kami rindu terhubung dengan Engkau di hadirat-Mu. Kiranya pintu sorga terbuka. Terimalah lagu-lagu pujian penyembahan kami. Cuma Engkau yang layak, layak dan layak menerimanya. Allah Israel, Yahweh, Elohim Adonai. Dalam nama Tuhan Yesus.

Kami rindu mendekat kepadamu. Kami percaya kerinduanmu akan hal itu bagi kami jauh melampaui akal pikiran kami. Dan kiranya ya Bapa, dalam kelelahan dan kepenatan perjalanan kami di dunia tempat tumpangan, jangan engkau menjauh daripada kami. Cegah pula kami untuk tidak menjauh daripadamu. Sebab kami tahu di dekatmu kami aman. Kami percaya di dekatmu kami tenteram. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu pagi ini. Penuhi kami semua. Siapkan hati kami Bapa, menerima kebenaran yang berasal dari tahtamu. Roh Kudus yang manis, baca tanah hati kami menjadi tanah yang gembur, baik dan subur. Agar benih firman tertabur, berakar, bertumbuh, berbunga, berbuah lebat. Buahnya pun tetap nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Diamkan semua suara asing, biar suaramu sajalah yang kami dengar. Kontrol kendalikan hamba dalam pikiran, perasaan, perkataan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Atmosfer di sini disterilkan oleh darah Yesus. Pagari kami dengan tembok berapi, malaikatmu mengawal kami, terpuji namamu. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, yang siap menerima firman Allah, katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, haleluya. Puji Tuhan. Baik, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya kalau bisa diputar jarum waktu, maka kiranya saya mau putar segera agar secepatnya Piala Dunia selesai dan orang-orang kembali lagi mencari Tuhan. Ya, kembali lagi. Baik, saudara kekasih Tuhan, kalau Anda yang tadi awal datang mendengarkan pesan gembala senior kita Pak Timotius Arifin dari Denpasar, maka itu mengabarkan bagi kita untuk masuk dalam tema mingguan minggu pertama di bulan Juli 2026 adalah keluarga penyembah. Nah, tentunya tidak semudah itu merumuskan keluarga penyembah, disimpulkan dalam satu kalimat singkat saja. Tetapi semua yang berhubungan dengan kata penyembahan ini menjadi pokok dasar yang perlu sekali untuk kita pahami dan kita ketahui. Latah sepanjang sejarah kekristenan, dan kita merasa bahwa ekspresi pujian dan penyembahan itu dikurung dalam nada-nada dan dalam syair, atau ya syair-syair lagu, lirik-lirik lagu. Padahal itu bagian yang sangat kecil. Bahkan sebenarnya dia bukan merupakan inti terdalam. Sebab yang terdalam itu adalah soal siapa yang sedang Tuhan lihat di mata dia dalam mengekspresikan semua lirik, semua nada yang diucapkan tadi. Nah, saudara kekasih, sudah berulang kali saya sampaikan, memuji itu bisa kepada orang yang tidak kita kenal. Banyak di sini yang menjadi fansnya Ronaldo dan Messi, memuji Messi. Semua kita memuji kehebatan mereka dalam bermain bola. Tapi mereka tidak kenal kita yang memuji, dan kita pun tidak kenal mereka yang kita puji. Ya. Jadi pujian itu diberikan kepada siapapun tanpa kita kenal atau kita kenal. Sebaliknya dia kenal atau dia tidak kenal. Itu pujian bisa dilontarkan. Tapi worship, penyembahan, itu hanya kepada orang yang kenal kita dan kita kenal dia. Karena ini wilayah yang paling terdalam sekali, saudara. Ya, Yosua 24 ayat 1 sampai ayat 15 kita baca secara berbalas-balasan. Saya mulai ayat ganjil, kekasih Kristus, ayatnya yang genap. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel,
para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Next, silakan saudara. Belum? Belum?

Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya.

Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu lama kamu diam di padang gurun.

Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, Feris, Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu.

Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya.

Ayat 15, baca sama-sama 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh Elohim Adonai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa saudaraku, selama di dunia ini tiap hari kita dihadapkan dengan pilihan hidup, baik dalam aspek jasmania, lahiria maupun aspek rohania. Pilihan selalu dirangsang oleh yang namanya selera, dirangsang oleh yang namanya keinginan, dirangsang oleh yang namanya harapan, dirangsang oleh yang namanya kebutuhan, bahkan dirangsang oleh yang namanya keyakinan atau akidah. Ya. Dari rangsangan itulah yang manapun asal-usulnya, kemudian terlahirlah keputusan yang kita ambil. Nah, hidup ini penuh dengan opsional. Di sekeliling kita, begitu banyak pilihan sekali. Dan ketika bangsa Israel tiba di Kanaan setelah Yosua menyampaikan pidato perpisahannya di pasal sebelumnya, saudaraku, Israel diingatkan untuk memelihara imannya, Israel diingatkan untuk memelihara keyakinannya kepada Tuhan. Sebab jika tidak, maka rentan sekali ketika masuk ke tanah Kanaan. Di sana ada banyak sekali pilihan yang menggoda. Betapa lebih yang berhubungan dengan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Sebelum tiba pada pernyataan bombastis Yosua di bacaan kita tadi di ayat yang ke-15, Tuhan mengingatkan bangsa itu tentang sejarah perjalanan penyertaannya bersama dengan bangsa itu, bahwa begitu baiknya aku perhatikan kamu, aku selalu menyertai kamu, bahkan janjinya sampai kesudahan alam. Itu dikisahkan dalam ayat 1-14 tadi. Tuhan ingatkan bangsa Israel tentang kisah perjalanan yang telah dilalui bersama Tuhan, disertai perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupannya. Bahkan sepanjang perjalanan dari nenek moyang mereka sampai pada saat mereka waktu tiba di Kanaan. Kisah ini pun juga tidak lepas dari kenyataan fakta kehidupan saudara dan saya. Tatkala kita ada di sini, minimal pada bagian katakanlah nalar dan logika, kita memberikan sebuah pengakuan bahwa karena penyertaan Tuhan aku ada hingga saat ini. Dan Tuhan pasti akan menggairahkan kita kembali dengan semua cerita dan kisah-kisah yang dia nyatakan dalam perjalanan bersama kita. Lagi-lagi setiap saat pun Tuhan mengingatkan kita tentang hal yang sama, kisah yang sama. Tuhan tidak menyuruh saudara dan saya kembali ke masa lalu. Tatkala tadi di ayat 1-14 dia mengingatkan Israel, tidak menyuruh kita kembali ke masa lalu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan lupa kenangan indah waktu aku bersamamu di masa lalu, bahkan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Bukan cuma kenangan indah yang kembali dia ingatkan buat saudara dan saya, tapi kita ingat hari ini apa dimulainya covenant kita dengan dia, janji kita dengan dia. Tatkala panggilan semula datang melawat saudara dan saya. Tiap orang punya pengalaman tentang panggilan semula. Ingat baik-baik itu saudaraku, waktu kita dipanggil. Ada yang menarik dari bacaan tadi. Dan kita lihat menariknya itu di Yosua 24 ayat yang pertama. Coba kita lihat apa yang tertulis di sana.
Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Apa saja cukup. Sekali lagi, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Mengapa harus di Sikem? Ini bukan sebuah kebetulan. Ada banyak tema-tema yang hebat sekali dari sorga. Pesan-pesan yang Yesus ajarkan bagi gerejanya. Dia selalu milih tempat yang tepat untuk mengajarkan tentang tema yang mau disampaikan. Sudah pernah saya ajarkan buat saudara. Untuk mengajarkan yang namanya keluarga ilahi, dia memilih tempat dalam Yohanes 19 ayat 25-27 di kayu salib itu. Untuk mengajarkan tentang kasih, dia memilih di tepi danau Galilea. Galilea artinya lingkaran atau cincin. Kasih tak berujung dan tak berpangkal. Di sanalah dia ajarkan. Dan di banyak tempat sekali, saudaraku. Nah, ini mengapa harus di Sikem? Pertama, Sikem, bahasa Ibrani itu berarti bahu atau punggung. Bahu atau punggung. Di Sikem, Yosua menyampaikan pesan Tuhan dari ayat pertama sampai ayat 14 bacaan tadi tentang bagaimana penyertaan dia, saudaraku. Bagaimana kebaikan dia. Bahu dan punggung atau Sikem tadi, itu adalah bagian tubuh yang biasa dipakai untuk mendukung dan menggendong. Kita masih ingat janji Tuhan. Di Sikem Tuhan mengingatkan komitmennya. Aku mendukung dan menggendong kamu sampai putih rambut, sampai tua. Lihat, luar biasa, saudaraku. Sebetulnya ini membuat kita harus terenyuh dan larut dalam sebuah kesadaran terpuncak. Tatkala hari ini pun, di tempat ini, Sikem akhir zaman, di sana Tuhan mau ajar, aku sertai kamu anakku, aku pimpin kamu, aku dukung kamu, aku gendong kamu dengan bahu dan punggung ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Ya, dia bilang aku setia menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai putih rambut. Yesaya 46 ayat yang keempat mengatakan itu. Ya. Aku mendukung, menggendong kamu masa tua sampai putih rambut. Kedua, Sikem itu terletak di tengah-tengah tanah Kanaan. Haleluya. Selain terletak di tengah-tengah tanah Kanaan, Sikem juga terletak di antara dua gunung. Yang satunya Gunung Gerizim, yang satunya Gunung Ebal. Gunung Ebal di utara dan Gunung Gerizim di selatan. Bicara tentang Gerizim dan Ebal, bagi Israel ternyata punya makna sejarah tersendiri. Tatkala melalui pesan nubuatan daripada Musa di Ulangan pada pasal 11 ayat 29 dikatakan begini. Tolong ditayangkan Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Kala itu Musa pesankan sebelum masuk Kanaan, karena Musa sendiri tidak pernah masuk Kanaan. Mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan mengucapkan kutuk di atas Gunung Ebal. Tadi saya katakan Sikem terletak di tengah-tengah Kanaan. Tengah-tengah
berbicara tentang pusat. Tengah-tengah berbicara tentang titik pusat. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita pasti memilih posisi yang strategis. Kita pasti memilih tempat yang ideal. Dan berada di titik yang strategis adalah titik pusat. Itu menjadi sumber daripada segala sesuatu dalam cara pandang kita, dalam penerimaan kita, saudaraku. Dan hanya di titik pusatlah pilihan itu kita temukan. Tapi titik pusat ini berbeda. Ada di antara gerisim dan ebal. Ada di antara kutuk dan berkat. Bagaimana mungkin kalau kita sendirian di sana, jari-jari penghubung kita dengan lingkaran antara ebal dan gerisim membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami petaka. Karena berkat mungkin bisa datang, tapi kutuk pun juga mengejar.

Dia ada di titik pusat. Pusat apa saja? Pusat kehidupan. Dia satu-satunya yang layak yang ada di antara Gerisim dan Ebal. Dia satu-satunya yang berkuasa ada di situ. Dia berkuasa atas berkat dan juga atas kutuk. Atas Ebal dan atas Gerisim. Dia berkuasa. Di sana di titik pusat, berkat dia kirim menyerang saudara dan saya. Di sana di titik pusat, dia rela gantikan saudara dan saya untuk berdiri di bawah tuntutan kutuk itu. Luar biasa. Luar biasa. Kutuk yang seharusnya menimpa kita. Tapi karena sentral itu, titik pusat itu adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Maka dia berdiri menggantikan kita terhadap dampak dari Ebal yang penuh dengan kutuk. Semua yang dijelaskan tadi menjadi dasar pijak saudara dan saya untuk kita pergi ke tema minggu ini, yaitu keluarga penyembah. Lagi-lagi dalam Yesaya 24 ayat 15 tadi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sudah lama kita beragama. Sudah lama kita bilang kita percaya Yesus. Sudah lama kita bilang kita ikut dia. Tapi apakah kita dan keluarga kita sungguh-sungguh sudah menjadi penyembah kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup? Ini pertanyaan yang menjadi tantangan buat kita untuk kita jawab. Haleluya. Idealnya harus kita ekspresikan.

Haleluya. Untuk memutuskan berdiri di titik pusat itu, jembatannya adalah sacrifice and suffering. Sebab engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di Kalvari. Yohanes 4 ayat 23, semua kita pasti menghafalnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya mulai dengan bagian akhir yang selalu perlu diingatkan untuk membuat kita menyelami kedalaman daripada ruang hati Bapa di sorga. Di situ yang lebih tepat dikatakan, for the Father is seeking such to worship Him. Sebab Bapa bukan menghendaki, tapi Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar itu. Tidak mudah dengan demikian. Tidak semudah yang kita maknai. Tidak semudah yang kita definisikan. Tidak semudah yang kita dalilkan. Tidak semudah itu. Ini bukan soal sikap fisik kita dalam mengekspresikan. Berbeda, saudara kekasih. Ya. Penyembahan berbicara tentang hubungan. Berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Hubungan tidak terletak pada seberapa banyak Anda dan saya berada di ruang ibadah ini. Hukum kuantitatif tidak punya ruang dan tempat di sana. Tidak ada, saudaraku. Ya. Keintiman itu punya kenikmatan. Keintiman itu dialami. Keintiman itu dirasakan. Karena pengalaman ini akan menggairahkan roh saudara dan saya menjadi bernyala-nyala dalam mengasihi Tuhan dengan segala bentuk wujudnya. Kenapa ya masuk bicara tentang gairah roh yang bernyala-nyala? Karena kita terkoneksi dengan Bapa di sorga. Tidak bisa dengan ekspresi tubuh kita bahwa benar Yesus ajarkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ya. Kekuatan bicara fisik, tapi juga bicara rohani. Tapi dimulai dengan segenap hati, saudaraku. Itu wilayah rohani saudara dan saya. Wilayah berdiam dan bekerjanya roh itu sendiri. Kita harus terhubung dengan Tuhan hanya melalui jalur roh kita. Pada kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh inilah yang harus diperhatikan. Jangan diamkan itu, saudaraku. Jangan diamkan. Karena cuma disitulah kita temukan apa yang Tuhan cari. Tadi dikatakan, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Harus kita pahami ini. Kenapa harus dalam roh? Karena Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Sebab itu, itu barang siapa menyembah Dia, ya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh membutuhkan beberapa hal. Jangan pernah berharap, saudaraku, bahwa karena sebuah rutinitas yang agamawi semata membuat kita kemudian memberikan kesaksian yang bodoh dan konyol bahwa saya sedang menyembah Dia. Ada prosesinya.
ada urut-urutan dan tahap-tahapannya, membuat saudara akan mulai masuk di wilayah yang bernama penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Apalagi dalam roh. Prosesi itu seringkali diabaikan dan dilihat orang hanya sebagai suatu yang ini kan tata cara agamawi semata. Tanpa Anda dan saya lahir baru, anak tangga pertama untuk kita mulai menjelajah ruang roh itu, kita tidak akan bisa pernah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita cuma bernyanyi, tapi kita tidak sedang memuji Dia. Kita cuma bernyanyi, tapi kita sedang tidak menyembah Dia. Harus dimulai dari lahir baru, saudaraku. Harus dimulai dengan baptisan air dan baptisan api. Baptisan roh. Kalau tanpa baptisan air dan baptisan roh, maka sulit bagi kita sekalian untuk bisa berkata, saya sedang menyembah dalam roh. Tidak bisa, saudaraku. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa meresponi Allah dalam penyembahan. Kita tidak bisa terhubung dengan Allah kita kalau tanpa Roh Kudus. Alasan Alkitabiahnya jelas. 1 Korintus 2 ayat 12. Coba lihat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11, sorry. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Pada diri kita dulu ini. Yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri Anda dan saya sendiri adalah manusia rohmu. Berarti nalar dan logika sedang tidak punya tempat di situ, saudaraku. Ya. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, roh Allah itu untuk masuk berdiam di dalam kita. Barulah penyingkapan itu terjadi, kita dapat terhubung, Dia temukan kita menjadi penyembah benar, kita percaya diri dalam Kristus bahwa kita adalah worshiper-worshiper sejati. Ini dia, jangan abaikan tentang hal itu. Rindukanlah, kalau pagi ini saudara datang, dan Anda menyadari bahwa saya belum mengalami itu. Jangan pernah merasa alergi untuk dibaptis. Tempuh itu adalah jalan. Dibaptis air, artinya baptis selam, dan baptisan Roh Kudus. Ini yang harus terjadi. Baptisan selam dipimpin oleh hamba Tuhan. Baptisan Roh Kudus tidak pernah bisa dilakukan oleh hamba Tuhan, tapi lewat bimbingan hamba Tuhan, Yesus sendiri yang membaptis Anda. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, sebagai tanda pertobatan. Tapi Dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Baru kita terhubung dengan Dia, maka mengalirlah penyembahan itu sampai ke tahta di sana. Yang kedua, menyembah dalam roh membutuhkan apa lagi? Membutuhkan pikiran yang berpusat pada Allah. Nah itu tadi, tatkala di tengah-tengah kanan antara Gerisim dan Ebal, titik pusat itu ada, dan di titik pusat itu hanya Yesus yang berdaulat berkuasa untuk menempatinya, supaya kita betul-betul melalui titik pusat. Kalau kita pilih, kita berada dalam hubungan yang sungguh indah dengan Kristus Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama, coba tolong dibaca, tolong ditayangkan. Haleluya. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mata yang tertuju kepada pribadi yang berada di titik pusat itu. Maka saudara dan saya, kita akan menemukan apa sebetulnya yang dibutuhkan, dicari oleh Tuhan. Penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Iman menuntut adanya pemusatan fokus kepada Allah. Lagi-lagi, iman menuntut adanya pemusatan fokus kepada Allah. Seperti seorang atlet di arena lomba. Dunia lagi demam piala dunia. Ya. Kodi Gakpo. Ya. Banyak angguk-angguk, berarti punya adalah fans ini. Kodi Gakpo kehilangan putranya saat dia bertarung membela negaranya di Amrik sana, Pildun. Tapi duka cita tidak sanggup mengusik pemusatan fokusnya sampai gawang Maroko kebobolan oleh tendangannya. Saat dia menggiring bola, pasti semua lupa. Dia lupa atau dia singkirkan minimal semua duka cita. Dia singkirkan dengan fokus bahwa bola yang saya giring harus masuk ke gawang. Artinya seluruh konsentrasi totality ke gawang itu. Dan jebollah gawang Maroko. Tapi Anda lihat, nanti sesudah itu, dia menangis terisak-isak. Betul? Artinya, saya menanggap begini, dia mau bilang, anakku, gol ini ku dedikasikan untuk engkau. Tapi itu sesudah. Nah, begitulah kita sebetulnya punya fokus kepada Allah dalam berkonsentrasi. Kalau tidak hambar, gersang, kering, kerontang rohani kita. Kita tidak punya kesaksian apapun. Kita hanya menghakimi saja. Aduh, di gereja ini tidak ada rasa gemetar begitu, tidak ada rasa ini. Dengar saudara kekasih. Hadirat Tuhan itu tidak berurusan dengan gereja manapun. Tapi Tuhan cuma mau lihat hati siapa yang sedang ada di hadirat-Ku. Jadi kalau ada 100 orang dan 99 orang tidak merasakan apa-apa, tapi ada satu orang yang merasakan sesuatu yang terhubung dengan Bapa di sorga, ya karena dia penyembah yang benar, yang dicari oleh Bapa. Ingat, ini pencarian. Kita saja cari sudah susah. Masa Tuhan Sang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui harus juga mencari? Ini memberikan alamat jelas buat saudara dan saya. Menjadi penyembah yang benar sungguh tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Kalaupun media bernyanyi, itu kita jadikan sebagai media untuk penyembahan. Tapi kalau kita cuma merasa hambar saja, ya. Kalau kita berdoa, Bapa kami, kita berlomba, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Seperti di luar sana, bukan di gedung sana ya, tapi di luar sana. Mana mungkin kita ketemu? Bagaimana bersaksi sedang menyembah di sini, di ruangan ini, katakan.
Sementara pikiranmu dijadikan lapangan bola. Lubuk hatimu menjadi host yang sedang mengomentari Argentina melawan Tanjung Verde. Atau pagi ini, Prancis melawan Paraguay. Mudah-mudahan tidak satu pun yang sedang duduk di sini dan pikirannya pasti khotbah cepat-cepat. Kalau tidak, kita pulang sudah mulai pertandingan. Bagaimana mungkin dia temukan penyembah yang benar? Oh saudara, ini dia. Pasti karena perhatian tidak terpusat. Menyembah dalam roh itu membutuhkan hati nurani yang murni, yang terbuka, yang mau bertobat. Tatkala Daud dipenuhi rasa bersalah atas dosanya dengan Batseba, dia rasa bahwa tak mungkin baginya untuk menyembah Allah. Dia rasa Tuhan itu jauh sekali. Padahal sebenarnya Tuhan bukan jauh, dia yang jauh, saudaraku. Kita pun sama dengan itu. Akhirnya karena dia merasa Tuhan jauh, dia mengeluh sepanjang hari. Dia merasa tangan Tuhan menekan dia. Mazmur 32. Coba lihat ayat 3. Mazmur 32. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Next. Terus. Ayat 4. Next. Sudah ada di atas? Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dia merasa itu, saudaraku. Dia mengeluh. Dia merasa tangan Tuhan menekannya. Namun, Anda nanti pulang dan baca terus. Tatkala dia mengakui dosanya, tatkala dia mengungkapkan keberadaannya, keterbukaannya, dan dia mau bertobat, apa yang terjadi? Persekutuan dengan Allah dipulihkan. Pujian dan penyembahan yang benar menjadi gaya hidupnya. Daud pahami bahwa penyembahan tidak bisa datang dari ekspresi fisik. Ya, apalagi dari hati yang penuh dengan dosa. Daud cuma sadar bahwa ekspresi yang terdalam dari nuraninya itu adalah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Menyembah dalam roh, menyembah pula dalam kebenaran. Tahukah saudara, semua penyembahan yang benar adalah respon terhadap kebenaran. Tak ada di dunia ini satu alat ukur tentang kebenaran itu sendiri yang sejati. Sekali lagi, tak ada alat ukur apapun tentang kebenaran yang sejati di planet ini, terkecuali firman Allah. Cuma itu, saudaraku. Terkecuali firman Allah. Menyembah Allah tanpa kenal dia itu kebohongan semata. Dan satu-satunya tempat untuk memahami dan mengenal Allah juga adalah firman Allah. Saya ulangi tadi, saudaraku, alat ukur kebenaran satu-satunya adalah firman Allah. Dan tempat untuk bisa memahami dan mengenal Allah itu sendiri adalah juga kebenaran firman Allah.
Dan kebenaran firman Allah itu menu untuk roh tadi di atas. Tanpa makan menu rohani, ya, jangan pernah berharap padamu ada firman Allah, yaitu firman kebenaran itu. Lalu bagaimana berharap bisa menyembah Dia dalam kebenaran? Sementara rohmu berpuasa berkepanjangan karena tidak baca dan tidak renungkan firman Allah. Bahkan rohmu bukan sekedar berpuasa, tapi rohmu sedang tersiksa di penjara yang kamu bangun sendiri. Beri kesempatan untuk Dia hidup dengan membaca firman Allah. Saudara kekasih, jangan bersaksi jadi penyembah jika Anda dan saya belum mencapai titik kulminasi tatkala kita tersakiti oleh karena hidup dalam kebenaran. Ingat, penyembahan itu korban. Penyembahan itu korban. Katakan kiri kanan, korban. Yefta orang Gilead, anak seorang perempuan sundal, tinggal di tengah-tengah rumah ayahnya. Ibunya yang sundal tentu tidak di situ. Tapi dia bersama dengan saudara-saudaranya dari ibunya yang ada di situ, istri Yefta. Apa yang terjadi? Dia dibuli habis-habisan oleh saudara-saudaranya. Dia tersingkir dari rumah saudaranya, rumah ayahnya. Dia pergi bergabung dengan perampok-perampok. Pergi bergabung dengan petualang-petualang yang suka melakukan kejahatan. Tapi satu hari dia didatangi oleh tua-tua Israel. Mereka minta dia, Yefta kembalilah. Jadilah panglima tentara bagi kami. Sebab Bani Amon sedang menyerang kami. Yefta bilang baik. Dia kembali. Jadi panglima. Dia bernasar. Hakim-hakim 11. Ayat 30-31. Dia buat janji. Hakim-hakim 11. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, next, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini penyembahan, saudaraku. Lewat kafenan, dia berjanji, kalau aku menang Tuhan kasih, aku balik pulang, apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku, kunasarkan kepadamu. Ya, apa yang terjadi? Ayat 34-36, tolong diangkat. Ayat 34-36, tatkala dia balik, kemenangan diperoleh, Amon dikalahkan. Maka yang terjadi ini. Ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, ini waktu dia sampai, saudaraku, yang keluar dari pintu rumah adalah putrinya. Putri sematawayang. Dia bingung pasti. Mau menyesal, dia sudah bernasar. Dia nasarkan anaknya. Lalu anaknya menjawab, Bapa, kalau Bapa telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan.
karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon. Next. Terus ayat 37, lambannya. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan, menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Dia menasarkan sehingga putrinya sepanjang hidup tidak pernah akan menikah. Komitmen itu dipegang teguh, dan anaknya pergi ke pegunungan menangisi, katakanlah, nasibnya. Luar biasa ini, sebuah pengorbanan yang terjadi sebagai bentuk penyembahan daripada Jefta. Ayat terakhir, Lukas 21 ayat 1-4, kita baca. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2-nya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, baca sama-sama. 3.

Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini penyembahan terpuncak, saudaraku. Ya, sudah miskin tapi beri seluruh nafkah. Dia tersakiti karena kebenaran, tapi dia sudah kebal, saudaraku. Dia tersakiti karena kebenaran menuntut itu, tapi saya percaya dia lega karena penyembahan. Janda ini sanggup menarik perhatian Bapa di sorga. Ruang hatinya sebagai penyembah yang benar tidak bisa dikurung oleh panjang, tinggi, lebar daripada peti persembahan. Tidak bisa terkurung di sana. Karena dia memberi dari seluruh nafkahnya. Ini sikap penyembah yang sejati, yang sanggup merobek langit supaya berkat Tuhan suruh mengejar dia. Saya percaya, saudaraku, ini hati Tuhan. Saya sadar dan tahu persis hari-hari ini penuh tantangan. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi konsistensi hati kita menjadi penyembah yang benar, Tuhan minta. Tuhan minta. Hanya dengan menjadi pribadi penyembah yang benar, percayalah, itu menularkan spirit sorgawi bagi keluarga sendiri. Sehingga keluarga pun menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saya panggil tim musik. Haleluya. Siapkan hati saudara. Renungkan kebenaran tadi. Tatkala kita kelak mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Deklarasi Yosua serta janji Yefta dan putrinya menginspirasi kita pada pagi ini untuk berkata bahwa dengan kasih karunia Tuhan, kita bersama keluarga kita mau menjadi penyembah yang benar. Haleluya. Kita perlu jujur. Jujur dan jujur.

batuk, sakit penyakit menimpa. Tapi karena engkau yang berdiri titik pusat antara gerising dan ebal, engkau menggantikan kami menanggung kutuk itu di salib Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sekarang

angkat tinggi-tinggi hosti di tangan kananmu. Dengarkan kesaksian kita pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan. Di meja perjamuan itu ia mengambil roti seraya mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan daripadanya, menjadi peringatan akan daku." Percayakah saudara, saat kita makan dari hosti ini, kita telah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita? Makanlah dengan penuh iman dalam nama Yesus.

Angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kananmu. Dengarkan pula kesaksian Alkitab, setelah makan Yesus mengambil cawan anggur itu dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum daripadanya, menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara, saat kita minum dari cawan anggur ini, kita telah ada dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita? Minumlah dengan penuh iman dalam nama Yesus.

siapkan persembahan kita. Haleluya. Dan mari kita berdoa. Seringkali kami berkata takkan pernah kami bawa selain yang terbaik. Tapi ampuni pula kami Tuhan, tatkala kami belum jujur. Kami tahu dan percaya bahwa Tuhan perhatikan peduli kami di masa gersang, di masa sukar sulit sekalipun. Karena firman-Mu menjamin, Engkau pasti membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ini kami umat-Mu, Engkau mengenal setiap kami sampai ke kedalaman relung-relung hati kami. Tatkala siang ini kami persiapkan persembahan berupa uang yang kami siapkan di tangan kami dan ataupun juga lewat handphone kami, kami gunakan untuk mentransfernya. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa semua yang ada pada kami milik-Mu. Engkau menentukan di dalamnya ada roti dan ada benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Kiranya nurani kami bersih di hadapan Tuhan. Pikiran kami jernih. Tekad kami bulat untuk berkata ini benih yang kami siapkan di hari ini. Kuduskanlah demi nama-Mu, berkati dan buat berlipat ganda agar perluasan kerajaan Kristus lewat jemaat-Mu dapat berfungsi secara baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah akan berhutang kepada siapapun. Engkau menilik setiap kami dan Engkau pasti membalas seturut kasih setia-Mu berlipat ganda, baik dalam pelayanan maupun dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan pula pergumulan kami tentang beban tanggung jawab penyelesaian utang piutang, pinjaman terhadap penyelesaian rehabilitasi gedung ibadah KK Yuda. Dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kami percaya kami mau datang ke pusat kehidupan itu, dan di sana kami menemukan berkat yang Tuhan janjikan itu siap menyerang kami lewat doa permohonan yang kami naikkan saat ini. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di tengah-tengah masa sukar sulit, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Engkau hadir membuat pembelaan-Mu, buat pula perbedaan umat-Mu ini dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, buka sumur-sumur baru bagi mereka pebisnis, pengusaha. Buka lapangan kerja dan curahan berkat itu mengalir. Berkati pula anak-anak dalam studi mereka, dalam perkembangan, dalam pertumbuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala doa permohonan khususnya benih ini kepada Bapa di sorga. Kami siap menabur dalam nama Yesus. Amin.

Kami mengundang kaum pria dalam Fellowship Rockman yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 jam 6 sore di KFRI. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Kingdom Community setiap hari Kamis jam 7 malam di wilayah Casey masing-masing. Untuk informasi Casey, dapat menghubungi gembala-gembala Casey atau dapat menghubungi Sekretariat Gereja

Bersyukur pada Tuhan di saat ini kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari GBI Rock Kota Sorong. Berkat Tuhan melingkupi kita semua senantiasa, melingkupi saya dan Anda pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Dengarkan puji-pujian di saat ini sambil untuk mengakhiri perjumpaan kita bersama saya Lucy Arebo. Tuhan Yesus memberkati, kita jumpa lagi di lain

Dan kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu. Jelajahlah minggu baru yang membentang ke depan. Percayalah ketika kita menjadi penyembah yang benar, karpet merah dari sorga pasti di

gelarkan. Tuhan tuntun bimbing kita berjalan bersama dia menuju ke takhta dalam kekekalan. Niscaya berkat Allah akan menyerang dan mengejar saudara dan saya. Arahkan hati pikiranmu kepada dia, angkat kedua tanganmu, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, melimpah ruah bagai hujan yang deras, datang dari takhta Bapa di sorga. Dalam Kristus Tuhan sumber berkat satu-satunya, oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertaimu, menyertai keluar masuk kita semuanya sekarang pun selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati katakan bersama, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Iya, pendengar, selamat siang menemani Anda siang hari ini di cuaca yang cerah. Selamat menikmati hari Minggu, hari libur ya, hari yang ditunggu-tunggu. Ya, hari kalau sudah hari Sabtu, duh, udah hari Minggu besok ya. Selamat menikmati waktu santai Anda dan bersama RRI Program Masa Tua masih terus menemani Anda di hari ini.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Eh, apa dengar? Ini di mana situasi di Kabupaten Wonosobo ya, ini kembali menorehkan prestasi di bidang kebudayaan. Tiga objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang diusulkan pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Ya, ketiga karya budaya ini adalah Bucu Pendem Wadaslintang, balon tradisional Wonosobo, dan topeng Wonosaban ya. Nah, ini penetapan ini dilakukan dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia itu pada 3 Juli 2026 kemarin. Setelah melalui proses kajian bersama berbagai usulan dari kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sehari sebelumnya. Jadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo ini Bapak Fahmi Hidayat ya, ini mengatakan rasa syukurnya atas keberhasilan seluruh usulan dari Wonosobo yang berhasil lolos ya dalam proses penetapan ini. Nah, dan ini dengan tambahan 3 budaya baru hingga tahun 2026, Kabupaten Wonosobo ini telah memiliki 12 warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini salah satunya ada ruatan rambut gimbal ya, yang disahkan ya pendengar pada tahun 2016. Ada hak-hakan topeng, tari topeng lengger, bundengan, wayang otok obrolan, tempe kemul Wonosobo, mie oklok, ada tradisi ambeng desa Tieng, ada wayang kedu gagrak Wonosoban, ada balon tradisional Wonosobo, ada becu pendem wadas lintang, dan topeng Wonosaban. Itulah ya, cukup banyak ya. Ini yang diakui dalam budaya, warisan budaya tak benda. Dan semakin memperkuat juga posisi Wonosobo sebagai salah satu daerah yang kaya akan tradisi seni adat istiadat dan pengetahuan lokal yang masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat di sana ya, dengan gempuran kebudayaan asing yang masuk karena ya ini dia ya, karena zaman saat ini ya tetap dipertahankan budaya di sana. Itulah ya pendengar, memperkuat identitas budaya Wonosobo juga sekaligus menjadi modal penting pastinya ya dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Makanya di sana cukup banyak ya para wisatawan yang masih tetap datang di sana dengan tempat wisatanya yang sejuk ya. Iya. Dan keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus menggali, mendokumentasikan dan mengusulkan juga ya berbagai kekayaan budaya lainnya ini agar memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Itulah ya pendengar, nilai-nilai luhur budaya Wonosobo yang terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Dengar, dan selanjutnya saya mengajak Anda untuk mengikuti obrolan budaya.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari Sorong, tong jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net di edisi hari ini. Dimana hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi. Bersama saya Danusya dan saya juga Tara sendiri. Saya ditemani sama Maci yang manis sekali.
1: Bisa manis itu gula kapan ya?
0: Maci Mia Rumainu.
1: Oke. Selamat malam Pak C, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan dong yang nonton juga kabar baik,
1: ya,
0: sehat
1: ya. Betul sekali. Jadi malam ini kita akan terus ada dalam acara obrolan budaya. Jadi semua pemirsa pendengar, oke, standby sudah kapa ya? Karena kita no, bukan tuno yang nanti bahas tuh Pak C dan
0: yo.
1: Karena ada ketua pakar-pakar yang
0: tamu malam, juga yang sudah ada di sini yang nanti ya, ngobrol-ngobrol dan ton 2 juga.
1: Ya itu dia.
0: Apalagi dengan tongpu topik yang tentu saja sayang sekali nih kalau pemirsa lewatkan dan tidak ikuti dari awal. Tolong langsung perkenalkan kapa tongpu narasumber yang sudah duduk dan torong di sini kapa.
1: Ya bisa Pak Ci. Nah, langsung saja.
0: Yang pertama ini ada Bapak Hamasa Grim ST, beliau adalah dari Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Terus juga beliau ini merupakan Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.
1: Lanjut.
0: Ada juga tumpu Bapak satu, Bapak Mika Duit. Beliau ini adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong. Bapak berdua, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa dipakai mic-nya?
1: Ya, Pak Hama silakan.
0: Iya. Nah, itu dia pemirsa tompu tamu di malam hari ini.
1: Tompu tamu
0: narasumber di malam hari ini.
1: Bincang-bincang ke tong bicara tentang budaya yang ada di Sorong Raya ini kan ya.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi juga tong sulihat tumpu penyanyi dan kakak pemain keyboard tadi.
1: Oke, penyanyi yang tidak asing lagi di acara obrolan budaya, tapi juga nih di Indosiar pun sebenarnya penyanyi. Dia,
0: mantap sekali. Tadi tong sulihat penampilan dari Delila
1: Kombado dengan pemain keyboardnya siapa? Teri Asmuruf kah?
0: Teri Asmuruf.
1: Oke.
0: Nah, nanti tong masih lihat dong punya penampilan lagi. Nah, terus mau Mia?
1: Oke, langsung saja kita mau bicara dulu kapa dengan bapak atau tumpu saudara kekasih ini Hama ya, Hama Sagrim ST, kaitan dengan ya beliau selaku Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara tetapi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Seperti apa nih yang dom bilang bahasa-bahasa tinggi kah bahasa ini yang tercover ini budaya-budaya atau bagaimana ada dalam merangkulnya ini berapa banyak ini ada mau bilang ya seni-seni yang ada di Sorong Raya ini.
2: Baik, ini kita bicara budaya ini. Budaya ini cakupannya luas, budi dan daya. Di budi itu bicara soal inteligensi manusia, daya ini kan kemampuan mencipta, karya dan karsa itu. Nah, topik kita hari ini bicara pelestarian dan kreativitas ya.
1: Iya, betul.
2: Saya lebih cenderung kita bicara fokus ke kreativitas karena budaya kita arahnya ke batik.
1: Iya.
2: Batik Moi. Jadi Moi ini kan batiknya belum muncul. Tapi itu nanti kita bicara sebentar. Jadi bicara soal budaya ini. Budaya ini kan ada 7 unsur. Setiap suku di seluruh dunia memiliki budaya. Dia ada punya bahasa, religinya, sistem politik tradisionalnya, sistem pengetahuan tradisional ya.
1: Yeah.
2: Itu ada teknologi tradisionalnya. Ada 7 unsur budaya. Jadi semua suku-suku di seluruh dunia memiliki itu. Nah itu sudah disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Nah kita bicara budaya di Papua, khusus di Sorong. Budaya itu ada. Namun tidak terdata dengan baik. Contoh kasus saja bahasa lokal khusus untuk Malam Moi ini tidak di-cover dengan baik dalam muatan lokal, pendidikan lokal. Ini kan tidak masuk. Selain dari itu keterampilan-keterampilan tradisional. Ini kan 7 unsur budaya ini.
1: Yeah.
2: Budaya terbentuk dari 7 unsur itu. Ini kan belum sama sekali. Ini hal yang menjadi pekerjaan besar. Karena saya terus terang, saya iri hati dengan teman-teman di luar. Ketika berjumpa dengan teman-teman dari, jangankan Jogja dengan Bali, yang lain di luar dari itu. Kalau Jogja dengan Bali, kita sudah bicara soal anatomi budaya di Indonesia ada di Bali dan Jogja. Dan filosofi paling tinggi yang termaktum di dalam negara Indonesia itu diambil dari Jogja itu. Misalnya Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan simbol-simbol keraton Jogja yang ditransfer menjadi simbol negara. Nah, ini menjadi landasan ketika founding father Soekarno mendirikan negara ini, kan dia bicara soal budaya ini. Jadi Trisakti, ini tiga kekuatan penuh, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara nasional. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Sorong. Sorong ini dia punya suku ada, suku Moi. Kita semua yang di luar dari Moi ini kita mengerti dan kita tahu ada suku yang ada di sini. Nah, ini peran pemerintah, harus mereka melihat itu. Julukan Sorong kota bersama. Inti dari sebutan kota bersama ini apa? Ini kan arahnya ke sosial, kehidupan. Tetapi sosial budaya dia jatuh.
1: Iya.
2: Tidak terlihat. Budaya sama sekali tidak terasa. Jangan kita anggap bahwa budaya ini biasa-biasa. Tidak, budaya ini dia akan membantu dalam mengcover kita punya nilai. Yang berikut, bisa bicara soal ekonomi, budaya dia akan menjadi track.
1: Yeah.
2: Dia mengangkat ekonomi, tergantung manajemen dan perhatian pemerintah. Potensinya ada, kebijakannya bagaimana. Saya pernah waktu kami kegiatan Dewan Kesenian, Dewan Kesenian Kota Sorong ini pun vakum berapa tahun itu tidak jalan. Saya baru bergabung 2020. Saya coba untuk dorong, ayo kita kasih hidup itu Dewan Kesenian Kota Sorong. Sanggar-sanggar nih mau bikin apa kalau tidak ada dewan yang berusaha menyuarakan semua nilai-nilai budaya di Kota Sorong ini. Dewan Kesenian harus hadir. Kita bentuk itu, dilantik Dewan Kesenian. Gebrakan pertama kita lakukan pagelaran seni budaya Nusantara di halaman Balai Kota Sorong ini, di lapangan Apel itu. Itu kita gelar itu, semua seni budaya seni Nusantara kita gelar
1: itu.
2: Setelah itu bentuk tim, ayo kita bikin data pokok budaya yang ada di Kota Sorong. Nah, kebetulan Pak Mika Duit dengan teman-teman kerjakan itu, dan kita sudah dapat sertifikat dari menteri karena kita kerjakan itu. Jadi kita tidak bisa bicara soal pelestarian budaya. Sekarang pertanyaan saya, budaya mana kita lestarikan? Belum ada yang mendata budaya di Kota Sorong yang baik, belum terinventarisir yang baik. Dinas Kebudayaan tidak punya data. Kita bisa lihat saja di internet, di mana data-data budaya di Kota Sorong. Data pokok budaya harus ada. Setelah ada, baru kita bicarakan, mana-mana yang kita dahulukan. Kita bicarakan itu. Kita tidak bisa semena-mena, paksakan pemerintah, ayo ini batik harus dijalankan, noken harus jalan, arsitektur Moi harus jalan, bahasa harus jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada festival, seminar atau festival dilakukan berdasarkan kajian. Data-data dihimpun dulu.
1: Iya, artinya bahwa saudara sudah punya kah data-datanya?
2: Saya kalau mau dibilang, saya peneliti murni, saya banyak meneliti.
1: Iya.
2: Saya habiskan waktu separuh dari saya punya kehidupan meneliti saja. Sampai hari ini, sudah 40 lebih buku yang saya sudah terbitkan. Nah, itu kebanyakan terkait dengan budaya.
1: Ya, jadi maksudnya yang tercover sekarang ini berapa banyak untuk di Sorong Raya sendiri ini? Berapa suku yang sudah, ya, saudara Hama rangkul ini atau dalam programnya ini?
2: Kalau di Sorong Raya ini, Maibrat, Sawiat, Tehit, Moi hanya masuk dalam penelitian-penelitian saya. bahkan perbatasan Tamrau. Sedangkan budaya religi, saya malah hampir keseluruhan Papua saya jalan. Religi, jadi kepercayaan-kepercayaan tradisional tuh. Itu maka saya, buku saya 2010 yang terbit itu kan History of God in Tribal Religions. Jadi kisah Tuhan dalam agama suku. Saya coba untuk menyampaikan bahwa secara tradisi itu ada kepercayaan. Ini juga bagian dari budaya. Tujuh unsur budaya tadi saya utarakan tadi itu.
1: Oke, kita kembali ke topik kita, Gapai.
0: Ya. Oke. Nah, jadi tadi memang yang Kakak Hama jelaskan ya, ini menjadi prolog ya, atau ya bisa Tom bilang juga strategi awal bagaimana kemudian budaya-budaya ini juga bisa di apa namanya dikumpul menjadi satu karena memang sangat spesifik ya. Apalagi kalau malam ini juga Tom bicara mengenai batik karena tentu saja Tom tahu batik di Papua ini bermacam-macam ya Kakak Hama, bermacam-macam pasti dia punya corak juga tentu saja juga berbeda-beda. Depu corak juga bermacam-macam. Nah, dari situ saja memang butuh apa? Kajian lagi untuk melihat perbedaan-perbedaannya tuh.
2: Jadi begini, Hama, saya tambahkan. Khusus untuk batik, bukan saja batik, semua terkait dengan etnisitas entitas sekali tarik saja nilainya beda.
0: Nah, itu dia.
2: Cari saja batik itu putaran sedikit saja itu ceritanya beda-beda.
1: Ada apa namanya?
2: Filosofi.
1: Filosofi.
2: Menggambarkan nilai. Tidak mungkin saya orang dari Maibrat membuat batik Malamoin. Saya rasa itu berat untuk saya. Karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suku Malamoi, suku Moi ini kan beberapa suku. Ini kan saya tidak paham. Begitu. Kita butuh bersekolah bersama mereka dulu. Tenggelam di dalam nilai-nilainya. Saya paham dulu baru saya bisa kerjakan batiknya. Karena bicara soal nilai ini.
0: Nah, kira-kira ada nilai-nilai apa saja lagi, ada filosofi-filosofi apa saja lagi yang terdapat dalam berbagai macam corak batik yang ada di tanah Papua ini. Mami atau masih akan bahas lebih banyak lagi,
1: lebih banyak lagi
0: sama Tong narasumber. Kita jeda dulu sejenak. Tong lihat lagi penampilan dari Tumpu artis.
1: Tumpu Adi Delila
0: sama Tumpu pemain keyboard ada Terry Asmuruf dengan lagu Pau Maladum.

0: Iya, kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Sorong. Oke, Pak Cedano, bagaimana? Kembali lagi, kakak Hama atau saudara Hama. Mari kita mau bincang-bincang kembali lagi, dan kita juga mau tahu ini berapa corak batik di suku-suku yang ada di Sorong Raya ini.
1: Atau mungkin kakak Hama juga bisa menjelaskan mengenai depo perbedaan-perbedaan. Tadi di sesi yang awal kan tadi Tong singgung juga tentang berbagai filosofinya ini kakak Hama. Nah mungkin bisa dijelaskan mengenai corak dan berbagai filosofi yang terkandung pada berbagai macam batik yang ada di tanah Papua ini kakak Hama, silakan.
2: Baik, ini kita bicara filosofi berarti bicara mother of science. Jadi bicara soal pengetahuan dari semua ilmu. Jadi batik ini dia alirannya kan mengisi tentang filosofi, filsafat itu. Nah, jadi aliran batik di seluruh Papua misalnya, kalau kita bicara keseluruhan Papua berarti itu disesuaikan dengan suku-suku yang ada di seluruh Papua. Dan khusus untuk batik, saya belum melakukan kajian khusus terkait dengan aliran batik. Tapi kalau untuk wilayah Sorong, Maibrat malah saya yang bikin. Saya lagi siapkan raport batik Maibrat. Karena sebelum di launching, ini harus hak patennya keluar dulu.
0: Oke.
2: Karena kita presentasikan filosofi-filosofinya itu. Nah, sedangkan MOI, kita lagi lakukan pendataan. Namun yang sudah data masuk ke Dewan Kesenian Kota Sorong ini seni budaya. Sedangkan untuk kelompok yang pembatik belum masuk. Kalau kembali untuk bagaimana aliran batik ya, pertanyaan tadi ya, aliran batik, filosofi, nah itu kembali lagi. Kehidupan secara suku, ini kan ada istilah-istilah, penggambaran, filosofi, simbol. Ini yang biasa dipakai di dalam batik. Nah, contoh seperti batik Papua. Cenderung dengan Tifa, karena ini kebesaran kita bersama.
1: Tifa, Cendrawasi.
2: Cendrawasi juga kan simbol, ini burung yang sangat unik, eksotis. Itu simbol kepapuan secara umum ya. Nah, kalau kembali ke MOI, MOI ini apa yang unggul? Ini yang menjadi patokan akan diambil untuk simbol-simbol dalam batik. Karena batik itu dia menjelaskan tentang identitas setempat.
0: Iya.
2: Gitu. Karena alirannya itu isinya menceritakan tentang nilai itu. Jadi batik di MOI, ya MOI secara kesinambungannya, kulturnya, budaya sosial, nah, ini mulai dari perkawinan ini kan sama, terintegrasi dengan Sawiat, Imian, Tehit, Maibrat, sampai ke wilayah Karom, masuk ke daerah apa Tamrau. Nah, namun ada yang tidak sama. Pengetahuan suku di MOI terkait dengan kepercayaan misalnya. Kepercayaan. Ini beda dengan masyarakat di Maibrat atau di Sorong Selatan. Nah, kehidupan juga misalnya burung kakatua putih bagi orang MOI itu simbol apa? Ini bisa masuk dalam aliran batik. Bagi orang di Maibrat apa simbol itu? Burung kakatua putih dia sebagai apa? Secara tradisi dulu perang homi itu kan masyarakat ketika lari ya harus sembunyi, tempat-tempat tersembunyi. Musuh yang datang, ini kakatua ini kan, misalnya malam, dia akan bersuara. Nah, simbol ini sebagai penyelamat.
1: Oke.
2: Pakai di dalam batik. Ketika orang memakai itu, wah dia ini penyelamat. Nah, aliran seperti gitu, aliran dalam batik ini kan dipisahkan lagi. Kalau di Jogja kita lihat kan ada standar ningrat, ada yang rakyatan, batik masyarakat. Ada yang ningrat. Ningrat itu sudah orang-orang deretan di atas. Nah, itu pun ada di kita. Itu diklasifikasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mereka ini.
1: Oke.
2: Nah, aliran dibentuk dengan simbol, misalnya bunga swastika di Jogja ya. Mm-hmm. Swastika ini kan simbol dari seorang gadis. Itu hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini wanita yang sebagai penyelamat kepada Jogja. Nah, kita di Mo ini apa?
0: Mm-hmm. Iya.
2: Harus dia muncul di situ. Nah, ketika itu muncul akan dipakai, misalnya pejabat-pejabat orang Moi, misalnya bupati, dia harus gunakan kenakan batik begitu. Batik,
0: iya.
1: Jadi ada depu historis,
0: iya,
1: depu kebanggaan juga.
0: Historis, ya. Jadi dengan mengenakan batiknya sudah tahu, oh ini.
1: Ya, ya. Itu dia.
2: Orang langsung bedakan, dia ini, oh ya, ini pejabat.
1: Oke, okay. Mungkin Bapak Mika juga mau tambahkan dari apa yang dijelaskan tadi.
3: Ya. Saya mau tambahkan batik Moi. Berapa bulan lalu saya adakan dialog pembahasan motif Moi di kilometer 13 gedung khusus Malam Moi punya itu,
1: yeah,
3: dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Saya diundang ikut itu, bahkan ada festival yang dilaksanakan hari itu juga.
1: Mm-hmm.
3: Saya melihat yang dipresentasikan itu saat itu memang masih dalam bentuk desain, tapi belum dimunculkan dalam bentuk ini, belum.
1: Oh gitu.
0: Oh baru desain.
3: Sedangkan ya, ada dari Sanggar Kelabara Raya, Kelabara Raya yang dipimpin oleh Bapak Frans Yadantrar, saat itu dia ada presentasikan yang sudah jadi, motif yang sudah jadi. Alatnya itu dipesan dari Jogja.
1: Oh.
3: Alat batiknya itu, jadi langsung di.
1: Macam. Tapi yang spesifik dari batik Moi itu tadi yang seperti Bapak Mika lihat yang membedakan juga dengan batik-batik lainnya di suku-suku di Papua itu apa, Bapak Mika?
3: Dan mereka munculkan di situ kaitan dengan alat penokok sagu itu.
1: Oh, alat penokok sagu ya?
0: Iya.
3: Penokok itu sudah munculkan di situ. Kemudian ada motif-motif lain juga yang. Jadi itu masih cara umum seperti itu. Kemudian ada motif yang waktu itu dipresentasikan, ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ini kalau ada papan kita bisa
0: bisa gambar ya, bisa. Ya.
3: Karena kita cerita seperti ini kan.
1: Iya. Tapi kurang lebih dia punya perbedaan yang spesifik dengan batik-batik lain. Yang paling kuat salah satu simbolnya yang penokok sagu itu tadi yang tadi Bapak bilang ya.
3: Iya. Mereka sudah malah ada batik yang sudah jadi. Mereka sudah cetak sudah jadi.
1: Nah,
3: jadi itu
0: gitu.
3: Itu yang kalau kita lihat secara keseluruhan setiap penampilan pada saat pentas tari itu motif-motif itu di tangan kiri kanan kaki semua badan penuh dengan motif. Kita sebagai juri juga biasa tanya, ini motif-motif ini dimunculkan begini, oke, bagus sudah, tapi tahu artinya ke tidak?
1: Nah itu dia, karena biasanya kan ya, biasanya kan tong kalau lihat ada acara-acara tari atau kalau pemirsa juga pernah ke Papua atau mungkin ada yang pernah nonton lihat di mana begitu kan sering kali ada lukisan-lukisan di tubuh,
0: ukir-ukir
1: para penari muka, gitu kan. Nah pasti jadi pertanyaan juga itu apa? Apakah apa itu hanya sekedar?
0: Ukir-ukir saja kan, ya, gambar-gambar saja kan.
1: Tapi dia pun maksud apa begitu? Mungkin Bapak Mika bisa.
3: Jadi ini yang sekarang jadi suatu masalah lagi. Dalam arti bahwa ini perlu di dalam bentuk semacam seminar begitu. Supaya dibahas satu persatu. Karena kita munculkan motif, kita harus tahu artinya. Contoh macam di Maibrat itu ada noken saya tidak bawa tadi. Itu kalau saya bawa, kita bisa lihat motifnya. Itu pernah di Jayapura. Kita bahas teman-teman dari Batak, teman-teman dari Toraja, mereka juga komplain. Komplain karena motifnya sama. Sama dengan Toraja punya Batak, sama dengan Maibrat. Kita komplain, akhirnya saya bawa noken itu. Saya bilang, lihat noken ini, motif yang ada di noken ini, itu dianyam oleh seorang mama yang buta huruf. Tidak tahu baca. Dari mana dia mau tiru itu?
0: Iya, dia
1: betul,
0: mau.
1: Betul.
3: Ini dari ini murni. Hanya murni, tidak ditiru. Itu dari bukti. Akhirnya melihat, oh betul. Jadi Batak punya, Toraja punya juga sama dengan Maibrat punya. Tapi masing-masing artinya beda-beda. Jadi kita Maibrat itu kalau dulu peran Honggi di Tanamo ini ada tempat yang ada nama Mala-Mala.
1: Iya.
3: Jadi Malanu, Malasilen, Maladohok. Mala itu artinya tempat pertahanan. Jadi di waktu itu peran suku itu perempuan, anak kecil, orang tua semua diselamatkan di situ. Laki-laki pegang tombak parang jaga di keliling gunung itu. Jadi yang namanya Mala itu tempat pertahanan. Kata Mala ini juga kita di Maibrat, di Sawiat sana juga
0: pakai kata itu ya?
3: Pakai kata Mala itu.
0: Tapi Bapak Mika, kita kembali ke Batik Moi tadi. Jadi yang Bapak lihat dalam apa pentas budaya waktu itu satu motif saja yang kayak tadi untuk ke Mangkul Sagu itu saja kah? Baru satu itu saja kah?
3: Ada motif-motif lain juga. Ada yang sama dengan Maibrat punya itu yang saya menjelaskan ini. Tapi arti-arti itu yang menurut suku Moi artinya apa? Kalau kita di Maibrat itu kalau orang datang serang di Mala itu, tempat pertahanan itu, semua ada di atas. Dengar di bawah ada empat bunyi. Satu, dua, tiga, empat. Terus ujung parang itu, kayu, kulit kayu itu dipindahkan. Jadi bekas itu ada di batang kayu itu tinggal di situ. Mereka pagi-pagi turun periksa pohon-pohon di bawah itu. Itu ada tanda. Lihat begini bentuk empat persegi. Berarti itu menandakan bahwa dua kemungkinan. Segera pindah dari tempat itu karena ada yang mau datang serang. Atau kamu lebih berhati-hati lagi karena ada yang mau datang lagi.
0: Jadi ada tanda-tanda alam gak itu apa ya?
3: Jadi
0: Bapak Amika.
3: Itu artinya itu.
1: Oke.
3: Itu dengan bahasa di bahasa Sawi itu dikatakan bahwa itu kedak. Amannya kedak. Tapi saya tidak tahu Batak punya artinya apa, sama motifnya sama. Raja juga sama. Nah, itu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi arti dari motif-motif ini masing-masing suku itu beda-beda.
1: Nah, Bapak Mika sendiri ini kan juga sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong kan, seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Nah, sejauh ini juga sudah berapa banyak ini sanggar-sanggar yang kemudian coba mulai fokus melirik batik begitu. Mulai fokus untuk membuat batik ini menjadi salah satu kekhasan yang harus terus disebarluaskan begitu.
0: Terus dibudayakan.
1: Tapi nanti baru dijawab. Nanti baru dijawab karena kita jeda lagi dulu sejenak. Nanti kita balik lagi masih di Obrolan Budaya RRI Net.
4: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
1: Pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Net, Obrolan Budaya diproduksi oleh RRI Sorong untuk edisi hari ini. Masih dengan saya Danusyah dan ada
0: Mia Rumainom.
1: Tong lanjut lagi.
0: Oke. Okay.
1: Mengenai tong pembahasan tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang berbagai macam corak batik, depu cerita, depu filosofi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai sanggar-sanggar yang ada di Kota Sorong. Nah, ini Bapak Mika Duit juga sebagai Ketua Harian Sanggar Kesenian di Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan mengenai sebenarnya ada berapa banyak sanggar, kemudian sanggar-sanggar ini fokusnya juga ke mana saat ini? Apakah lebih fokus ke tarian atau sudah mulai fokus juga untuk bisa dalam tanda petik mengkampanyekan soal batik itu juga sendiri begitu, Pak Mika, silakan.
3: Baik, terima kasih. sanggar-sanggar seni di kota ini, lihat secara keseluruhan tuh hampir mendekati 20 sanggar.
0: 20 sanggar ya?
3: Tapi dari 20 sanggar ini yang aktif cuma berapa saja?
1: Dari 20 yang aktif tidak terlalu banyak ya?
3: Tidak terlalu banyak. Sekitar 7 yang aktif dalam hal ini memenuhi syarat, yaitu memiliki dasar hukum. Sedangkan yang lain sementara ini masih upayakan untuk harus memiliki dasar hukum itu. Nah, sedangkan grup juga cukup banyak. Nah, jadi di kota ini memang banyak sekali.
2: Ada 100 lebih.
1: Sebenarnya ada sekitar 100 lebih juga ya?
3: Ya, 100 lebih banyak, hanya itu.
1: Tapi kalau fokusnya sendiri, Bapak Mika, apakah memang lebih saat-saat ini fokus lebih ke tari begitu? Ya. Atau juga selain tari, ke batik juga begitu?
3: Sanggar-sanggar itu ada yang fokus ke tari kreasi, termasuk Yospan, ada yang fokus ke situ. Ada yang fokus ke tari-tari tradisional, kemudian masuk ke batik ini hanya berapa saja yang sudah mulai ancang-ancang ke situ, seperti yang saya katakan tadi. Sanggar Kalabara Raya itu dia sudah mulai dengan batik. Dia sudah mulai.
2: Ini saya tambahkan ini untuk untuk sanggar-sanggar di Kota Sorong ini, jumlahnya ada 20. Itu menurut data terakhir yang kita bikin pagelaran Festival Seni Budaya Nusantara. Nah, namun yang punya badan hukum ada 7. Yang lain itu menjadi program dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Kita mau mendorong mereka, kita akan bantu mendorong. Namun kami tidak bisa langsung datangi mereka, tapi dari Dewan Kesenian kita ada bangun web blog site ya, web blog itu. Jadi di situ ada kolom mendaftar. Nah, masing-masing sanggar yang belum daftarkan diri, mereka akan daftar. Jadi kita akan lihat data sanggar sekian ini, yang mana yang belum punya badan hukum, itu yang nanti akan menjadi prioritas dan tanggung jawab dari Dewan Kesenian
1: Tanah Papua. Dan tentu saja akan dibantu,
2: harus dari Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian ini dia bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota. Tentunya begitu. Jadi untuk pengembangan sanggar batik atau sanggar tari, sanggar seni suara ya, dan lain-lain, ini juga program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Kesenian Kota Sorong. Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Begitu. Hanya karena kita baru memulai, nah, Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong ini kan kita baru memulai dengan pendataan. Harus didata dulu, kita punya data lengkap, baru kita bisa punya apa, catatan-catatan. Oh ya, kekurangan-kekurangan apa, persoalan-persoalan apa, kita harus punya catatan itu.
1: Apalagi dimulai dengan adanya COVID-19 ini.
2: Itu jadi masalah juga.
3: Itu yang membuat sementara ini
2: semua. Nah, ditambah lagi Dewan Kesenian dia belum tempat, punya tempat representatif. Dia harus konsentrasi untuk mulai meng-cover ini semua.
0: Artinya bahwa Kakak Hama mau komentar, mau minta kepada Dewan apa, Dinas Budaya ya Kota Sorong, untuk bagaimana supaya ada satu tempat yang khusus ya, supaya Dewan Kesenian Kota Sorong ini bisa lebih berkarya lagi. Tapi untuk Kakak Hama sendiri selaku ini ya, Sekjen Dewan Kesenian Kota Sorong ini, upaya-upaya apa juga yang dilakukan untuk supaya bisa mengcover ini, ketemu saudara-saudara dari Malamoi dalam sudah adanya batik Moi yang ada ini, mungkin apa saja yang sudah bisa dilakukan atau Kakak Hama
1: atau
0: sampaikan ke sanggar ini
1: Malamoi? Apa juga yang dipersiapkan begitu, yang perlu diperhatikan supaya memang batik yang ada, terutama juga khususnya batik Moi ini, bisa menjadi batik yang
0: diakui, Kak,
1: diakui gitu ya. Simbolnya kuat dan seterusnya nih, Kakak Hama.
2: Ya baik dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong, kita punya program untuk itu. Jadi untuk batik ini apresiasi tersendiri, karena sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, dan tidak didorong oleh pemerintah. Tapi ini inisiatif sendiri oleh kelompok tertentu yang mau membangun sangkar. Ini saya percaya bahwa sangkar mereka, mereka bikin sendiri ini.
0: Iya.
2: Ini mereka bikin sendiri dengan anggaran sendiri, inisiatif sendiri. Karena apa? Ini keterpanggilan, rasa memiliki. Jadi kita lepas dulu untuk pemikiran bisnis. Terkait dengan bisnis atau mereka mau jual atau pasarkan itu nanti dulu. Tapi ini satu nilai yang benar-benar yang sedang dikerjakan. Nah, kami dari Dewan Kesenian ini kan pada prinsipnya kita tetap membantu mereka. Nah, yang berikut untuk batik ini kan terkait dengan hak cipta. Hak cipta ini kan hak intelektual. Dia harus punya hak paten. Dia mendapatkan izin.
0: Iya.
2: Nah, ini sebelum mendeklarasikan atau pamerkan. Nah, saya yang ketakutan saya adalah ketika dipamerkan atau dieksposkan, apalagi belum punya hak cipta, pasti diambil oleh orang. Orang lain bisa pakai. Nah, ketika orang lain pakai, kita mau ribut nggak bisa. Nah, kita lihat contoh saja Indonesia ribut dengan Malaysia terkait dengan batik juga.
1: Iya.
2: Malaysia mengambil batik.

0: akan jadi raport batik. Kan bukan cuma satu aliran. Berapa aliran? Kan dalam raport itu nanti ditampilkan. Ada yang misalnya warna apa, warna-warna kan beda-beda. Terus motifnya beda-beda. Nah, ini pasti akan dipertahankan. Ketika dipertahankan, ini kan sudah masuk dalam ruang ilmiah. Dia harus pertahankan nilai ini. Ini standar ilmiahnya harus dia pertahankan supaya keabsahannya diakui. Nah, ketika sudah dia pertahankan itu, tingkatan berikutnya adalah ini tinggal dieksekusi untuk hak ciptanya, badan hukum. Artinya ini sudah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa ini batik Moi. Okay. Secara nilai, secara aliran, okay. Tapi secara hukum, harus disahkan.
1: Okay, jadi itu ya?
0: Itu harus dia sah. Nah, ini yang kita lagi kerjakan untuk Maibrat. Batik Maibratnya sedang disiapkan dalam raportnya. Tapi saya tidak bisa langsung launching bahwa ini motif batik Maibrat seperti ini. Tidak bisa. Ini sudah harus diseminarkan dulu. Seminarkan, okay, diterima semua, okay, baru deklarasi untuk peluncuran. Nah, nanti tahap berikut mau lebih besar dilakukan pagelaran festival batik. Nah, itu nanti orang akan datang lihat. Begitu.
2: Berarti itu memang menjadi poin-poin yang disarankan dari harus Dewan Kesenian. Jadi gitu. Bukan hanya saja di berinovasi dari aspek tradisinya, tapi juga aspek hukumnya tetap harus diperhatikan begitu. Ya.
0: Yang berikut, kita tadi bicara soal pelestarian batik. Kita belum bisa bicara pelestarian. Bahasa melestarikan berarti sesuatu yang sudah ada lalu dilestarikan. Ini kan belum ada.
2: Oke.
0: Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana inovasinya. Harus mereka, harus ada anak-anak yang kreatif untuk mengerjakan itu.
2: Nah.
0: Kita cari orang-orang kreatif. Dia harus fokus kerjakan itu. Dan itu pun tidak bisa orang luar. Boleh saja orang luar yang punya kemampuan dalam mendesain. Namun di situ harus ada petuah atau orang Moi yang mengerti tentang nilai Moi. Dia harus ada. Karena setiap, jangankan titik saja itu nilainya ada. Apalagi garis panjang, itu sudah nilainya ada. Karena itu filosofi.
2: Nah, inovasinya jangan keluar dari tradisi bisa, yang ada, dari filosofi yang ada.
0: Nah, makanya dari jenis-jenis inovasi ini bukan hanya tercover di batik. Ini secara terbuka lagi, arsitektur pasti dicantumkan itu.
2: Oke.
0: Misalnya dalam gedung, kita lihat gedung-gedung besar, arsitektur kolonial, arsitektur Romawi. Ini dia mengangkat, misalnya Romawi. Romawi ini kan dia ngambil dari keong. Itu digambar bentuknya. Akhirnya di pilar itu kan bentuknya dia melingkar. Itu filosofinya ada. Dia bicara soal kehidupan di Mediterania. Ini kan simbol-simbol dia cerita.
2: Oke.
0: Okay. Jadi batik baik. Itu menceritakan tentang nilai, gitu. Jadi semua aktivitas budaya di Kota Sorong dia berjalan terpisah-pisah, tidak terdata dan lain-lain karena belum ada gedung.
2: Oke.
0: Okay. Representasi
2: itu yang menjadi salah satu depo problem.
0: Media center untuk Dewan Kesenian. Okay. Yeah. Yang ada di Kota Sorong supaya mereka ini konsentrasi untuk memberi arahan, mengontrol, memberi pacuan pada
1: bilang apa, backup kah apa begitu semua. Ya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi memberikan pikiran, motivasi ini kan penting.
2: Nah,
0: siang daerah-daerah lain ini sebentar. Daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini kan punya dewan apa gedung-gedung kesenian kan ada. Gedung kesenian bukan gedung-gedung semata gedung, enggak. Ini simbol. Kita lihat di Australia.
2: Oke.
0: Okay. Gedung opera itu kan gedung seni. Atau di Prancis, Menara Eiffel itu di bawahnya itu kan gedung pertunjukan seni terbesar di Eropa itu. Nah, ini kan harus diperhatikan. Apalagi Sorong ini kota jasa. Kota jasa, tapi

0: Prioritas apa yang mau dikembangkan? Belum kelihatan. Padahal potensi seni budaya kan ada.
1: Oke.
0: Tapi tidak ada fokus untuk pengembangan ini. Ini penting sekali. Nah, makanya waktu sempat ada kegiatan saya, ketika pertemuan kok gak ada ya pejabat-pejabat di kota yang datang. Sempat saya bicara. Ini kan bicara soal budaya, ini kan budi dan daya. Orang-orang yang berbudi baik itu kan orang-orang yang punya imajinasi bagus, kemampuan intelektualnya tinggi, daya saing yang bagus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang meninggalkan budaya, itu berarti kesimpulannya adalah pemimpin yang ya pemikirannya tidak punya budi yang baik, daya yang baik kayak ini.
1: Dan tentu saja yang menjadi harapan kita itu tidak terjadi ya maunya ya.
2: Intinya sekali Pak Cidano, kan jadi kita bicara apa toh? Okay. Kita tinggalkan pemimpin sudah. Ini kan Kakak Hama juga sendiri sebagai ini ya yang garda terdepan apa untuk ini di orang kesenian.
1: Tapi kita harus jeda lagi dulu ini. Kita harus jeda lagi dulu. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan lainnya. Tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong. Long.

0: Ya, demikian pendengar obrolan budaya telah saya hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Dunia 2026. Alexandra Eola ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap Kylian Mbappe

0: kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: Mari ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tie break set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tie break. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tie break dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tie break. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giri Praste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Selamat siang saja pendengar untuk Anda yang lagi istirahat siang ya di hari Minggu ini. Cuaca juga cukup cerah ya. Ya, ini ya sebaiknya di rumah ya dengan cuaca seperti ini. Selamat menikmati hari Minggu Anda dan RRI Program Satu masih terus menemani Anda siang hari ini bersama saya Dwi yang bertugas.

0: Can we do it?
1: Torang Indonesia.
2: Ya, pendengar di Torang Indonesia siang hari ini menemani Anda ya 324222 dan 081238688703 siang hari ini pendengar saya hadir untuk Anda menemani suasana siang hari Anda. Ada Yukem dengan Aku Cinta, ada Pang Lazuardi dengan Jatuh Hati, Citra Scholastica dengan Galau, Galau, Galau ya. Waduh, galaunya sampai 3 kali. Ungu dengan Kau Anggap Apa, ada Sandika Nestor dengan Tunggu Tanggal Mainnya, ada Smash dengan Patah Hati, ada Tak Ada Yang Salah dari Drive, Volume dengan Hanya Dirimu, ada Slang dengan Kupu Biru, dan Reza Herlambang dengan Janji Putih. Itulah ya di Torang Indonesia di hari Minggu ini menemani Anda. Dan sambil menantikan gabungan Anda pendengar, saya hadirkan saja dulu dari lagu dari You Came. Ini dia untuk Anda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejek.

0: akan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
1: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, pendengar Torang Indonesia 324222 dan 08128886807 di hari ini, hari Minggu ya, di hari kelima di bulan Juli 2026 menemani Anda. Selamat siang aja untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang di hari Minggu ini, hari libur. Namun untuk Anda yang masih tetap beraktivitas ya, seperti saya masih tetap menemani Anda. Tetap semangat pastinya ya. Walaupun cuaca juga cukup terik dan suasana siang kayaknya bawanya ngantuk ya. Oke deh, saya terima pengontak pertama saya. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Ulala.
1: Ulala.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga Puja.
2: Iya, benar dan betul. Apa kabar?
1: Baik-baik saja. Bagaimana juga di hari Minggu ini?
2: Syukurlah kalau begitu. Sama, saya juga kabarnya baik.
1: Libur ya?
2: Oh, kok tahu?
1: Iya. Soalnya kayak suasana rumah gitu ya.
2: Iya, benar dong, betul. Tadi pulang kerja, pulang ibadah, saya ke ruangan, lagi ada bantu teman, kasihan. Kan mesin dia belum bisa ini toh, jadi saya bantu dia. Kalau sendiri alarm berarti bingung mau telepon ke siapa, tapi tidak ada, lengkap sudah.
1: Oke
2: lah kalau ya. Begitu, lagu apa tuh?
1: Lagu-lagunya ada begitu. Citra Scholastica dengan 3G, galau-galau-galau katanya ya. Ada Ungu dengan Kau Anggap Apa, Sandi Kanester dengan Tunggu Tanggal Mainnya, ada Smash dengan Pahat Hati, ada Drive dengan Tak Ada Yang Salah, Volume dengan Hanya Dirimu, ada Slang dengan Kupu Biru, dan Reza Herlambang dengan Janji Putih.
2: Janji Putih.
1: Janji Putih ya.
2: Lagu ini spesial buat semua sudah tanpa terkecuali. Salam Kompak mewakili Kakak Jeffrey di Malanu. Salam Kompak Kakak Boy, Kakak Daik, terus Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Wigati di Wonosobo, Salam Manis, Ibu Farida mewakili seluruhnya saja. Terima kasih, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
1: Okay, selamat siang, dadah, bye-bye juga buat Puja ya. Oke, pengantar pertama saya, silakan 324222 dan 08128886887 sambil menemani waktu istirahat Anda ya. Cuaca memang sering jarang hujan ya untuk wilayah Sorong ini, bagaimana juga untuk di wilayah Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur sih ini jarang hujan ya. Kemarin sempat hujan sebentar ya, tapi katanya dari kilo kemarin tuh hujan dari pagi ternyata. Kalau di ke sini hujannya cuma sebentar, kemarin sempat hujan dan hari ini cukup cerah ya. Untuk Anda yang lagi rekreasi juga ya, mumpung masih suasana libur sekolah nih ya, memang ya masih suasana libur sekolah, tempat-tempat rekreasi juga mungkin masih cukup ramai ya. Untuk Anda yang lagi rekreasi di hari ini selamat menikmati rekreasi Anda ke pantai, ke kolam renang ya. Kalau yang malas ke pantai, ke kolam renang, terus kemana lagi, ke di sini di bendungan daerah kabupaten, kemana lagi, atau nongkrong di kafe mungkin ya. Oke deh, atau di tempat-tempat permainan yang ada di mall ya, di Sorong ini ya. Ya, dan pendengar masih di Torang Indonesia, saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda. Ini dia lagu yang sudah di request dari Reza Herlambang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Torang Indonesia.
1: Ya, Torang Indonesia di siang hari ini saya menemani Anda pendengar ya, dan masih di 08 12 38 68 8703. Masih saya untuk Anda yang ingin bergabung ya di line telepon WhatsApp kami. Dan masih ada Ungu dengan Kau Anggap Apa, Smash dengan Pahat Hati, Tidak Ada Yang Salah dari Drive. Ada Volume dengan Hanya Dirimu, dan Slang dengan Kupu Biru. Dan saya terima lagi, masih di Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Torang Indonesia, Kakak Dwi.
1: Iya, selamat siang Ibu
2: selamat
1: Ana.
2: Selamat berlibur, tapi tidak libur.
1: Iya. Harinya aja ya, tanggal merah ya, tanggalnya merah aja gitu ya.
2: Harinya aja libur. Waktunya tidak libur.
1: Itulah ya, tetap menemani Ibu Ana ya.
2: Iyalah. Ungu.
1: Ungu. Oke, siap.
2: Iya. Salamnya buat siapa ya?
1: Siapa?
2: Kartini, Bu Bidan Louis, terus siapa lagi ya? Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda Er, Kakak Puja, Bang Luhut, Bang Dani, Pak Dai, Pak Nasrul, Bang Uni Jumanado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, terus yang lainnya ini aja apa di kondang saja, okay. Sebab waktunya pendek.
1: Iya, siap dinantikan.
2: Okay,
1: ya.
2: Terima kasih, dadah,
1: iya, dadah, bye bye. Ibu Ana, dinantikan nanti di kondang ya. Oke, masih di Tanah Indonesia 324222 ya. Ini masih 324222. Saya masih terima di 324222 dan 08128 68 8703 ya. Kalau tidak bisa di 324222, Anda bisa telepon di telepon WhatsApp kami ya pendengar ya. Oke, dan saya sambil menantikan gabungan Anda lagi ya di siang hari ini, hari Minggu. Selamat hari Minggu aja. Saya hadirkan lagu yang sudah di request tadi dari Ibu Ana dengan Ungu.

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Ya, benar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Tarang Indonesia. Jangan kemana-mana, saya ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kondang kontak dangdut menemani Anda ya di siang hari ini pendengar, di hari Minggu spesial di hari libur ya. Iya, dan di 08123868703 dan 324222. Saya nantikan gabungan Anda, lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini. Ada Deden Hidayat dengan Tukang Ojek, Trio Idola dengan Menari dan Bergoyang, ada Mala Agata dengan Satu Hati Sampai Mati, Selfie Yama dengan Firasat, ada Elvis Casey dengan Jangan Kau Pergi, ada Ati David dengan Sama Jahatnya, Uut Permatasari dengan Dicoba-Coba, ada Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, Ria Bonita dengan Tiga Hari Tiga Malam, dan Ice Trisnawati dengan Bukan Cerita Dusta. Itulah mendengar lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini menemani suasana siang hari Anda ya, yang lagi istirahat siang, yang lagi santai siang, dan juga untuk Anda juga yang lagi rekreasi terutama ya. Waduh, siang-siang gini ya, cukup terik di luar ya. Silau matahari siang hari ini. Oke, saya terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Ibu Ana kondang.
1: Yang terakhir tadi Kak Dwi.
0: Oh, yang terakhir. Baik, Ice Trisnawati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam dulu Kak Dwi.
0: Iya.
1: Ngopi dulu, karena salam ini ada 1000 peserta.
0: Memang.
1: Sampai ya, Kak Dwi ngantuk.
0: Bisa sampai penyiar yang berikutnya ya.
1: Iya tuh. Aduh. Siapa sore? Malam.
0: Sore. Siapa ya? Kanoni.
1: Kanoni.
0: Iya.
1: Salam buat Bang Luhut. Bang Dani, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Beni Jumanado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Bu Hartini, Bu Bidan Luis, Bu Parida, Bunda Ima, Bunda El, Kak Puja, Pak Heri, Aimas, Pak Pen, Pak Deki, Pak J, Pak Iye, Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kak Boy, Pak Pendi, Ibu Monica, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Willy, terus Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Charles, Kak Ayu, Cigulia, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Udah, 1000.
1: Nah, sayangnya yang tidak kuat kan ini, Kak Kedis.
0: Gitu ya.
1: Aduh, semoga 1000, salam iya. Kompak selalu.
0: Terima kasih.
1: Kak Dwi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih. Sudah, alhamdulillah.
1: Oke, terima kasih Kak Dwi, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Ana, terima kasih ya. Siang hari ini sudah bergabung di kondang kontak dangdut. Selamat siang saja buat Bunda Natalia ya. Tadi lagi ngantri bergabung ya. Silakan dinantikan gabungannya kembali, Bunda Natalia, Ibu Hartini, selamat siang aja di kondang di lagu-lagu dangdut ya. Silakan 324222. Saya masih nantikan gabungan Anda ya. Kayaknya untuk lebih mudahnya kayaknya di jalur telepon WhatsApp aja ya. Untuk kalau memang misalnya tidak bisa, untuk sulit untuk bergabung di jalur telepon 324222 gitu. Oke, dan saya, oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang kondang kontak dangdut, Mbak Dwi.
0: Iya. Baik-baik, bagaimana kabarnya juga Bunda Natalia?
2: Sama, baik-baik sayang, Dwi.
0: Iya, wah, syukur kalau gitu. Iya, sudah tahu list lagunya, Bunda?
2: Tadi saya sempat dengar loh, tapi lupa lagi dari penyanyi.
0: Iya, ini ada Deden Hidayat dengan Tukang Ojek, ada Trio Idola dengan Menari dan Bergoyang, Mala Agata dengan Satu Hati Sampai Mati, ada Selfie Yama dengan Firasat, Elvis Kaisih dengan Jangan Kau Pergi, ada Ati David dengan Sama Jahatnya, ada Uut Permatasari dengan Dicoba-Coba, Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, dan Ria Bonita dengan Tiga Hari Tiga Malam.
2: Aduh, Elvis Sukaisi aja, Mbak Dwi.
0: Oke, siap.
2: Oke, salam yang pertama ada Pak William bersama keluarga, Pak Effendi juga bersama keluarga, Pak Deki, ada Pak Rete, Ibu Rete, ada Kakak Puja, ada Bidan Louis, Ibu Hartini, ada Mama Do, ada Ibu Ana, Ibu Pendeta, Ibu Naima, ada Pak Daib, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Putra Tengah ya, Bang Lai, Bang Luhut, Pak Windy, ada Ibu Ani Kota Mobagu. Pokoknya semua-semua sudah sapu rata dari asap peset tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Mbak Dwi, selamat bertugas ya. Tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Doa terbaik buat Mbak Dwi dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Dwi. Selamat siang kondang kontak dan dut.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih atas gabungannya ya buat Bunda Natalia siang hari ini dari Toli-Toli. Waduh, salam kompak selalu ya buat Bunda Natalia di Toli-Toli dan buat semua pendengar di Toli-Toli. Oke, dan masih di kondang kontak dangdut siang hari ini menemani Anda pendengar. Mungkin kalau di 324222 mungkin agak Anda ya lebih mudahnya silakan di 08123868703 ya di telepon WhatsApp kami. Kayaknya lebih mudah untuk menerima. Soalnya kalau mohon maaf kalau misalnya 324222 mungkin ada sedikit kurang jaringannya yang kurang mendukung seperti itu ya. Baik, dan sambil menantikan gabungan Anda di kondang kontak dangdut siang hari ini, saya hadirkan saja lagu yang di request nih, lagu dari Itje Trisnawati untuk Anda.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ya, pendengar masih di Kondang Kontak Dangdut ya, siang hari ini menemani Anda. Masih ada lagu-lagu yang masih ada di list lagu saya. Siang hari ini ada trio Idola dengan Menari dan Bergoyang. Ada Malagata dengan Satu Hati Sampai Mati, ada Sylvia dengan Firasat, ada Ati David ya dengan Sama Jahatnya, Ut Mermatasari dengan Dicoba-coba, Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, dan Ria Bonita dengan Tiga Hari Tiga Malam. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list ya siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Di hari ini masih di suasana libur sekolah juga ya, untuk Anda mungkin yang lagi membawa anak-anak ya. Nah, mumpung libur ini bisa dimanfaatkan dengan berkegiatan bersama. Biasanya sih apa ya, kalau hari Minggu gini sih cukup ramai ya di mal-mal ini mungkin ya, di tempat permainan atau wisata kuliner ya. Ada juga nih ya di daerah kabupaten yang baru saja buka, tempat makan yang baru saja buka masih cukup ramai ya, masih ngantri. Yang mau kesana juga ya harus sabar-sabar, harus mau menikmati hidangannya harus ngantri yang cukup panjang ya. Jadi kalau untuk Anda yang sabar ya silakan ngantri. Tapi kalau yang tidak sabaran ya nanti deh kalau udah agak-agak sepi gitu ya, atau mungkin ya orang sudah pada tidak terlalu apa ya, ya tidak terlalu ramai seperti itu ya. Iya, ya namanya juga tempat makan yang baru buka biasanya kan membuat kita penasaran ya. Jadi ya kalau tidak salah kalau memang kalau baru buka tuh antriannya yang cukup panjang sampai ke halaman gitu ya. Dilihat kalau ada postingan orang itu di media sosial, tempat makan tersebut tuh ngantrinya sampai di luar gitu ya. Wah. Oke deh. Ya itulah ya. Tapi untuk Anda yang sudah mencobanya ya mungkin sudah tidak penasaran lagi pastinya ya. Bisa nanti lain kali aja deh lagi baru dicoba lagi setelah mungkin kurang ramai ya, mungkin 2 minggu setelah itu ya mungkin baru tidak terlalu ramai ya. Ya ramai sih tapi tidak sampai antri di luar sampai di halaman ya. Luar biasa antusiasme masyarakat Sorong memang ya pada suatu yang baru buka gitu memang ya. Oke deh, dan di Kondang Kontak Dangdut 324222 dan 0812-3868-8703. Dan juga untuk Anda Ibu Hartini, selamat siang ya, tadi hampir mau bergabung ya. Mohon maaf tadi lagi ngantri sehingga ya itu dia ya, harus gantian ya deh. Buat Ibu Nur juga di kilometer 13 ada Ibu Bu Rete dan Pak Rete juga, selamat siang, selamat menikmati hari Minggu ini. Dan juga mendengar untuk Anda yang masih tetap beraktivitas siang hari ini ya. Oke deh, saya terima lagi Ibu Hartini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini.
1: Ngantrinya.
0: Iya.
1: Jatuhan 2 jam, Mbak Bi.
0: Itulah ya.
1: Pengen rasa.
0: Masih terpantau ramai sangat ya.
1: Iya, ya lumayan pegel-pegel kakinya.
0: Oh, jadi ya Ibu Hartini udah coba.
1: Udah, alhamdulillah.
0: Oh iya. Ya, dengan antrian yang cukup
1: sudah rasa, Mbak Bi.
0: Jadi tidak penasaran lagi kalau sudah rasa kan ya. Oke deh.
1: Orang takut, Mbak Bi.
0: Gimana?
1: Kalau ada toko baru, makanan baru, jadinya orang-orang takut.
0: Iya. Itu kan juga tempat apa ya, viral juga di media sosial kan, terus ada di Sorong. Waduh, jadinya kan penasaran ya, Bu ya.
1: Nah, itu lagi, Mbak Bi. Itu sifatnya wajar.
0: Iya.
1: Tunggu. Kalau antri begitu ya, harap maklum semuanya.
0: Iya, masih terpantau ramai sekali. Mau kesana, aduh, nanti deh. Oke, Bu Artini sudah tahu list lagunya? Oh ya, ada trio Idola dengan Menari dan Bergoyang, ada Mala Agata dengan Satu Hari Sampai Satu Hati Sampai Mati, ada Selvi Yama dengan Firasat, ada Ati David dengan Selvi Yama. Oke.
1: Selvi Yama itu jagoan saya dulu. Dari Makassar.
0: Betul ya.
1: Nah, lagu saya kirim buat Ibu Halimah, Ibu Ami, Mama Dede, terus Bu Rete, Pak Rete, buat Bu Ana kan yang duluan, Mama Monika di Pulau Kasim, Ibu Dan Luis, Mama Do, Mama Ida, Bu Pendeta Nanuru, Pak Rete, Bu Rete, Pak Jerry yang ada di Malang, terus Pak Jeffrey Risa, Pak Effendi, Pak Niko, Pak Otis, Pak Buce, Pak Widi, Pak Willy, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Ibu Wijati, Pak Rita. Pokoknya semua pendengar Sita Eri pun tak sorong, semuanya terkotor sekali. Selamat berhari Minggu. Semoga hari Minggunya happy-happy semua. Makasih Mbak Di, selamat berkisah juga. Semangat meskipun berhentian di ruang kaca hari-hari libur begini.
0: Betul ya, semangat.
1: Semoga kita dan sehat selalu juga.
0: Iya, sama-sama.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hartini ya, yang lagi santai di rumah ya Bu ya. Oke deh, yang udah coba juga nih mie gacoan katanya ya. Atau mungkin yang lagi berburu durian ya. Waduh, lagi musim durian. Ada yang berburu durian sampai ke daerah kabupaten sana juga ya. Iya, namanya juga apa ya, makanan yang sangat disukai. Terus melihat postingan-postingan juga di media sosial, banyak yang mungkin ke daerah-daerah Klamono lah, ke daerah mana ya, Katapop lah ya, untuk berburu durian. Gak apa-apa lah ya, sambil jalan-jalan lah hitung-hitung ya, di mengisi hari liburnya mungkin bersama anak-anak tercinta juga, mumpung liburan juga ya. Oke deh, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta pastinya pendengar. Dan masih di Kondang Kontak Dangdut menemani Anda siang hari ini, saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda di Kondang. Ini dia tadi lagu yang sudah di request sama Ibu Hartini ya, lagu penyanyi andalannya tadi di ajang pemilihan di Indosiar ya, ini ya, salah satunya ya. Ini dia Selvi Yama.

mendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya di Kontak Dangdut siang hari ini. Dan selanjutnya tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda dapat mendengarkan berita sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Kota Sorong terus mendistribusikan bantuan bagi korban kebakaran di Kala Demak Pantai Kota Sorong. Musabaqah Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya MTQ Sarana Perkuat Nilai Keagamaan. Inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: dengar, pendistribusian bantuan bagi korban kebakaran di Kaldemak Pantai Kota Sorong masih terus berlangsung hingga hari kelima pasca kejadian. Tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, relawan, dan warga menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada pengungsi yang terdampak. Pemerintah Kota Sorong memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
1: Beberapa hari kemarin itu kita lakukan pembagian logistik pakaian layak pakai yang menjadi sumbangan dari masyarakat, itu sudah kita distribusi ke para pengungsi. Kemudian update yang terbaru kemarin itu pembangunan MCK di lokasi kejadian dibangun oleh Dinas Cipta Karya, sudah siap pakai dan mungkin hari ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
2: Dan kemarin ada dari Dukcapil pembuatan dokumen-dokumen seperti KTP dan KK untuk masyarakat yang terdampak.
3: Untuk air bersih sejauh ini?
2: Air bersih semuanya terkendali. Hampir tiap hari itu bisa mungkin 2-3 tangki dalam sehari.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus secara resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang akan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026. Kegiatan MTQ dipusatkan di arena utama Gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus menegaskan bahwa pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran kedua Provinsi Papua Barat Daya bukan hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tapi juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Gubernur mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena atas izin dan perkenaannya seluruh peserta dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Dengar, Polda Papua Barat Daya memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara dan syukuran di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Momentum tersebut menjadi ruang konsolidasi Polri untuk memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya kepercayaan publik. Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semi Roni Taba membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menegaskan bahwa tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, memiliki makna bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus pada pelayanan Polri, yaitu pelayanan yang responsif, berorientasi, memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri. Maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
0: Pendengar, Polresta Sorong Kota menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kriminalitas kategori 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga. Selama bulan Mei 2026 telah berhasil mengungkap 16 kasus dengan total 11 tersangka, yaitu 7 kasus curat, 1 kasus curas, dan 8 kasus curanmor dengan jumlah korban mencapai 16 orang. Barang bukti berhasil diamankan sekitar 12 unit sepeda motor dan 1 ponsel. Sebagian besar telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
5: Dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Juni berhasil mengungkap 7 kasus, yaitu pencurian dan pemberatan 1 kasus, pencurian dan kekerasan 1 kasus, dan curanmor 5 kasus. Dengan korban 7 orang, laki-laki 5, perempuan 2. Dengan jumlah tersangka 4 orang, yang pertama yaitu FY, TAG, YT, JRN, ada 3 tersangka yang masih dalam DPO, FF, EM, IU. Dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu 6 sepeda motor yang bisa kita tampilkan, kemudian 11 pisau.
0: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan hasil evaluasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja. Dirinya menilai Kota Sorong memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang tanah Papua, didukung keberadaan pelabuhan bandar udara, serta perkembang sektor jasa dan perdagangan. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih maksimal agar potensi tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing daerah.
6: Sangat disayangkan, Kota Sorong yang letak geografisnya yang sangat strategis ini tidak sepantasnya di urutan 89. Kota Sorong punya bandara, punya pelabuhan, merupakan pintu gerbang masuk di tanah Papua. Hotel-hotel bintang berbintang ada di Sorong, perbankan semua ada di Kota Sorong. Tetapi Kota Sorong berada di urutan ke-89. Kalau kita tidak merubah, kita tidak akan berubah. Kemajuan Kota Sorong ini tergantung dari kita semua, ASN Pemkot ini. Jadi perlu ada perubahan kalau kita mau menjadikan Kota Sorong yang maju.
0: DPR Kabupaten Raja Ampat menerima serta menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah LKPD. Persetujuan ini disepakati dalam rapat paripurna kedua masa sidang kedua terkait pengesahan Raperda LKPD menjadi peraturan daerah Kamis malam. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Semua fraksi di DPRK mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat dari BPK Perwakilan Papua Barat Daya.
7: WTP adalah standar minimum kepatuhan administrasi serta kewajaran penyediaan laporan keuangan daerah. Namun sesungguhnya yang ingin kita tuju adalah hal positif bagi masyarakat tentang kemudahan akses pendidikan, kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
8: Melalui pembahasan rancangan peraturan daerah pemerintah LKPD tahun anggaran 2025 ini, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap agar seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Masukan serta rekomendasi dari Dewan yang terhormat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik dan di masa mendatang.
0: Setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru melalui peluncuran inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif bertujuan memastikan kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia tetap lestari sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan loka karya multipihak bertajuk Membangun Komitmen Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, para mitra pembangunan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat selama lebih dari 20 tahun. Raja Ampat telah membuktikan upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Sebabnya Bapak Ibu, ya saya minta maaf ya, dalam segala kata-kata sering kita mengikuti secara pribadi untuk yang satu ini saya atensi khusus pastinya untuk dapat lanjut bukan hanya Raja Ampat tapi semua hutan kita, laut, air kita, sumber daya alam bumi kita itu menjadi atensi kita. Ini kalau salah kita kelola, itulah dosa besar. Itu tidak bisa itu sudah siap masuk neraka saja. Tidak ada waktu untuk menyesali lagi, apalagi sekarang Pak Polri dari Bupati, saya dari Gubernur, ini secara pribadi tapi ini tanggung jawab.
0: Pendengar, gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Jona Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City, Kota Sorong, Rabu 1 Juli 2026. Meskipun sempat diguyur hujan, kegiatan yang menampilkan para seniman, budayawan, dan komunitas menjadi pertunjukan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang digelar DPD Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamantengo, mewakili Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutan yang mengatakan tema yang diangkat tahun ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kata simfoni menggambarkan harmoni dan berbagai nada yang berbeda namun mampu menghasilkan keindahan yang mempersatukan.
10: Melalui seni dan budaya, kita mewariskan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, penghormatan kepada adat, serta kecintaan terhadap tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda.
11: Apa perselingan aja?
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Budaya bukan hanya identitas, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan tema rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, siang jelang sore pukul 15.24 ya. Masih di cuaca yang sangat cerah siang hari ini, dan juga menemani suasana santai siang ya, istirahat siang Anda saat ini. Arus lalu lintas juga terlihat cukup lengang ya, hari Minggu siang ini tidak terlalu ramai dengan kendaraan. Ya mungkin karena masih siang. Nah sore-sore dikit ya, ini pastinya udah cukup ramai ya. Untuk Anda juga yang mungkin berencana jalan-jalan di sore hari, hari Minggu ini, ya cuacanya sangat mendukung sekali kelihatannya ya. Sampai sore ini masih cukup bagus ya cuacanya, yang mau jalan-jalan, yang mau olahraga juga ya. Oke, dan saya masih terus menemani Anda pendengar di siang sampai sore hari nanti.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan.

0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

Iya, Priyar, selamat sore. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong sore hari ini ya. Dan pendengar, di sore hari ini untuk cerita anak, ini tidak ada ya sore hari ini. Namun saya akan menemani Anda di informasi dan musik ya. Selamat menikmati sore hari Anda yang baru bangun tidur siang juga mungkin ya, atau mungkin masih di atas ranjang baring-baring, masih males untuk beranjak dari ranjang, masih mager ya. Ya, selamat menikmati hari Minggu Anda. Yang mau berolahraga juga yang sudah siap-siap ya, udah tinggal berangkat aja. Selamat berolahraga sore hari ini dengan cuaca yang cerah, memanfaatkan sore hari yang cerah ini. Apalagi di hari Minggu biasanya cukup ramai ya yang berolahraga, apalagi di Pantai Reklamasi. Wah, ini pada tujuan berolahraga di sana nih, apa ya, peminatnya cukup banyak ya untuk olahraga di sana. Atau mungkin hanya sekedar nongkrong aja sambil menikmati juga ya, banyak outlet-outlet jualan cemilan juga di sana, bisa Anda nikmati. Selamat menikmati sore hari Anda ya. Di Sorong ini udah banyak tempat-tempat yang nyaman ya, jadi ya ngapain di rumah aja kalau memang mungkin bisa menikmati suasana luar, menghirup udara segar ya, dan menikmati indahnya alam di Sorong ini ya. Apalagi kalau mungkin Anda yang ya bosan di rumah aja, bisa jalan-jalan atau mungkin sambil jogging ya. Oke, dan masih terus menemani Anda sore hari ini.

Iya, benar. Singapura bakal memulai pembangunan pusat wellness tourism ya berskala besar yang membentang seluas 9 lapangan sepak bola. Wow, bayangkan ya sepak bola aja itu udah luas ya. Ini 9 kali. Fasilitas 7 lantai itu nantinya diberi nama Termi Singapura dan fasilitas ini akan dibangun mulai kuartal ketiga 2026 di Marina South bersebelahan dengan Gardens by the Bay ya Marina Barrage. Nah, dan di mana dirancang sebagai destinasi yang fokus pada kesehatan, objek wisata ini akan menghadirkan lebih dari 20 kolam renang dan wahana air serta lebih dari 70 ruang perawatan dan kesehatan. Nah, ini proyek senilai 774 juta US dollar. Ini akan menjadi objek wisata kesehatan khusus pertama di Singapura dan destinasi kesehatan termal berskala besar di Asia juga. Jadi pengembangan Tern Group Singapura ini mengatakan fasilitas tersebut dirancang ini untuk melayani pengunjung dari semua lapisan masyarakat dan diperkirakan pusat wisata ini akan menarik sekitar 2 juta orang per tahun. Proyek ini mencakup lebih dari 66.890 meter persegi luas lantai bruto dan angka ini setara dengan lebih dari 9 kali luas lapangan sepak bola standar FIFA. Itu 7.140 meter persegi. Nah, jadi dikalikan 9. Menteri Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu juga ini mengatakan Term Group ini juga akan semakin memperkuat posisi Singapura sebagai pusat regional untuk pariwisata, kesehatan, inovasi, perkotaan di Asia. Dan juga ya dikatakan Asia ini diperkirakan akan memimpin pertumbuhan perjalanan dan pariwisata global selama dekade berikutnya. Nah, jadi pengeluaran untuk kesehatan per kapita di Singapura ini mencapai 3.845 US dollar. Jadi lebih dari 8 kali lipat rata-rata regional Asia ya. Itulah ya pendengar, pemerintah Singapura sebelumnya mengumumkan akan menginvestasikan 584 juta US dollar ke dalam proyek pengembangan pariwisata selama 5 tahun ke depan. Nah, ini dia ya hasil pengembangannya, salah satunya membangun pusat wellness tourism yang seluas 9 lapangan sepak bola.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Radio. Ya, pendengar. Bandara tidak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat ya. Bandara sekarang banyak di berbagai negara kini dibangun dengan desain arsitektur yang memukau, fasilitas nyaman hingga ruang publik yang memanjakan. Ya, jadi apa ya, punya kesan tersendiri ketika kita bisa singgah ke bandara tersebut ya. Nah, pada beberapa bandara pendengar terindah di dunia 2026 yang menjadi perhatian pariwisata atau para wisatawan di berbagai belahan dunia. Ini pada tahun 2026 di mana Prix Versailles ya kembali juga ini merilis daftar bandara yang dinilai ini memiliki arsitektur luar biasa sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan berkelas. Ada bandara tersebut tidak hanya menampilkan bangunan megah tetapi juga mencerminkan inovasi, identitas, budaya juga, serta perkembangan infrastruktur modern di berbagai negara. Dan salah satunya, ini ada Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, China. Nah, jadi Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun di China ini berhasil masuk dalam daftar berkat desain arsitekturnya yang modern dan futuristik. Terminal ini dirancang untuk mendukung mobilitas penumpang dalam jumlah besar tanpa mengurangi kenyamanan maupun nilai estetika bangunannya. Ada juga Terminal 3 Bandara Frankfurt ya, Jerman. Frankfurt Airport ini menjadi satu-satunya wakil Eropa dalam daftar bandara terindah di dunia 2026. Terminal 3 yang mulai beroperasi pada April 2026 mendapat apresiasi karena menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di benua tersebut ya. Nah, terminal baru ini berdiri di lahan seluas 1,3 km persegi dan diproyeksikan mampu melayani hingga 19 juta penumpang setiap tahun. Dan arsitek Jerman Christoph Meckler merancang terminal ini dengan konsep yang menyerupai sebuah kota. Jadi area gerbang keberangkatan dan launch ini dibuat layaknya jalanan serta alun-alun publik ya, sehingga penumpang dapat berkumpul dan menghabiskan waktu dengan nyaman. Jadi keindahan terminal ini semakin terlihat melalui pemanfaatan pencahayaan alaminya. Jadi penggunaan batu kapur jura, travertine bernuansa hangat, serta instalasi seni karya Julius von Bismarck yang menggantung di aula utamanya. Ada juga Terminal 2 Bandara Internasional Lokapriya Gopinath Bordoloi di India. Nah, jadi bandara ini termasuk dalam daftar berkat perpaduan desain kontemporer dengan unsur budaya lokal Assam ya. Jadi arsitekturnya dirancang untuk mencerminkan identitas daerah sekaligus juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Ada juga Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai, India. Jadi India menempatkan 2 bandara dalam daftar tahun ini. Terminal 1 dinilai berhasil menghadirkan desain inovatif yang mendukung kebutuhan transportasi udara di salah satu kawasan metropolitan terbesar di negara tersebut. Ada juga Bandara Internasional Techo, Kamboja ya. Jadi bandara baru yang berlokasi di Phnom Penh ini menjadi salah satu ikon infrastruktur modern Kamboja. Jadi desain bangunannya menggabungkan teknologi, efisiensi operasional dan elemen estetika yang mencerminkan perkembangan pesat negara tersebut. Ada juga Bandara Internasional Pittsburgh ya, Amerika Serikat. Menarik perhatian berkat konsep desain yang mengutamakan kenyamanan penumpang. Ini sekaligus menghadirkan ruang terbuka yang terasa lapang. Dan perpaduan fungsi dan keindahan ini menjadi nilai utama di sana yang membuat dia masuk dalam daftar tahun ini. Ada juga Terminal 1 Bandara Internasional San Diego, Amerika Serikat ya. Ini
dikatakan di mana desain modern dengan pencahayaan alam yang melimpah menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi para pelancong. Itulah ya, selain mendukung kebutuhan mobilitas yang terus meningkat, bandara juga ini berperan sekarang sebagai ruang publik yang mampu memperkaya pengalaman wisatawan. Ya, itulah ya pendengar, beberapa bandara yang masuk dalam bandara terindah di dunia 2026. Menurut Prix Versels,

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, pendengar, film animasi Minions and Monsters berhasil mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi di situs agregator Rotten Tomatoes ya, sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment. Film ketujuh dari waralaba Minions ini sukses menuai pujian luar biasa dari para kritikus film tidak lama setelah resmi rilis secara global di bioskop ya pada hari Rabu lalu, pada tanggal 1 Juli. Dan berdasarkan juga pendengar ya, di mana Minions ini adalah dan Monsters ya, saat ini mengantongi skor kritikus sebesar

88%. Namun seperti juga ya diinformasikan, skor awal film tersebut sesungguhnya sempat menyentuh nilai hingga 93% pada hari sebelumnya. Nah, jadi skor kini mengalami sedikit penurunan seiring bertambahnya ulasan yang masuk. Meskipun nilainya sedikit menyusut, pencapaian ini tetap menempatkan kisah terbaru para Minions di posisi puncak katalog Illumination. Dan skor ini bahkan resmi melampaui rekor film original Despicable Me ya, yang sebelumnya memegang skor tertinggi sebesar 80%. Dan banyaknya ulasan positif dari para pengamat film untuk Minions and Monsters muncul karena formula ceritanya yang dinilai segar dan menarik perhatian. Jadi film ini menyoroti petualangan para Minions menaklukkan industri Hollywood hingga menjadi film menjadi bintang film besar, lengkap dengan berbagai penghormatan terhadap sejarah sinema klasik juga. Nah, salah satu ulasan positif datang dari kritikus di situs FogerRabbit.com yang secara terbuka memuji kualitas penyusunan narasi serta esensi komedi yang dihadirkan dalam film animasi tersebut. Nah, dan perilisan Minions and Monsters yang dimulai sejak tengah pekan ini diprediksi akan menjadi ancaman besar bagi film pahlawan Supergirl yang saat ini performa pendapatan domestiknya dilaporkan sedang lesu di bioskop. Ya, pihak studio kini menaruh ekspektasi tinggi pada performa komersial jangka panjang dari film ini. Ya, itulah ya pendengar. Studio Illumination sendiri selama ini dikenal jarang menyentuh angka penilaian kritikus di atas 90% layaknya studio Pixar. Iya, itulah ya Minions and Monsters yang baru saja putar ya di bioskop-bioskop ini pada hari Rabu tanggal 1 Juli kemarin.

Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 adalah sebuah karya fenomenal yang diadaptasi dari serial anime klasik yang memiliki penggemar yang sangat antusias di seluruh dunia. Dikemas dalam bentuk koleksi eksklusif, buku ini merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan cerita ikonik tentang pertempuran epik antara manusia dan makhluk-makhluk misterius yang dikenal sebagai Angels. Dengan penulisan yang brilian dari Yoshiyuki Sadamoto, salah satu kreator asli seri anime tersebut, buku ini menghadirkan kembali pengalaman yang luar biasa dengan visual yang memukau dan narasi yang mendalam. Dalam Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01, pembaca akan dibawa ke dunia futuristik yang dipenuhi dengan intrik pertempuran mecha yang mendebarkan serta konflik internal yang kompleks antara para karakter utama. Melalui kombinasi unik antara drama psikologis yang mendalam dan aksi yang memukau, buku ini mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kesepian, dan perjuangan manusia melawan kekuatan tak terkalahkan. Dengan koleksi ilustrasi yang kaya dan pemikiran mendalam tentang kondisi manusia, buku yang diterbitkan tahun 2019 oleh penerbit VIZ Media LLC ini mempersembahkan kembali pengalaman yang memikat bagi para penggemar lama serta menarik minat pembaca baru untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu karya fiksi ilmiah terbesar dalam sejarah. Keunikan Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 terletak pada kesempatan bagi para pembaca untuk menikmati konten tambahan yang tidak tersedia di versi sebelumnya. Dengan kualitas cetakan yang menakjubkan dan desain yang dipikirkan secara mendalam, buku ini memberikan pengalaman membaca yang menyeluruh dan memuaskan bagi para penggemar sejati

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Mas Satu Sorong ya, sore hari ini. Dan tadi ini sore hari ini juga cukup ramai arus lalu lintas ya di wilayah Sorong. Tadi juga terlihat ada konvoi ya. Masih di mana euforia Piala Dunia ya, salah satu maksudnya tim yang masih masuk dalam 16 besar tentunya ya, ini salah satunya adalah Brasil. Tadi ada tim atau para fans Brasil yang baru saja konvoi, mungkin hari Minggu juga ya, jadi pada kumpul-kumpul dan melakukan konvoi ya. Oke, itulah ya, ini di mana Brasil ya dihantui rekor buruk, tidak pernah menang melawan Norwegia jelang bentrok kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim Samba mengincar gelar keenam mereka di Piala Dunia edisi kali ini, namun Brasil mendapat tantangan berat lantaran harus menghadapi tim yang belum pernah mereka kalahkan. Ya, meski sudah mengoleksi 5 gelar Piala Dunia, Brasil ini belum pernah menang dalam 4 pertemuan lawan Norwegia, sebuah rekor langka yang belum terpecahkan selama 38 tahun lamanya. Iya, dan ya ini dimana merujuk dari statistik, Brasil kali pertama bentrok melawan Norwegia terjadi pada 28 Juli 1988. Kali itu Brasil hampir hanya mampu bermain imbang 1-1 di sebuah laga persahabatan. Dan pertemuan kedua kubu terjadi pada 1997. Saat itu Norwegia berhasil menang 2-1 atas Brasil di laga uji coba internasional. Kedua tim kembali bersua di Piala Dunia 1998, Brasil sendiri yang datang sebagai tim favorit juara malah kalah 1-2 dari Norwegia. Setelah bermain imbang di babak pertama, Bebeto berhasil membawa Brasil unggul 1-0 ya di menit 78 sebelum dibalas Tore Andre ya, dan penalti dari Cetil. Dan meski kalah, Brasil tetap lolos ke fase grup hingga ke final. Ya sayang, Selecao akhirnya kalah telak 0-3 dari Prancis di partai puncak. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2006. Brasil ini lagi-lagi gagal menang dan harus puas bermain seri 1-1 di Oslo. Kini kedua akan bersua di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan bersejarah ini akan berlangsung di Stadion New Jersey pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat ya. Mampukah Brasil memutus rekor buruk selama 38 tahun atau malah Norwegia yang sukses mempertahankan catatan posisi mereka? Ya, kita lihat saja nanti ya. Ya, semoga saja banyak-banyak berdoa pastinya para pendukung Brasil ya. Semoga mereka bisa membuktikan dan bisa menghasilkan skor atau gol yang diinginkan untuk bisa lolos ya dalam 16 besar ini.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini, hari Minggu. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Masih terus menemani Anda hingga malam nanti ya. Dan saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sorong sore ini.
1: Yun Mobok, selamat sore pendengar. Shalom, selamat hari Minggu untuk Anda ya. Dan di sore hari ini setelah tadi ada Dwi yang menemani, giliran saya Noni Densi yang menemani sore hingga malam hari Anda di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, sesaat lagi akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami khususnya untuk menemani Anda Muslimin dan Muslimat menjalankan sholat maghrib ya. Terus kemudian nanti akan ada ulasan sari berita sepekan di pukul 19, ada kisah inspiratif dan juga drama radio di pukul 20.00. Kemudian jangan lewatkan, nanti akan ada pesona budaya Indonesia dari Jawa di pukul 21.30 menit, dan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Apa kabarnya buat umat Kristiani juga yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu sore ataupun juga minggu malam ya. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan menyertai dan juga Tuhan memberkati selalu.
0: Sorong sore ini.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

Kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan untuk menemani sholat maghrib Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Sorong, sore ini.
1: Wah, Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki babak 16 besar ya, setelah kemarin ya ditahan ya hampir saja ya sang juara dunia 2022 itu kewalahan juga menghadapi Tanjung Verde ya. Argentina boleh menang tapi Tanjung Verde viral satu dunia gitu ya, yang membahas bagaimana stamina mereka, bagaimana dengan kesederhanaannya mereka tampil memberikan perlawanan yang sangat luar biasa gitu ya, dengan tidak mudah menyerah. Bahkan sang kiper pun juga menjadi pemberitaan dunia. Baik, dan tadi siang sampai sore ya, yang lagi mingsor di reklamasi sana, terus juga tadi wih yang lewat sini nih konvoi pu banyak apa ya, ternyata konvoi Brasil, terus kemudian juga konvoi Brasil, konvoi konvoi Brasil ya, yang akan nanti bermain di jam 6 pagi ya. Jadi besok hari Senin itu mereka akan bermain di jam 6 pagi, Brasil versus Norwegia. Kemudian di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, berarti jam 9 sini, setelah selesai Brasil dan Norwegia, langsung dilanjutkan di jam 9 pagi antara tuan rumah Meksiko melawan Inggris. Nah, kira-kira seperti apa nanti ya pertandingan mereka di babak 16 besar ini, semakin ketat rasanya ya. Nanti kita saksikan saja dini hari ya, atau sekitar subuh ya. Besok nanti di jam 6 pagi, udah masuk pagi sih sebetulnya ya. Jam 6 pagi dan di jam 6 pagi dan di jam 9 pagi nanti.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat, jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Mendengar sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita sepekan Radio Republik Indonesia Program 1 Sorong.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu, 5 Juli 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Kota Sorong terus mendistribusikan bantuan bagi korban kebakaran di Kala Demak Pantai Kota Sorong. Musabaqah Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya, MTQ Sarana Perkuat Nilai Keagamaan. Inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: pendengar, pendistribusian bantuan bagi korban kebakaran di Kaldemak Pantai Kota Sorong masih terus berlangsung hingga hari kelima pasca kejadian. Tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, relawan, dan warga menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada pengungsi yang terdampak. Pemerintah Kota Sorong memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
1: Beberapa hari kemarin itu kita lakukan pembagian logistik pakaian layak pakai yang menjadi sumbangan dari masyarakat, itu sudah kita distribusi ke para pengungsi. Kemudian update yang terbaru kemarin itu pembangunan MCK di lokasi kejadian dibangun oleh Dinas Cipta Karya, sudah siap pakai dan mungkin hari ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
2: Dan kemarin ada dari Dukcapil pembuatan dokumen-dokumen seperti KTP dan KK untuk masyarakat yang terdampak.
3: Untuk air bersih sejauh ini?
2: Air bersih semuanya terkendali. Hampir tiap hari itu bisa mungkin 2-3 tangki dalam sehari.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus secara resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang akan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026. Kegiatan MTQ dipusatkan di arena utama Gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus menegaskan bahwa pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran kedua Provinsi Papua Barat Daya bukan hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tapi juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Gubernur mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena atas izin dan perkenaannya seluruh peserta dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Dengar, Polda Papua Barat Daya memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara dan syukuran di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Momentum tersebut menjadi ruang konsolidasi Polri untuk memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya kepercayaan publik. Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semi Roni Taba membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menegaskan bahwa tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, memiliki makna bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus pada pelayanan Polri, yaitu pelayanan yang responsif, berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri. Maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
0: Pendengar, Polresta Sorong Kota menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kriminalitas kategori 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga. Selama bulan Mei 2026 telah berhasil mengungkap 16 kasus dengan total 11 tersangka, yaitu 7 kasus curat, 1 kasus curas, dan 8 kasus curanmor dengan jumlah korban mencapai 16 orang. Barang bukti berhasil diamankan sekitar 12 unit sepeda motor dan 1 ponsel. Sebagian besar telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
5: Dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Juni kita berhasil mengungkap 7 kasus, yaitu pencurian dan pemberatan 1 kasus, pencurian dan kekerasan 1 kasus, dan curanmor 5 kasus. Dengan korban 7 orang, laki-laki 5, perempuan 2. Dengan jumlah tersangka 4 orang, yang pertama yaitu FY, TAG, YT, JRN, ada 3 tersangka yang masih dalam DPO, FF, EM, IU. Dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu 6 sepeda motor yang bisa kita tampilkan, kemudian 11 pisau.
0: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan hasil evaluasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja. Dirinya menilai Kota Sorong memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang tanah Papua, didukung keberadaan pelabuhan bandar udara, serta perkembang sektor jasa dan perdagangan. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih maksimal agar potensi tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing daerah.
6: Sangat disayangkan, Kota Sorong yang letak geografisnya yang sangat strategis ini tidak sepantasnya di urutan 89. Kota Sorong punya bandara, punya pelabuhan, merupakan pintu gerbang masuk di tanah Papua. Hotel-hotel bintang berbintang ada di Sorong, perbankan semua ada di Kota Sorong. Tetapi Kota Sorong berada di urutan ke-89. Kalau kita tidak merubah, kita tidak akan berubah. Kemajuan Kota Sorong ini tergantung dari kita semua, ASN Pemkot ini. Jadi perlu ada perubahan kalau kita mau menjadikan Kota Sorong yang maju.
0: DPR Kabupaten Raja Ampat menerima serta menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah LKPD. Persetujuan ini disepakati dalam rapat paripurna kedua masa sidang kedua terkait pengesahan Raperda LKPD menjadi peraturan daerah Kamis malam. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Semua fraksi di DPRK mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat dari BPK Perwakilan Papua Barat Daya.
7: WTP adalah standar minimum kepatuhan administrasi serta kewajaran penyediaan laporan keuangan daerah. Namun sesungguhnya yang ingin kita tuju adalah hal positif bagi masyarakat tentang kemudahan akses pendidikan, kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
8: Melalui pembahasan rancangan peraturan daerah pemerintah LKPD tahun anggaran 2025 ini, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap agar seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Masukan serta rekomendasi dari dewan yang terhormat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik dan di masa mendatang.
0: Setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru melalui peluncuran inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif bertujuan memastikan kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia tetap lestari sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan loka karya multi pihak bertajuk Membangun Komitmen Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, serta para mitra pembangunan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat selama lebih dari 20 tahun. Raja Ampat telah membuktikan upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Sebabnya Bapak Ibu, ya saya minta maaf ya, dalam segala kata-kata saya mengikuti secara pribadi untuk yang satu ini saya atensi khusus pastinya untuk dapat lanjut bukan hanya Raja Ampat tapi semua hutan kita, laut, air kita, sumber daya alam, bumi kita itu menjadi atensi kita. Ini kalau salah kita kelola, itulah dosa besar. Itu tidak bisa itu sudah siap masuk ke atas, tidak ada waktu untuk menyesali lagi, apalagi sekarang Pak Tori dari Bupati, saya dari Gubernur, secara pribadi tapi itu tanggung jawab.
0: Pendengar, gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Jonah Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City, Kota Sorong, Rabu 1 Juli 2026. Meskipun sempat diguyur hujan, kegiatan yang menampilkan para seniman, budayawan, dan komunitas menjadi pertunjukan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang digelar DPD Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamentengo, mewakili Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutan yang mengatakan tema yang diangkat tahun ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kata simfoni menggambarkan harmoni dan berbagai nada yang berbeda namun mampu menghasilkan keindahan yang mempersatukan.
10: Melalui seni dan budaya, kita mewariskan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, penghormatan kepada adat, serta kecintaan terhadap tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda.
11: Apa perselingan aja.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Budaya bukan hanya identitas, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan tema rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: again.
1: Mendengar, wah, babak 16 besar sudah dimulai dan tadi Paraguay harus mengakui keunggulan Perancis ya. Perancis menang tipis 1-0 di babak 16 besar. Kemudian Kanada melawan Maroko yang dimenangkan sama Maroko. Tuan rumah Kanada harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor 0-3 untuk Maroko. Jangan lewatkan juga pertandingan yang nanti dimulai besok pagi ini ya. Pertandingan-pertandingannya sudah dimulai, jadi Anda juga tetap untuk bersiap-siap pastinya ya. Dan pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda, jangan lewatkan nanti di jam 8 malam akan ada drama radio ya yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026 dengan judul Janji di Ujung Ombak ya, produksi RRI Pekanbaru ya. Dan juga selamat malam buat yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tiba di tempat tujuan dengan selamat, yang baru pulang bingsor, yang lagi sementara nongkrong ya di Surang Modern City, selamat menikmati ya kebersamaan dengan orang-orang tercinta ya, habis bingsor lagi nongkrong ya, yang siap-siap mau nobar nanti subuh juga atau besok pagi ya, semangat selalu dan mudah-mudahan bisa tetap memberikan kontribusi. Kenapa? Karena besok hari Senin sudah harus kerja lagi tanggal 6 ya. Dan juga buat adik-adik sekolah, besok ada sebagian besar yang mulai MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun juga SMA. Oke, jadi buat semuanya tetap semangat, persiapkan segala sesuatunya, perlengkapan-perlengkapan untuk MPLS-nya, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang lupa nanti dibawa. Ada Taeyeon dengan Pieces. Yes.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Wah, sampai sekarang masih ramai ya dengan konvoi Brasil di mana-mana. Dan juga pendengar, ini mudah-mudahan juga ada nobar ya kalau bisa di kantor wali kota kah, begitu, atau di pusat-pusat keramaian. Apalagi ini sudah memasuki 16 besar ya. Jadi ini bisa bikin orang-orang juga jadi lebih semangat buat kerja, buat nonton juga. Karena kalau nonton bola tuh baru sendiri-sendiri tuh macam rasa bagaimana kah? Oke, dan pendengar, saya juga punya informasi lainnya untuk Anda. Ini karena hari Minggu, jadi kita kasih informasi yang ringan-ringan saja ya. Setelah tadi Anda juga sudah mendengarkan drama radio, sekarang informasi yang mau saya bagikan untuk Anda. Ini cerita tentang, ini bisa menjadi list film yang ramah untuk keluarga juga ya. Jadi sekarang banyak film-film baru yang ramah untuk keluarga. Jangan Buang Ibu, Dua Nafas. Kemudian juga untuk anak-anak ada Minions, ya, ada Supergirl. Kemudian nanti tanggal 8 ada Moana. Nah sekarang ada film Indonesia yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Ini adaptasi dari buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Wah, Habib Hussein ya. Ini bukunya itu tentang Seni Merayu Tuhan. Ya, film ini disutradarai sama Cisa David Lukmansyah. Dan dijadwalkan tayang nanti di bulan Agustus 2026 ya, tepatnya di tanggal 13 Agustus. Dan mendengar, cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sofia yang diperankan Lutesia. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan Rika Diah Pitaloka itu tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu ya. Nah terus kemudian Hikmah juga sering sekali semakin menjauh dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya. Dia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupannya. Segalanya berubah setelah ibunya meninggal dunia. Kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan mengguncang cara pandangnya tentang arti kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dengan kedekatan kepada Tuhan. Perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Film ini juga ternyata dibintangi sama Teuku Rizky, Sita Nursanti, Onadio, Leonardo, Alfi Alfiandi, dan Habib Hussein Jafar Al-Hadar sendiri sebagai penulisnya ya. Dia juga berperan di dalamnya. Kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosi yang dialami Hikmah. Kisah ini menyoroti hubungan antara anak dengan orang tua. Ini dilema ya, di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang tuh pasti ada persoalan seperti ini ya, dari sudut pandang yang berbeda gitu. Film ini juga mengangkat kisah tentang persahabatan, cinta, kehilangan, bahkan proses menuju kepada kedewasaan ya. Jadi kalau misalnya penasaran mau nonton seperti apa ya, judul filmnya adalah Seni Merayu Tuhan, bisa ditonton nanti di bioskop-bioskop ya, mulai 13 Agustus 2026 mendatang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan

Ya, pendengar, di pukul 20:40 sekarang ini ya. Selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Dan malam hari ini informasi lainnya yang juga mau saya hadirkan untuk Anda ya. Wah, ini kita juga harus bersiap-siap ini ya. Setelah ada kenaikan tarif BBM ya, BBM non subsidi. Nah, sekarang ini ada pemerintah memastikan tarif listrik triwulan ketiga 2026 tidak naik. Bersyukur ya, bersyukur. Jadi istilahnya tarif listrik itu dipastikan tidak naik ya, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya, menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan ketiga periode bulan Juli hingga bulan September 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Wah, ini kabar gembira buat kita semua. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nah, ini begini-begini nih yang masyarakat jadi MBG ya, Mas Bahlil ganteng gitu. Bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Gitu. Dan demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah juga sudah memutuskan bahwa tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 tetap atau tidak naik. Ini disampaikannya hari Minggu ya, siang tadi gitu, sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024 ya. Penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan non subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price atau ICP, inflasi, dan harga batubara acuan atau HBA. Dan untuk triwulan ketiga ini digunakan merupakan realisasi periode Februari 2000 hingga April 2026. Begitu, jadi tidak mengalami kenaikan. Ya, bersyukur ya. Ini mungkin yang diharapkan oleh masyarakat sehingga memang betul-betul bisa, kebijakan ini bisa terus bermanfaat ke depannya untuk masyarakat, karena pasti juga banyak yang nanti akan menjerit juga nih, karena kalau listrik naik, semua-semua naik gitu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mendengar pesona Ronaldo ya tidak bisa dipungkiri hingga saat ini gitu ya. Wah, ini juga terlihat ketika mereka bertanding ya beberapa waktu lalu di Toronto, Kanada yang menjadi salah satu tuan rumah perhelatan Piala Dunia 2026 ya, di mana mereka melawan Kroasia waktu di babak 32 besar ya. Gelombang massa ya, bahkan ribuan jutaan masyarakat warga Kanada ya turun memenuhi stadion gitu ya. Bahkan juga itu mobil yang dinaiki timnas Portugal itu sampai sulit keluar dari stadion ketika usai memenangkan pertandingan 2-1 melawan Kroasia di babak 32 besar. Kemudian bukan hanya sampai di situ, pada saat mereka tiba di hotel terus kemudian juga selesai beristirahat pun juga ya, itu masa memadati area sekitar hotel ya, ribuan masa tuh menunggu Ronaldo begitu di area sekitar hotel. Wah, saking masih istilahnya magnetnya seorang Ronaldo begitu. Dan akhirnya dia keluar berdiri di atas balkon hotel tersebut, kemudian menyapa para fansnya dan juga beberapa teman, bahkan pemain Portugal pun juga menyapa ya para fans Portugal yang ada di Kanada, yang ada di seputaran hotelnya. Wih, keren memang ya. Pesona seorang Ronaldo itu memang tidak pudar ya, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi dia masih menunjukkan performanya ketika bertanding di Piala Dunia 2026 ya. Dia pun juga bersama dengan Messi gitu ya. Nah, jadi di istilahnya orang mau bilang Ronaldo itu magnetnya itu cukup besar. Kemudian aura bintangnya itu masih berasa sampai sekarang ya. Itu terbukti bahwa masyarakat atau warga Kanada begitu antusias ya, sangat-sangat mengidolakan seorang Ronaldo, pesohor dunia yang bisa hadir kemudian bertanding di negaranya. Itu dimanfaatkan momen tersebut untuk bertemu langsung dan melihat langsung seperti apa sih pesona seorang Ronaldo ini begitu ya, pria parlente yang luar biasa dengan segudang prestasinya, dan juga bagaimana dia suka sekali dengan kesohorannya begitu ya. Dia juga suka tertangkap sama media dan lain sebagainya, media memberitakan tentang dirinya gitu, dia suka ya, dan dia memang betul-betul bisa memanfaatkan hal itu ya untuk bisa menyapa dari dekat para penggemarnya gitu. Istilahnya sebuah negara didatangi sama pemain, sempat menjadi pemain nomor satu dunia untuk sepak bola dengan banyak penghargaan gitu ya, termasuk juga pemain terkaya pemain sepak bola terkaya di dunia juga gitu. Jadi ya, memang pesonanya hingga saat ini ya, walaupun banyak yang menilai bahwa penampilannya di Piala Dunia 2026 ini tidak terlalu maksimal ya, tetapi dia bisa membuktikan ya dengan mencetak gol juga, kemudian juga berhasil membawa timnya untuk melangkah masuk ke babak 16 besar gitu ya. Dan nanti mereka akan bertemu nanti dengan satu jasirahnya sama-sama gitu ya. Yakni ada Spanyol ya kalau tidak salah, mereka akan ketemu juga di babak 16 besar begitu ya. Nanti mereka akan bertemu dengan Spanyol ya di hari Selasa dini hari ya, sekitar jam 4 pagi gitu. Dan nanti jangan lewatkan pertandingan nanti di jam 5 pagi ada Brasil melawan Norwegia, kemudian di jam 9 pagi Meksiko melawan Inggris. Oke, mendengar jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari program 3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun

0: 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
1: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Prasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka tugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Agar kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
14: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap yang gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
16: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
17: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kursaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita
0: untuk memiliki skill.
22: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
22: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus soal Notsuda ya. Ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Dari Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja kita dengarkan bersama informasi terkini dari Pro 3 Jakarta dan pendengar rangkaian lagu-lagu dari daerah Jawa saya hadirkan untuk Anda. Waljinah membuka jumpa kita dengan Ayung Guyu.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Pendengar, setelah ini ada Jambu Alas dari Didi Kempot, kemudian juga Poco Joget dari Brodin hadir untuk Anda menemani Nembang Jawa malam hari ini ya. Paling enak memang kalau misalnya sudah beristirahat, ingin beristirahat, kemudian mendengarkan lagu-lagu dari tanah kelahiran, kampung halaman ya. Kali ini dari daerah Jawa. Bu Hartini, apa kabar? Selamat malam bersama dengan keluarga ya. Saya juga ingin menyapa komunitas PKH pencinta kopi hitam ya, yang ada di wilayah Kabupaten Sorong juga. Semuanya selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu.

yang di Jogja. Apa kabar Pak Jerry bersama dengan keluarga juga? Selamat malam, senantiasa diberikan kesehatan ya. Selamat menikmati Jogja di malam hari.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Ya pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari wilayah Jawa ya. Untuk Anda ada Rukun Agawe dan juga buat Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu sesaat lagi ya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami tentunya. Sugeng Dalu.

Iya, Ruang Rindu hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan lagu-lagu spesial, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Ada Beverly Craven dengan Promise Me, This Is Our Song dari Coltrane.

0: Great, kemudian juga Week dari SWV, kemudian ada John Sukada, If You Go, terus ada Tony Braxton dengan You Mean the World to Me, ada Shante Moore dengan Love's Taken Over, ada Michael W. Smith dengan Do You Dream of Me, Air Supply, It's Never Too Late, Michael Bolton, and then Patti LaBelle dengan We Are Not Making Love Anymore, Phoebe Bryson dengan Celine Dion, ada Beauty and the Beast. Selamat malam yang punya Jogja.
1: Sugeng dalu, Du.
0: Sugeng dalu, Pak Jer.
1: Kami pundi, kabaripun, Du.
0: Wapi.
1: Oh, gitu. Nah, aku kan mau ganti. Aku njaluk lagunya kat mau ya.
0: Lagune opo? Oh, ala lagune opo, Pak?
1: Boten aku tak kira tasih lagu-lagu lawas sing saking Jawi.
0: Oh, iya.
1: Ya pun boten napa-napa, boten napa-napa.
0: Iya, aduh, maaf ya, Pak ya.
1: Iya, aku lo yang ngerti no.
0: Pak, sekali-sekali kalau pas Jawa saya kita mesti pakai bahasa Jawa ini, Pak.
1: Kok bisa dong?
0: Iya. Aduh, jadi ya, kangen ini.
1: Saja kok ngomong bahasa Jawa baru kau.
0: Itu lagi.
1: Enggak apa-apa. Mohon maaf buat semua. Tidak bermaksud apa-apa. Cuman
0: jadi kangen ini. Iya betul.
1: Saya lagi di pinggir jalan ini, dekat rumah saja.
0: Oh, lagi di dekat rumah ya, Pak ya. Aduh, enak ya.
1: Dekat rumah di Jalan Gelagasari.
0: Oh, alah. Gelagasari. Oh, ya lagi mengunjungi berarti ya, Pak ya.
1: Iya, cuma 50 meter dari jalan raya saya keluar di gang.
0: Dekat berarti ya. Oke, silakan Pak Jer.
1: Ya, itu ada satu lagu dari siapa namanya tadi itu?
0: Phoebe Bryson?
1: No.
0: Michael Bolton?
1: Michael Bolton.
0: Iya, oke, siap. Siap, Pak.
1: Ini lagu untuk semua pendengar Ruang Rindu. Spesial buat Bu Hartini.
0: Iya.
1: Ngapunten Bu Hartini.
0: Ngapunten Bu.
1: Ya, yang penting sehat-sehat.
0: Amin.
1: Sama keluarga. Itu ngomong Jawa lagi orang bilang itu ngapa lagi jadi.
0: Terapa apa tuh sekali-sekali Pak Jer?
1: Enggak, maksudnya begini. Kadang kita punya orang-orang itu punya respon itu kan salah. Saya bilang salah karena kadang-kadang di media sosial itu kan orang bilang orang Jawa, oh jangan begitu kan.
0: Iya.
1: Keliru itu.
0: Mm-mm.
1: Tidak semua orang seperti begitu.
0: Iya.
1: Karena dong tidak mengerti jadi tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Ya, saya tidak bermaksud untuk apa-apa. Cuman saya cuma mau kasih ingat dong punya keluarga semua. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa semua persoalan itu kan pasti orang
0: sama,
1: Jawa.
0: Sama, iya.
1: Tidak begitu. Cuma dong tidak mengerti saja. Saya mengerti aja.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semua. Kalau kamu punya adik-adik yang pernah bersama dengan saya di Jogja, pasti dong tahu kalau ketika saya berbicara begini, dong mengerti.
0: Iya, pasti.
1: Nah, orang yang tidak mengerti saja yang tidak tahu.
0: Iya.
1: Dan lagu dari Elton,
0: Michael Bolton.
1: Michael Bolton ini untuk menghiburkan di malam hari ini.
0: Amin.
1: Tapi saya berpikir, wah, bisa bersambung di Bang Rindu. Lagunya Hello Sayang dari Judit Moko tapi Asda nanti lain waktu. Tapi saya percaya buat kakak Noni sehat-sehat ya.
0: Amin, sehat Pak, puji Tuhan.
1: Nah, bersama kau punya keluarga kecil, kamu sehat-sehat selalu di situ.
0: Amin, terima kasih Pak Jer. Doa yang sama juga buat Pak Jer sekeluarga.
1: Ya, makasih. Nanti ada, bukan ada saat ya. Mungkin September awal saya ada di Sorong.
0: Iya.
1: Dan saya pulang.
0: Siap, Bapak. Nah,
1: Tom bertemu sama-sama dan semua bagaimana Tom mengedukasi Tom masyarakat supaya selalu berpikir positif.
0: Iya.
1: Oke, itu saja.
0: Baik. Baik.
1: Salam, Pak. Kau punya keluarga kecil di rumah, ada kumpai tua.
0: Iya, siap,
1: salam
0: Bapak.
1: Salam saya, baru kumpainya di sini. Tapi juga buat semua saja.
0: Siap, Pak Jer.
1: Pertama buat Anu, apa, Bang Hartini.
0: Iya, mudah-mudahan Bu Hartini juga kayaknya lagi monitor, nanti bisa bergabung juga nih malam hari ini.
1: Ya, ya, mudah-mudahan ya. Bang Hartini bisa gabung. Makasih. Terima kasih,
0: selamat iya. malam. Matur nuwun sangat Pak Jer, terima kasih banyak. Iya, wah ini janjian Bu Hartini habis di absen sama Pak Jerry langsung masuk ini ya. Selamat malam, Sugeng Dalu, Bu Hartini.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu, Mbak Noni, Pak Jerry yang ada di Malang.
0: Pak Jerry lagi di Jogja.
2: Beliau lagi jalan-jalan ke Malang, Mbak Noni.
0: Oh iya, lagi di Malang sekarang ya? Oh iya, yeah. Mantap.
2: Saya pengen dengerin Air Supply, Mbak Noni.
0: Air Supply, siap. Yeah. Oke.
2: Okay. Lagu saya kirim buat tadi, Bapak Jerry yang terhormat. Buat Pak Jerry, Pak Jeffrey Aurisa. Buat Bunda El, Bunda Natalia. Buat Ibu Ana, Mama Do, Mama Ida. Buat Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Luis, Bu Jan, Bang Luhut, Mama Monica, terus buat Bu Farida, Bang Luhut, Pak Rete, Bu Rete, Pak Rete, Pak Odi, Pak Niko, Pak Budi, terus Pak Leman, Pak Widi, Pak Willy, pokoknya pendengar cerita dari perusahaan Sorong semuanya. Tanpa terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Pak Jerry, selamat jalan-jalan di Kota Malang.
0: Mantap.
2: Buat Mbak Noni juga, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Nanti salam buat adik si di rumah.
0: Iya, dia lagi di sini, lagi temenin. Iya, sama-sama Bu Hartini. Selamat malam. Salam untuk keluarga semuanya di rumah tanpa terkecuali ya. Oke, langsung saja kita dengarkan Michael Bolton dan Patty Labelle bersama dengan Air Supply. Spesial untuk Pak Jerry dan juga Ibu Hartini sekeluarga.
3: Sorong malam ini.

0: Lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Ada Beverly Craven dengan Promise Me, Coldplay dengan This Is Our Song, SWV dengan Week, kemudian John Sekada If You Go, ada Toni Braxton You Mean the World, Shanti Moore Love's Taken Over, Michael W. Smith Do You Dream of Me, ada Phoebe Bryson dan Celine Dion Beauty and the Beast ya. Selamat malam Bu Farida, apa kabar?
1: Selamat malam, kabar baik.
0: Sehat ya Bu Farida ya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, iya. Silahkan Bu Farida.
1: Mbak Lucy ya?
0: Noni.
1: Oh Mbak Noni, iya di tadi Bu Farida kirim, oh ini Mbak Noni kan? gimana kabar Mbak Noni?
0: Baik. Silahkan Bu Farida. Bu Farida juga yang penting baik ya. Iya, silahkan Bu.
1: Sehat baik Mbak Noni. Amin. Lagunya yang nomor satu sudah? Nomor satu.
0: Nomor satu Beverly Craven belum?
1: Oh iya, sudah yang nomor satu.
0: Itu aja ya. Oke, siap.
1: Wow. Oh, kirim salam Mbak Noni. Iya. Tadi ada ibu, ibu siapa tadi? Bu Hartini ya?
0: Betul, betul Bu Hartini tadi.
1: Bu Hartini, ya. Ada Ibu Ida, ada Ibu Jakarta, ada Bu Ana, Ibu dan Louis, ada Puja, ada Bunda El, ada Pak Willy, ada Pak Ramadan, ada Pak Junaedi, dari Manado, Bunda Esterlita sama Bunda El ya. Ada Pak Nasrun dari Palu, Pak Widi di Tokyo, ada Bu Kartika di Singaraja, ada ini ya, Mama Do, Bu Rete, Pak Rete ya. Bang Luhut dari Tapanuli, ada Putra Tengah, Bang Lei. Untuk semua-semuanya Mbak Noni dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Amin.
1: Mbak Noni, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Bu Farida. Selamat malam. Terima kasih banyak ya Bu Farida. Dan di belakang Bu Farida ada siapa gerangan? Silahkan di 08 12 38 88 8703. Untuk line telepon 324222, kami mohon maaf ini lagi ada gangguan ya. Oke, Ibu Ana, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat berhari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
2: Ya, Tuhan berkati selalu Kak Noni berserta keluarga.
0: Amin. Doa yang sama juga sama Ibu Ana.
2: Diberkahi.
0: Amin.
2: Diberkati Tuhan terus.
0: Amin.
2: Ya, Oma juga semoga sehat-sehat sama adik.
0: Puji Tuhan sehat semua Bu Ana.
2: Ya, terus apa nih bapak sempat ingat Bapak Bram kan?
0: Iya betul.
2: Bapak Bram mau semakin jaya, semakin sukses.
0: Amin.
2: Ya, oke Kak Noni, lagunya.
0: Lagunya ini ada lagunya Coldplay dengan This Is Our Song. Terus kemudian Week dari SWV, ada John Sekada If You Go, Toni Braxton You Mean the World to Me, ada Shanti Moore dengan Love's Taken.
2: Yang tadi tidak, yang nomor berapa tadi? Nomor 4 kan?
0: Toni Braxton.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Salam, salam buat Bu Farida yang udah lewat, Ibu Farida kan tadi kan?
0: Betul.
2: Betul. Terus Bu Bran Luis, terus Bu Imah, Bunda El, Kak Puja, Bang Lusut, Bang Papa Dani, Bang Daek, Pak Nasrun, Pak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Pak Riki dan semua-semua sajalah tanpa terkecuali. Semoga kita semua terhibur di malam ini.
0: Amin.
2: Yang selesai berakhirkan. Kak Noni, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga. Terima
0: Amin.
2: Kasih Kak Noni.
0: Selamat Terima malam kasih. Lagi. Selamat malam Bu Ana. Salam untuk keluarga. Sehat-sehat selalu dan semoga terhibur ya buat anak-anak, menantu dan juga cucu. Selamat menikmati malam hari ini. Dan spesial untuk Ibu Farida dan Ibu Ana, saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya.

0: Oke, silakan di 08123868703 malam hari ini ya. Silakan Bu Wigati, apa kabar yang ada di Wonosobo? Ayo, boleh silakan telepon ke sini Bu Wigati. Yuk ya. Selamat malam. Ya, tadi juga pasti mendengarkan lagu-lagu atau nembang-nembang Jawa ya. Dan juga terima kasih, selamat malam aja buat apa namanya, buat semuanya juga yang lagi mendengarkan ya, yang lagi monitor di malam hari ini. Apa kabar? Saya masih punya The Piper Bryson and Celine Dion, Beauty and the Beast, Michael W. Smith, Do You Dream of Me, Shanty Moore dengan Love's Taken Over, ada John Sekada If You Go, ada Kudre dengan This Is Our Song, ada SWV dengan Week ya. 08123868703. Selamat malam buat Puja, Mama Do, Ibu Pendeta Nanuru, kemudian juga Pak Willy, apa kabar? Pak Deki, lama ya baru jumpa lagi, terus beberapa hari ya, ini hampir seminggu saya tidak dengar suaranya Pak Diki ketika saya dinas. Terus ada siapa lagi nih, Pak Otis juga selamat malam ya, ada Boy, ada Niva, ada Pak Jifri Haurisa juga, terus juga ada pokoknya semuanya lah ya, Pak Effendi, Pak Widi yang ada di Tokyo, Teteh Dinda, Pak Andi Yudhistira, Bidan Louis selamat malam, Pak Rete bersama dengan Ibu selamat malam juga ya, Pak Jerry silahkan.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya Pak, silahkan.
1: Iya. Kau sudah pengunjung pengunjung ini jadi tong request lagu tuh.
0: Iya.
1: Tapi
0: Pak,
1: ini lagu saya pesan, saya bukan buat Pak John Yawarisa.
0: Oh iya. DPR siap.
1: Kota Sorong.
0: Siap.
1: Kalau saya punya adik itu sampai di Sorong, selamat malam adikku.
0: Iya.
1: Makasih sudah ada kesempatan ketemu dengan saya dan salam buat dia punya keluarga.
0: Iya. Ibu kayaknya masih di sana tuh Pak Jer, masih proses perawatan kan, masih ada proses mungkin penyembuhan di sana.
1: Oh iya, ibu ada operasi itu.
0: Iya, masih di sana kayaknya.
1: Iya.
0: Makasih ya Pak.
1: Sehat.
0: Makasih ya Pak. Sudah ketemu. Iya.
1: Iya, beliau berusaha untuk ketemu saya karena
0: iya,
1: sering dengar di RD dengan saya punya suara, tapi
0: betul
1: berusaha untuk cari bisa ketemu dengan saya, belum ketemu dengan saya. Saya terima kasih, saya bilang aduh adek terima kasih kau bisa ketemu dengan saya.
0: Iya,
1: memang susah sih kalau saya orang ini kan apa ya, gampang susah juga sih.
0: Iya.
1: Tapi saya punya pesan buat beliau ya. Tapi nanti saya datang di Sorong, saya akan membantu beliau.
0: Iya, siap Pak.
1: Saya punya apa komitmen gitu.
0: Iya.
1: Apa yang baik dan benar untuk orang banyak itu saya akan membantu.
0: Siap. Makasih membantu Pak.
1: Karena tidak semua orang bisa begitu.
0: Iya.
1: Memang bicara barang yang benar tuh banyak orang tidak suka.
0: Pasti
1: orang tidak banyak orang tidak banyak. Tapi tidak apa-apa, itu nanti lain waktu betul bicara.
0: Ini lagi di Malang ya Pak Jer ya, katanya Bu Hartini.
1: Saya sudah kembali 2 hari yang lalu, saya sudah kembali
0: Jogja. Oh, di Jogja, oke siap.
1: Saya sudah kembali ya, mungkin 1 minggu ke depan saya ada di Semarang lagi.
0: Sedap, aduh udah, kalau ke Semarang tuh saya jadi ingat teman saya di sana. Di Semarang tuh enak sebetulnya ya, karena rindang.
1: Mana, di Semarang di mana?
0: Aduh, itu dia di perumahan, apa permai gitu, lupa saya. Iya.
1: Aduh, permai-permai itu banyak itu.
0: Benar Pak.
1: Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi intinya itu ketong bersuara itu kan.
0: Siap.
1: Ketong ada, maksudnya begitu.
0: Siap. Ipar saya juga kebetulan yang keluarganya, orang tuanya juga di Semarang semuanya Pak. Adik yang nomor 3 suaminya.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, Bu. Lah, jebule bojomu yang Jawi toh?
0: Ora, Pak. Adikku bojone sing Jawi. Iya.
1: Bojomu yang Jawi ora apa-apa toh? Ora apa-apa.
0: Iya, Pak Anji, Pak.
1: Ya, udah. Nanti tong bicara.
0: Siap. Siap, Pak.
1: Iya. Saya request satu lagu untuk di
0: jazz musik. Siap.
1: Satu lagu lama dari Engelbert Humperdinck.
0: Iya.
1: My Way.
0: Iya.
1: Nah, ini spesial saya tunjukkan WhatsApp-nya Mbak Artini.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan Mbak Artini mendengar malam hari ini.
0: Iya, pasti dengar karena tadi juga masuk beliau salam balik buat Pak Jer tadi.
1: Iya, makasih. Ketong terakhir ketemu tuh 6 September 2 tahun yang lalu.
0: Iya, betul.
1: Apa Mbak Noni kan enggak ada.
0: Iya, Pak. Betul.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman Mbak apa namanya? Mbak Tia saja yang hadir.
0: Iya.
1: Ya, semoga Mbak Tia juga mendengar malam hari ini.
0: Iya, Pak.
1: Saya sudah rindu, cuman nanti saya cari, bukan cari waktu. Yang pas itu awal September saya di Sorong.
0: Siap, Pak.
1: Ya. Tong hadir untuk ikut bersuara bagaimana Papua Barat Daya ke depannya. Baik.
0: Iya. Baik, Pak.
1: Terima kasih buat Kakak Noni yang selalu.
0: Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.
1: Salam buat kau punya keluarga kecil.
0: Iya.
1: Suamimu, anakmu.
0: Anakku lagi di sini, Melu, Pak. Lagi di sini dia.
1: Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan.
0: Libur kan jadi ini.
1: Oh iya, puji iya. Tuhan. Nanti tanggal 13 baru masuk ya.
0: Iya, Pak.
1: Yang penting sehat-sehat semua.
0: Amin, ya, Pak. Iya.
1: Cuman ya siapa? Kakak siapa itu yang ngelihat berobat di Makassar ini siapa?
0: Kak Evan. Puji Tuhan sudah kembali ke Sorong, Pak. Cuman belum dinas, jadi berkantor biasa saja dulu.
1: Yo, salam buat saya punya anak perempuan itu ya.
0: Siap, Bapak. Mohon doanya selalu.
1: Ya. Memang kalau saya mau bicara nanti panjang lebar, tapi memang apa waktu yang membedakan kita. Tapi kalau orang mengerti, orang yang paham, orang yang tahu, pasti mengerti. Tapi salam buat itu. Ada anak Evan ya. Anak
0: siap,
1: Evan.
0: Pak. Siap.
1: Saya panggil dia anak ya. Nah.
0: Siap, Bapak.
1: Makasih, makasih. Satu lagu dari My Way dari Engelbert Humperdinck buat ketong semua di malam hari ini.
0: Siap, Pak Jer. Nah.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Noni yang selalu.
0: Matur nuwun, Pak.
1: Selalu tumbal kati kau ya.
0: Amin, ya, amin, ya. Amin, amin.
1: Makasih, makasih. Ya.
0: Terima kasih banyak. Iya, Pak Jer, terima kasih. Daniel juga apa kabar? Terima kasih ya, Pak Jer, yang sudah kembali ternyata ya di Jogja nih ya. Bu Wigati, Wonosobo gimana kabarnya?
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Bu Wigati, sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Gimana nih Sorong selatannya?
0: Sorong panas, Bu Wigati cerah. Kadang mendung, kadang hujan, kadang panas. Tapi panas lagi musim panas nih kayaknya.
2: Oh, kok masih ada hujan?
0: Masih. Iya, Sorong itu balance sih Bu, karena mau dibilang juga nggak ada musimnya ya. Jadi ini hujannya balance, apa namanya panasnya juga balance gitu.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Sini lagi sudah masuk kemarau nih.
0: Sudah masuk kemarau ya.
2: Iya, lagi dingin dinginnya.
0: Iya, justru kalau kemarau tuh dingin karena anginnya juga lumayan kenceng ya Bu ya.
2: Iya. Kalau anginnya enggak begitu
0: terlalu.
2: Ini ya. Enggak terlalu. Cuma kampusnya
0: tebel.
2: Iya, semakin dingin.
0: Oh, gitu. Kalau di sini malah anginnya lumayan kencang kita di sini, Bu. Lagi musim selatan di sini.
2: Iya. Soalnya ini ya dekat pantai juga.
0: Betul.
2: Sini kan di gunung.
0: Iya, Wonosobo di gunung ya. Jadi pasti dingin ya.
2: Dingin ya, ini lagi musim dingin.
0: Iya.
2: Oke, Kak. Lagunya yang masih ada apa?
0: Ada Phoebe Bryson, Celine Dion,
2: John Sekada
0: ada.
2: John Sekadanya
0: If masih. You Go ada. Oke.
2: Iya, dari John Sekada ya.
0: Siap.
2: Oke. Nik, selamat tugas buat kak
0: Kanoni.
2: Selamat tugas. Kayaknya baru pertama ini apa ya?
0: Enggak lah, baru, saya udah ketemu Bu Wigati udah sering loh.
2: Iya, sering ya. Saya yang lupa.
0: Gak apa-apa.
2: Selamat tugas, pulangnya hati-hati ya.
0: Amin.
2: Terus buat ini saya mau nyapa komunitas kopi.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, selamat malam untuk komunitas kopi. Saya soalnya pecinta kopi juga.
0: Iya, di sini ada namanya tuh PKH, pencinta kopi hitam. Wih, bapak-bapaknya keren-keren.
2: Betul. Wih, mantap. Enak itu kopi hitam.
0: Siap.
2: Oke, terus buat selamat malam buat tadi Pak Jeff ya.
0: Pak Jerry.
2: Selamat malam,
0: iya.
2: Pak Jeff. Mm-mm. Pak Jerry, selamat malam. Ada Mama Mamadu, Mamadu, Bunda Hartini,
0: iya.
2: Bang Luhut, Pak Rete, Bu Rete, selamat malam. Ada Bapak Jerry,
0: iya.
2: Selamat malam Bu Ida. Ada Pak Oci, selamat malam Pak Oci. Semuanya saja,
0: iya.
2: Yang masih mendengarkan.
0: Siap.
2: Oke, untuk Pak Wendy selamat tugas nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun sangat Bu Wigati. Iya, sugeng dalu Bu Wigati, makasih banyak ya. Terima kasih sudah boleh bergabung malam hari ini. Oke, saya kasih kesempatan lagi di belakang Bu Wigati ada siapa ya? Di 08123868703 mohon maaf ya. Di 09513242. Tidak dapat kami hadirkan untuk Anda karena memang ada sedikit gangguan ya. Jadi boleh di line WhatsApp aja. Oke. Yang punya Tokyo, selamat malam Pak Widi. Gimana kabar?
3: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Selamat malam Pak Widi. Ya? Gimana Pak?
3: Kabarnya baik.
0: Baik.
3: Di Tokyo.
0: Iya.
3: Sehat ya.
0: Sehat. Pak Widi juga di sana sehat ya Pak ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Gak kedengeran, baru gabung ini Mbak Nuni.
0: Iya, berapa kali saya, tapi tetap di absen kok sama teman-teman penyiar juga tetap ngabsen Pak Widi, iya. Salah satunya. Kemudian juga pendengar yang lainnya juga sering kirim salam buat Pak Widi juga.
3: Oh iya, terima kasih. Soalnya apa, susah masuk lah, kadang sulit sekali masuknya.
0: Iya, trafiknya penuh nih.
3: Iya, mungkin karena durasi waktu sudah nggak bisa lebih
0: dahulu
3: gitu, besok lagi.
0: Iya. Silakan ya, Pak Widi.
3: Semuanya sukses,
0: siap.
3: Selalu ya.
0: Amin.
3: Ini ya yang Mbak Nuni yang bertugas sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Lagunya ada apa lagunya?
0: Ini masih ada Piper Bryson and Celine Dion dengan Beauty and the Beast. Kemudian.
3: Celine Dion.
0: Iya.
3: Iya Celine Dion itu aja ya.
0: Iya. Oke okay, duet bareng sama ya. Piper Bryson. Oke okay, siap.
3: Iya. Untuk mempercepat waktu ya, salam-salam dulu ya Mbak Nuni.
0: Siap, silakan Pak.
3: Salam yang baru lewat ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat malam Bu Wigati, sehat selalu. Udah gabung kah di Denpasar? Widi belum gabung di Denpasar soalnya.
0: Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan ketemu di sana. Kemudian ada Mbak Ayu Masoi di Maluku Tengah, Bung Beni juga di Manado, Pak Freddy, Bu Ana, Bu Eida. Udah ada Putra Tenga, Bu Hartini, Bung Luhut, Syola di Makassar, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwali Mandar, udah ada Pak Ramalan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Bu Parida, dan Bu Parida yang di Palu, udah Tiguria di Jakarta, Pak Deki, Pak Jerry, siapa lagi ya, Bu Puja, Pak Ependi juga, Pak Riti dan Bu Dete. Mbak Sri juga ya, untuk kesemuanya itu salamnya dari Rangkul dan Jadu. Sampai jumpa ya. Buat
0: iya.
3: Manoni, salam sehat. Sampai jumpa.
0: Amin.
3: Di lain waktu.
0: Terima kasih. Iya, matur susma ya. Rahayu. Iya, Pak Widi, terima kasih. Oke, langsung saja dua lagu ya yang direquest sama Bu Wigati dan juga Pak Widi. John Sekada and Piper Bryson and then Celine Dion.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di malam hari ini ya. Ada Pak Jerry, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Ana, Ibu Wigati, Pak Widi ya. Dan untuk semuanya juga yang lagi monitor malam hari ini, selamat malam saja untuk Anda ya. Oke, dan malam hari ini jangan kemana-mana, ada jazz music yang akan menemani suasana Anda beristirahat, bermimpi yang indah bersama dengan orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi.

Okay, dan malam hari ini terima kasih buat Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pendengar ya. Dan pastikan juga malam hari ini ketika Anda dalam perjalanan, jangan lupa ya untuk berhati-hati, memperhatikan laju kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tentunya ya. Okay. Dan masih terus akan menemani Anda malam hari ini ya. Dan juga mudah-mudahan tetap memberikan semangat tersendiri untuk Anda bersama dengan keluarga.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata,
1: "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: mengaktifkan filter ya, filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judol ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat dini hari Mas Abdul, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
1: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin? Malam.
1: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
1: Iya. Ini komentar saya, Bung Sabir. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau saya, kalau sekarang lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak kenan atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali. Karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya. Kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
2: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah jam 3 ya. Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
2: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
2: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan,
0: iya.
2: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
2: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat juga harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat,
0: iya.
2: Persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
2: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
2: Iya, tadinya cuma iseng-iseng tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya. Pemain kan?
2: Oh bukan. Memang bahasa anu apa cek pinggir itu kita orang begitu tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
2: Dan mungkin satu jalan yang harus secara alamlah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa yang saat ini kita bahagia tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
2: Ya. Buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pusat Makassar semerapat di jam 8 pagi ya. Ya, teman-teman di tanah.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Demikian informasinya ya.
0: Baik, Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar, Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Prodway FM. Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perdua.

Baik, pendengar dimanapun.

dengan babak ya babak 16 apa 32 ya. Di pagi ini Brasil berhadapan dengan Norwegia, dan bagi para pendengar yang ingin mendengarkannya lewat terestrial boleh bergabung di 102,6 MHz via terestrial, namun kami tidak akan menyiarkannya melalui via RRI Play ataupun secara internet, namun kami hanya menyiarkannya secara terestrial. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan penentu bagi The Viking dan juga The Seleção, pemilik bintang 5 Brasil, untuk merebut satu tiket ke putaran berikutnya. Dan saya Putra Purba akan menemani semua pendengar, teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada.

ada di 96,7 MHz hingga nanti di pukul 11 pagi nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita rencanakan di pagi hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

Pagi Teman Pradua.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau bernilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: seorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya, masih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Pagi Teman Pradua.

Thank you.

0: tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih, Bung?
1: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
0: Oh iya.
1: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Ilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan, artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti, jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Ilan di bawah Mister.
0: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
1: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
0: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
1: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia, dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Henderson break. Ya, walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
0: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
1: Ya, secara garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Sorlot masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
0: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Ada melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
1: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid. terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
0: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya Anda kembali bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk saatnya kami hadirkan berita Sorong Pagi edisi Senin 6 Juli 2026. Dan pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Norwegia juga nanti masih akan kami lanjutkan bersama RRI Pro 3 Jakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan berita Sorong Pagi.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda di wilayah Papua Barat Daya. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama saya Danusya. Dengar kita awali berita Sorong Pagi, pemerintah Kabupaten Raja Ampat diminta segera bayarkan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi PNS dan P3K. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
1: Fraksi Indonesia Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Raja Ampat memberikan sejumlah rekomendasi kritis bagi pemerintah kabupaten. Salah satu yang menjadi sorotan fraksi gabungan dari Partai Gerindra dan Partai Golkar ini adalah menyangkut pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Wakil Ketua Fraksi Indonesia Karya Anwar Kopong mendesak agar pemerintah kabupaten segera melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara yang mencakup PNS dan P3K. Pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Fraksi juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti pembayaran tunjangan dokter spesialis yang berstatus ASN. Fraksi Indonesia Karya, kata Anwar, juga meminta pemerintah kabupaten segera menyelesaikan optimalisasi penerimaan P3K dan formasi khusus 546 agar bisa dituntaskan pada tahun ini juga. Penyelesaian optimalisasi P3K dan formasi khusus sangat ditunggu banyak pihak karena menyangkut masa depan bagi sejumlah anak-anak muda di Raja Ampat. Rekomendasi lain yang disampaikan fraksi Gerakan Indonesia Karya adalah terkait layanan kapal cepat Waisai Sorong atau sebaliknya yang saat ini hanya dimonopoli oleh satu operator yaitu PT Belibis Papua Mandiri. Anwar menilai pemerintah kabupaten perlu mendatangkan operator lain untuk melayani transportasi laut sehingga ada persaingan yang lebih sehat. Dengan adanya alternatif layanan kapal cepat, maka diharapkan bisa menghindari dari hal-hal yang memberatkan masyarakat sebagai konsumen.
2: Fraksi Gerakan Indonesia Karya merekomendasikan kepada pemerintah daerah tentang formasi P3K, optimalisasi dan formasi 546 diharapkan untuk dapat diselesaikan dalam tahun ini, serta pembayaran TPP aparatur sipil negara ASN dan P3K diharapkan untuk dibayarkan dan disesuaikan.
1: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan berjanji akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi saat sidang paripurna di DPRK. Wabub juga langsung menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRK. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRP Papua Barat Daya dorong penambahan kuota ADEM dan pengawasan berkala terhadap siswa. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Pelaksana tugas Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya David Sidi mendorong penambahan kuota program afirmasi pendidikan menengah bagi siswa asal Papua Barat Daya serta meminta pemerintah provinsi melakukan pengawasan secara berkala terhadap peserta didik yang menempuh pendidikan di luar Papua. David Sidi menjelaskan bahwa program afirmasi yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut merupakan bagian strategis dalam menyiapkan generasi Papua untuk menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Yang menilai program ADEM merupakan program yang sangat baik karena memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik di Pulau Jawa dengan pembiayaan penuh dari pemerintah pusat. David berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal dengan mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik. David mengungkapkan Komisi 4 DPR Papua Barat Daya sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengecek secara langsung pelaksana program tersebut termasuk perkembangan siswa asal Papua Barat Daya yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
4: Ya, kami berharap kepada Kepala Dinas terus melakukan monitoring, ya. Monitoring berkala 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk melakukan kunjungan ke sana. Mengecek adik-adik kita ini, sejauh mana mereka belajar, nilainya seperti apa. Ada evaluasi-evaluasi yang tentunya harus dikerjakan serius oleh pemerintah provinsi. Karena pengalaman tadi dari laporan kemarin 83 yang bisa berhasil bertahan 70-an. Jadi ada sekitar 11 orang ada gagal kayak gitu. Nah ini kita belum tahu masalahnya apa, gagalnya apa kan gitu. Jadi kita berharap pemerintah kalau melakukan seleksi ya harus seleksi yang betul-betul siap. Begitu mental, pengetahuan dan juga yang lain-lain juga supaya mereka sekolah itu tidak kita sia-sia. Kita

0: Apalagi ini kesempatannya Mas di biaya oleh kementerian apalagi APBN-nya.
1: Selain mendorong penambahan kuota, DPR Papua Barat Daya juga meminta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap para peserta program ADEM. Ia menegaskan bahwa masih banyak peserta program ADEM yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Berdasarkan laporan diterima dari 83 siswa yang mengikuti program pada angkatan sebelumnya, sekitar 11 orang dilaporkan tidak berhasil menyelesaikan pendidikan. Karena itu ia meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara lebih ketat agar peserta yang diberangkatkan benar-benar siap secara mental, akademik, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Dari Sorong, Papua Barat Daya, RRI Merdeka melaporkan RRI Tersemudahan untuk Indonesia.
2: Masyarakat di tanah Papua harus sadar dan paham pentingnya penggunaan sosial media di ruang digital publik. Selengkapnya kita ikuti laporan Tika Audia.
3: Penguatan resiliensi media melalui peningkatan literasi digital, budaya verifikasi informasi, dan advokasi berbasis data dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan Papua yang lebih konstruktif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menyaring informasi agar ruang digital tetap menjadi sarana edukasi, kolaborasi, dan pembangunan. Direktur Media Seputar Papua, Miss Balatwapo, menegaskan bahwa kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat. Menurutnya, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh pengguna media sosial yang berperan sebagai penyebar informasi di ruang digital. Misbah juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, namun hasil yang dihasilkan tetap memerlukan proses verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel. Menurut Misbah, penguatan literasi digital juga akan mendukung peningkatan kualitas advokasi publik di Papua. Organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat sipil, maupun berbagai aktor lokal diharapkan membangun setiap advokasi berdasarkan riset yang kredibel, data yang valid, dan komunikasi publik yang bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi proses pembangunan. Ia juga menekankan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan penyebaran informasi yang membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar mengejar popularitas. Misbah juga mendorong kolaborasi antar media, pemerintah daerah, akademisi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat budaya riset dan verifikasi informasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Adinkes dorong ada alokasi dana kampung di Raja Ampat untuk penanggulangan AIDS, TB, dan malaria. Kita ikuti laporan berikut ini.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Asosiasi Dinas Kesehatan Adinkes mengadakan pertemuan penguatan kemitraan program pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria atau ATM. Adinkes mendorong adanya alokasi khusus untuk penanggulangan penyakit ATM dalam dana desa untuk mempercepat penuntasan hingga zero kasus pada tahun 2030. Badan Pengurus Eksekutif Bidang Humas dan Kelembagaan Adinkes Tahi Ganyang Butar-Butar mengatakan sudah ada kampung atau desa yang telah mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan kasus AIDS, tuberkulosis, dan malaria di wilayahnya. Alokasi dana kampung ini bisa diberikan dalam bentuk insentif kader malaria, program edukasi atau sosialisasi terkait penyakit, hingga bantuan bagi warga yang ternyata positif terjangkit penyakit. Butar-Butar mendorong adanya regulasi khusus agar alokasi dana kampung untuk penanggulangan kasus ATM bisa dilakukan secara masif di semua wilayah. Setelah pertemuan lintas lembaga dan kemitraan di Raja Ampat, ada nota kesepahaman hingga keputusan bupati yang mengatur terkait penanggulangan kasus ATM hingga ke kampung-kampung. Pihaknya berharap mulai tahun 2026 atau tahun 2027 semua kampung bergerak untuk mendukung penuntasan penyakit AIDS, tuberkulosis, dan malaria.
5: Akan mempertegas semua apa yang sudah kita kerjakan, kita rencanakan, yang sudah kita susun programnya, lalu itu menjadi komitmen kita bersama yang kita tuangkan di dalam nota kesepakatan dan surat keputusan bupati dalam pencegahan dan penanggulangan ITBC dan lain-lain. Dengan demikian, waktu kami pulang dari sini, bukan lagi Pak Butar-Butar yang mengerjakan, bukan lagi Pak Kadir, bukan tim kami, tapi Bapak Ibu semua.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim meminta forum kemitraan dalam penanggulangan ATM perlu diformalkan untuk mengikat berbagai pihak dan bersinergi dalam mewujudkan zero kasus AIDS, TB, dan malaria. Setelah dilakukan pertemuan kemitraan, kata Sekda, perlu ada kegiatan lanjutan yang lebih konkret dengan melibatkan berbagai lembaga untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan kasus ATM. Yusuf Salim juga meminta kepada pihak perbankan dan PT Gak Nikel untuk mengalokasikan anggaran CSR dalam membuat kegiatan penanggulangan kasus AIDS, TB, dan malaria. Pihaknya berharap alokasi anggaran dan kegiatan sudah bisa dimulai tahun ini atau minimal dilakukan pada tahun 2027. Sekda mengapresiasi kepedulian Adinkes Pusat dan Provinsi Papua Barat Daya yang bersedia membantu Kabupaten Raja Ampat dalam mempercepat penanggulangan kasus AIDS, TB, dan malaria.
6: Kami pertemuan ini lapor kepada pimpinan bahwa kita berharap ada kegiatan dan CSR dari baik bank maupun PT Garnier untuk bagaimana bersama-sama dengan forum ya, atau bikin program sendiri atau koordinasi dengan dinas kesehatan. Ada eksennya, kalau memang bisa di tahun ini kenapa harus tahun depan? Paling tidak di tahun depan, paling tidak. Tapi kalau bisa di tahun ini. Saya berharap tidak selesai hanya di forum seperti ini, tetapi juga ada eksennya, ada tindak lanjut dari apa yang kita sudah lakukan di hari kemarin, hari ini, dan besok.
4: Pertemuan antara Adinkes, pemerintah kabupaten, serta lembaga terkait berlangsung selama 3 hari. Forum kemitraan ini juga melibatkan sejumlah kepala kampung, kepala distrik, serta organisasi keagamaan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padil Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas PPLH Kota Sorong gelar sosialisasi program Kampung Iklim dan pembagian bibit tanaman. Laporan Husni Laing.
7: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi program Kampung Iklim atau Proklim yang dirangkaikan dengan pembagian bibit tanaman. Dalam laporannya, Kepala Bidang Dinas PPLH Kota Sorong menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat kelurahan yang mendukung program pemerintah Kota Sorong, khususnya dalam penurunan angka stunting dan gizi buruk melalui terciptanya lingkungan serta sumber air yang bersih. Sementara itu, mewakili Wali Kota Sorong, PLT Sekda Kota Sorong, Rudi Laku menyampaikan apresiasi kepada Dinas PPLH atas penyelenggaraan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif menjaga lingkungan melalui penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. PLT Sekda berharap sosialisasi proklim dapat memperkuat komitmen dan kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Sorong yang hijau, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah Anda dengarkan berita Sorong Pagi edisi Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan babak kedua pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Norwegia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: menyakiti.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

4 menit. Buat teman-teman Pro2, ingatlah bahwa setiap pagi adalah awal yang segar untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Nona, yang paksa beta. Karena pagi adalah awal yang baru, bukan sekedar pengulangan hari kemarin. Untuk itulah kita harus lebih baik dari hari kemarin. Sebab sinar matahari bukan satu-satunya yang bersinar. Yakinlah, hari ini kamu juga harus bersinar. Satu pikiran positif di pagi hari ini, teman Pro2, bisa mengubah seluruh harimu. Selamat berpikir positif dan selamat beraktivitas di hari ini, Senin 6 Juli 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada. Spada!

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Atas laporan pandangan mata, pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Taufani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor, tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tom, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
1: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas, karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu, dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
0: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana, sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
1: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia, Ørjan Hjelland, yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama, dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
0: Iya, dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran, stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
1: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland, itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada

0: Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari empat pergantian yang dilakukan ada di pergantian di barisan pertahanan, sebaliknya semuanya adalah penyerang. Yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick melakukan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Ørjan Nyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan
1: ini.
0: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda. Saya rasa masih hasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Iya. Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang,
1: tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa dini hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Tim gabungan mengevakuasi 150 penumpang KM Makmur Jaya yang mengalami gangguan mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan minggu kemarin. Komnas HAM mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu hamil, MD, akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Petenis Indonesia Muhammad Rifqi Fitriadi mengakhiri penantian hampir 3 tahun untuk kembali meraih gelar tunggal setelah menjuarai turnamen ITF M15 Winning 2026 di Tiongkok pada minggu kemarin.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
4: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bandung. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM untuk berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Tahu kah, Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
3: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
4: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak, hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
5: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
6: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
5: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
6: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
5: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
6: Iya, kah?
5: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
6: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
5: Iyo, tempo sudah, sutradara ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
7: cita-cita. Sorong pagi ini.
8: Mendengar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya, edisi Senin 6 Juli 2026. Brazil kalah langsung mendung ini pendengar. Cuaca di kota kita tercinta pagi ini, padahal tadi masih terlihat cukup cerah ya. Pas Brazil kalah langsung mulai muncul awan hitam yang lumayan banyak ini di sekitar kota kita tercinta. Pendukung Brazil mana suara? Suaranya semoga tetap bersemangat ya. Dan untuk Anda yang mendukung Norwegia pagi ini pasti juga sedang full senyum, bahagia ya, karena Norwegia berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Brazil berhasil mendapatkan satu gol terakhir yang dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti. Dan ada hal yang menarik ya tadi ya pendengar, saat Neymar mengambil tendangan penalti karena pelanggaran yang dilakukan di kotak penalti di bagian
9: pertahanan dari Norwegia pendengar. Jadi ada kayak apa ya, kalau misalnya tong bilang bakugara begitu, ada insiden bakugara antara kipernya Norwegia sama Neymar pendengar. Sampai pada saat Neymar cetak gol tuh dia langsung datang ke kipernya Norwegia dan kasih tunjuk, ini Brazil ini Pace, ini Brazil. Sayangnya Brazil kalah ya, dan paling tidak Neymar berhasil isi gol lah ya, memberikan kenangan tersendiri untuk dirinya yang mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhirnya bersama timnas Brazil pendengar. Pertandingan yang seru dan ya sebenarnya juga tidak terlalu mengejutkan ya hasil ini, karena memang kalau melihat pertandingan Brazil di pertandingan-pertandingan sebelumnya memang bermain cukup kesulitan, menang dengan skor yang tidak terlalu mencolok, dan ya banyak juga yang mengatakan saat lawan Norwegia sih bisa kesulitan juga Brazil begitu, dan ya terbukti yang menang Norwegia pendengar. Nah, nanti Anda juga kembali dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia berikutnya nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur pendengar, ada tuan rumah Meksiko yang akan berhadapan dengan Inggris ya, yang nanti juga akan kami hadirkan siaran langsungnya bersama RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur pendengar. Nah, ada berbagai program siaran yang tentu saja juga masih akan saya hadirkan untuk Anda di Sorong Pagi ini. Nanti mau saya hadirkan beragam musik dan informasi. Kemudian di pukul 8 Anda dapat bergabung pendengar dalam program siaran Halo RRI, dan nanti di pukul 9 kita kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Inggris. Oke, saya memutarkan dulu lagu dari GAC featuring Overtunes dengan lagunya Senyuman dan Harapan. Ini semoga saja bisa memberikan hiburan tersendiri juga, senyuman juga ini untuk para pendukung timnas Brazil pagi ini.

Pendengar, pemerintah terus mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar. Saat ini pendengar, Papua Selatan menjadi epicentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Upaya pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar mulai dari pembukaan lahan atau cetak sawah, penyediaan alat dan mesin pertanian. Selanjutnya pembangunan infrastruktur pasca panen ini disiapkan juga untuk peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan salah satu program untuk pembangunan kawasan pertanian modern adalah cetak sawah. Menteri Amran menegaskan program cetak sawah merupakan aspirasi dari masyarakat dan memastikan program dengan kepentingan rakyat. Ia mengatakan program cetak sawah ini merupakan aspirasi masyarakat. Seluruh lahannya tetap menjadi milik masyarakat, ujar Amran dalam keterangan tertulis dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Minggu 5 Juli 2026. Pemerintah telah mengembangkan program cetak sawah pendengar di atas lahan seluas 83.030 hektar. Dari total tersebut, Papua Selatan ini menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektar lahan cetak sawah. Selanjutnya, dari total lahan yang menjadi pengembangan program cetak sawah tersebut, diantaranya 53.499 hektar optimalisasi lahan atau hampir 100.000 hektar kawasan produksi pangan yang dipersiapkan ini sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah pada 2026 untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut. Anggaran tersebut pendengar digunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian pendengar. Anggaran juga untuk pembangunan rice milling unit RMU, kemudian dryer, gudang penyimpanan hingga infrastruktur pendukung lainnya. Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari transformasi menuju sistem pertanian modern ini yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha tani pendengar. Amran juga memproyeksikan atau pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian yang saat ini sekitar 1,3 triliun ini dapat meningkat hingga 13 triliun rupiah per tahunnya, dan kondisi tersebut pendengar terrealisasi apabila produktivitas mencapai 7 ton per hektar dan indeks pertanaman meningkat menjadi 3 kali tanam setiap tahunnya. Amran kemudian juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun sektor pertanian ini sebagai fondasi ketahanan pangan, kemudian sektor pertanian sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan mari kita bekerja keras, berkolaborasi, menjadikan bertani sebagai jalan menuju kesejahteraan dan menjadi sejahtera. Ini yang disampaikan oleh Menteri Amran pendengar. Selanjutnya saya punya informasi mengenai LPDP. Ini membuka pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2026. Seperti apa berita atau informasinya akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satupun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia. Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Ini dengan menyediakan sedikitnya 10 program beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP Rizky Sita Novanti mengatakan pendaftaran beasiswa tahap kedua telah dibuka sejak 30 Juni 2026. Menurutnya program yang dibuka mencakup berbagai skema pembiayaan, diantaranya beasiswa STEM Industri Strategis, beasiswa SHARE atau Social Humanities Art for People, Religious Studies Education, serta sejumlah program kerjasama khusus. Selain itu pendengar, tersedia juga beasiswa akselerasi double degree dan joint degree, terus juga ada beasiswa kerjasama khusus bagi kader ulama dan ulama perempuan. Beasiswa penghargaan prestasi keolahragaan talenta riset dan inovasi nasional, lalu ada juga jalur doktor by research, beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, fellowship dokter spesialis hingga beasiswa khusus kementerian. Rizky juga mengatakan berbagai skema tersebut disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dari beragam latar belakang dalam melanjutkan pendidikan sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Ia menjelaskan proses seleksi tetap dilakukan melalui 3 tahapan, yakni seleksi administrasi, seleksi bakat sekolah, dan juga ada seleksi substansi, pendengar. Jadi dikatakan oleh Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP Rizky Sita Novanti, pendaftaran beasiswa tahap kedua ini telah dibuka ya sejak 30 Juni 2026, pendengar. Dikatakan juga tahapan seleksi ini tetap terdiri atas seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Rizky juga menghimbau masyarakat nih dimanapun berada yang berminat segera mempersiapkan persyaratan dan mengikuti informasi resmi dari LPDP terkait mekanisme pendaftarannya. Jadi menurutnya pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program beasiswa agar semakin banyak talenta Indonesia yang memperoleh akses pendidikan berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri. Dan dikatakan ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk mempersiapkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa LPDP.

0: Pemerintah resmi memperkenalkan program Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, terutama bagi siswa SMA dari berbagai daerah. Sekolah Garuda digagas untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan unggulan yang menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Sekolah Garuda merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan kesempatan belajar setara bagi anak-anak berprestasi, termasuk di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dengan konsep berbentuk sekolah menengah atas SMA, berasrama, dengan kurikulum sains dan teknologi yang dirancang untuk mengembangkan potensi akademik dan kepemimpinan siswa. Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan lahirnya generasi muda berkarakter kuat, adaptif, dan inovatif.
1: Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 2026 periode Juli-September ini tetap dan tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, dikatakan demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 tetap atau tidak naik, ujar Bahlil Minggu 5 Juli 2026, pendengar. Sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi, dan juga harga batu bara acuan atau HBA, pendengar. Dan kemudian meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan ini untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bahlil menambahkan, selain untuk pelanggan non subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pendengar. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 sekaligus berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal dan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Pendengar, saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda nanti bisa berpartisipasi bergabung di Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Anda bisa sampaikan nanti ya di program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Nanti Anda dapat bergabung di 0951-324-222 atau di nomor 0812-3868-8703. Untuk itu, nikmati terus suasana pagi Anda, pendengar, dengan mendengarkan Sorong pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.
1: Sorong pagi ini.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran, dan masukan aktivitas.

yang menyaksikan melalui live streaming YouTube RRI Sorong atau di sosial media RRI Sorong. Inilah program siaran Halo RRI edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Danusya. Anda bisa kembali bergabung pendengar menyampaikan mengenai apa yang menjadi saran kritik Anda, masukan-masukan Anda, keluhan-keluhan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya di wilayah Papua Barat Daya. Silakan Anda dapat bergabung bersama kami dalam program siaran Halo RRI. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, sampaikan kepada kami, akan kami tampung dan kemudian akan kami teruskan kepada tim redaksi dan kemudian juga akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Anda terkait hal-hal yang menjadi saran, masukan Anda sebagai masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, di wilayah Sorong dan sekitarnya. Dan nanti juga ada beragam berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya yang juga akan saya hadirkan untuk Anda sambil menantikan partisipasi Anda pendengar di Halo RRI kurang lebih nanti sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur pendengar. Ada juga berbagai berita-berita terkini ya pendengar yang juga bisa Anda baca di rri.co.id. ini salah satu berita yang juga cukup membanggakan pendengar, yaitu ada kontingen Papua Barat Daya yang berhasil menjadi juara 2 Pesparawi Nasional. Gubernur Papua Barat Daya pastikan dukungan pembinaan. Jadi kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 Provinsi Papua Barat Daya ini berhasil menggelar atau beberapa waktu lalu menggelar ibadah syukur juga dan penyambutan setelah kembali dari ajang Pesparawi Nasional 14 di Manokwari ya pendengar, dengan membawa prestasi membanggakan sebagai juara 2 nasional. Ibadah syukur berlangsung di gedung LJ pada hari Sabtu tanggal 4 Juli lalu, mengusung tema datang sebagai sahabat, berjuang sebagai peserta, pulang sebagai saudara dalam kasih Kristus, yang saat itu dipimpin oleh Pendeta Kipu pendengar. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pengurus LPPD, pemerintah daerah, serta semua pihak yang telah mendukung kontingen. Dikatakan, kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan mengambil bagian dalam pesta iman yang luar biasa. Kita juga diberi bonus kesehatan sehingga seluruh kontingen dapat kembali dengan selamat, kata Gubernur Elisa Kambu. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan buah dari doa kerja keras dan ketulusan para pelatih, pengurus serta seluruh peserta yang datang dengan niat untuk memuliakan Tuhan. Ini berita selengkapnya juga pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Saya masih menantikan Anda di Halo RRI di 0951324222 atau di 0812386888703. Sampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda, keluhan Anda, atau ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda. Silakan bergabung pendengar di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Anda masih bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, pendengar, sampaikan kepada kami. Dan kami nantikan partisipasi Anda dimanapun Anda berada, pendengar. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu beberapa waktu lalu, pendengar, ini tepatnya 3 Juli 2026 hari Jumat yang lalu ya, Elisa Kambu akhirnya mendatangi masa aksi Mama-Mama Papua bersama kelompok solidaritas di kawasan Lampu Merah Remu, pendengar, dikawal pihak TNI Polri dan Forkompinda Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu mengapresiasi para demonstran khususnya Mama-Mama Papua yang menyampaikan aspirasi secara damai selama 3 hari terakhir di kantor Gubernur Papua Barat Daya beberapa waktu lalu, pendengar. Dikatakan, saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua, walaupun sudah 3 hari menyampaikan aspirasi tetapi tidak membuat kekacauan di Kota Sorong, kalian hebat, kata Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat menemui para demonstran. Gubernur mengaku tidak pernah menolak kedatangan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Sejak menjabat sebagai gubernur, ia telah beberapa kali menerima kelompok masyarakat yang datang untuk berdialog dengan pemerintah. Dikatakan, saya tidak pernah menolak masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Datang saja, sampaikan apa yang menjadi keinginan dan persoalan, karena semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Terkait tuntutan mengenai bantuan dan pemberdayaan masyarakat Papua, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah provinsi setiap tahun telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat asli Papua. Ia mengatakan secara kebijakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran bukan hanya 6 miliar rupiah tetapi belasan miliar rupiah. Dananya sudah tersedia di APBD. Tinggal bagaimana mekanisme penyaluran terus dibenahi, ungkapnya. Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk tertib administrasi, tertib orang, dan tertib usaha, sehingga penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ia juga memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibahas secara internal dan pemerintah terus membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana mengundang perwakilan masyarakat ini untuk berdiskusi lebih lanjut guna mencari solusi atas berbagai aspirasi yang disampaikan khususnya terkait pemberdayaan dan kesejahteraan Mama-Mama Papua. Ini juga berita selengkapnya bisa Anda baca, pendengar, di rri.co.id. Sementara itu juga, pendengar, ini pemerintah Kota Sorong memastikan data penerima bantuan bagi masyarakat Papua juga terus dibenahi menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Sisen 2 Sekretariat Daerah Setda Kota Sorong Tamrin Tajudin mengatakan persoalan yang muncul ini bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pendataan, melainkan masih perlunya penguatan sosialisasi dan penyempurnaan data kepada masyarakat. Pendengar, dikatakan sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah cukup masif, mungkin yang perlu dilakukan adalah penguatan penyampaian informasi kepada masyarakat, ujarnya. Ia mengakui terdapat selisih data penerima bantuan yang masih bersinggungan antara data pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Menurutnya, berbagai program afirmasi dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua ini juga telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya melalui pembangunan sejumlah fasilitas ekonomi dan pasar untuk memberikan ruang yang lebih bagus bagi masyarakat Papua untuk berjualan, pendengar. Seperti yang juga diberitakan di rri.co.id, pemerintah Kota Sorong berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong ini terus terjalin agar berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat asli Papua dapat terakomodasi dengan baik. Pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Sorong. Program siaran Halo RRI nanti juga masih akan kami lanjutkan untuk Anda.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Kok pu jari tuh jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertau ya.
0: Mami, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan? Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong, bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Anda masih bisa telepon pendengar di 0951324222 atau melalui nomor WhatsApp 0812386888703. Apa yang menjadi keresahan, keluhan, atau masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami pendengar masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Dan sambil menantikan Anda juga pendengar, masih saya hadirkan beragam berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya. Kita ke Tamrau pendengar. Ini pemerintah Kabupaten Tamrau terus berupaya memperkuat kapasitas peternak lokal guna menjawab tingginya kebutuhan pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar pelatihan manajemen pemeliharaan ayam petelur bagi kelompok peternak dan distrik Sausapor, Fev dan juga Kebar ini pendengar ya. Ini beritanya juga bisa Anda baca di rri.co.id. Saya coba sapa penelpon kita yang sudah ingin bergabung. Ada Pak Jerry. Selamat pagi Pak Jerry.
2: Selamat pagi.
1: Pak Selamat Danu. Pagi Pak Jerry, silakan.
2: Ya, sebelum saya melanjutkan ini, saya terima kasih buat Pak Danu. Hari ini ada apa? Kalau Eret Ikman, sayangnya waktu ini sudah molor 20 menit tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para yang sering aktif untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan
1: kebijakan. Iya betul Pak Jerry.
2: Siapa nonton bola? Siapa matanya? Jadi ini saran saya, bukan saya dan Kota RW Sorong. Waktu ini kalau memang kosong, belum ada yang masuk, ya, coba ada inisiatif itu bisa menghubungi beberapa pihak atau ya katakanlah yang mungkin sering berbicara lah untuk dimintai apa komentar ataupun pendapat terkait dengan misalnya kebijakan pemerintah provinsi yang sempat jadi viral kemarin ramai mama-mama papa dong tidur di depan lapangan upacara kantor gubernur. Jadi supaya waktu itu betul-betul terisi. Ini untuk ke depan, ini saran saya saja. Saya ingin memberikan pandangan saya karena kebetulan sebelum saya ada di Jogja, saya ada di Sorong, dan saya sering melihat data yang berdampak ke masyarakat. Memang bantuan itu bagus, artinya baik, cuma terkadang itu kan menimbulkan namanya gesekan karena kita tidak tahu apakah yang harus dan berhak menerima itu ya seperti apa dan bagaimana orang itu terdata dengan baik atau tidak, ini juga jadi persoalan sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran yang lain-lain. Karena bantuan yang saya terakhir pantau itu ketika bantuan itu menjelang Idul Fitri kemarin sekitar bulan Maret itu di seputaran alun-alun Aimas itu nampak sekali bahwa banyak keluhan dari masyarakat. Tapi saya percaya bahwa kebijakan pemerintah provinsi dan Pak Gubernur Pak Elisa Kambu kita berjalan dengan baik. Cuma apa implementasinya di lapangan ini yang kemudian masyarakat yang seharusnya mendapat yang bagaimana kemudian itu mereka dengan data-data yang memang sudah terverifikasi kemudian tersimpan dengan baik. Tidak ada lagi double-double orang yang dapat. Ini juga menjadi masalah. Dan saya berharap ke depan tidak mungkin. Karena kemudian kita lihat informasi di media itu kan laki-laki cuma gara-gara bantuan. Laki-laki cuma gara-gara bantuan. Demo itu hak demokrasi. Tapi pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau kita mau jujur, bagaimana kita mengelola bantuan itu untuk bagaimana diri kita, keluarga kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Mm-hmm. Itu yang selalu saya selalu dalam pemikiran saya bersama anak saya. Kita menengok ke tempat lain. Tidak ada itu orang-orang yang berpikir ataupun berpikir kepada masyarakat bantuan. Tidak ada itu. Tapi kemudian kita punya tanah, sudah seribu lagu itu. Tapi masa tidak bermaksud untuk tidak usah kemudian bukan untuk saya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan pemerintah provinsi Papua Barat Daya untuk kita jadikan dia sebagai upaya untuk kita mandiri di atas kaki kita sendiri, berdikari, berusaha. Nah, bukan berarti bahwa tidak ada orang-orang pribumi yang apa usaha. Ada, banyak di forum itu banyak kok. Banyak kok. Saya tidak usah sebut. Satu dari banyak forum itu adalah teman saya sendiri. Nah, teman saya sendiri, bahkan anak mantu saya sendiri. Jadi artinya apa, bahwa kalau kita tidak berubah, jadi apa ya? Saya ingin supaya bagaimana ini barang pun bermanfaat, karena memang kebijakan pemberdayaan itu sudah menjadi kewajiban negara, pemerintah untuk bagaimana melihat rakyatnya menurut data yang tersedia, menurut data. Harusnya begitu. Supaya tidak lagi yang kita lihat seperti yang di media-media sosial yang saya dari jauh cuma melihat itu, tapi saya ikuti persatu RI Porong atau persatu RI Jayapura, Merauke, Pakpak, Biak, seterusnya. Saya ikuti, saya pantau dari luar. Nah, itu terkait dengan kebijakan yang pemerintah provinsi Papua Barat Daya sudah buat, dan memang saya harusnya itu kan pemerintah buat itu, pemerintah provinsi buat itu mulai untuk masyarakat dari Tabrau sampai dengan ada juga pelawan terdampak. Sorong Selatan, Maibrat, Kabupaten apa Sorong, Kota Sorong, dan seterusnya. Begitu. Jadi mungkin ke depan ini mungkin soal bagaimana data itu betul-betul yang paling betul-betul kita mereka, jadi jangan sampai hari ini dapat, nanti bulan ke depan atau 6 bulan atau 1 tahun ke depan dia lagi dan dia lagi. Contoh konflik yang saya mau sampaikan begini, negara sudah membuat kebijakan bantuan sosial, entah itu apa BKH, ya bantuan sosial yang baik dia setiap 6 bulan ataupun 3 bulan ke belakang mereka dapat. Ya. Kita di Papua juga begitu, termasuk Papua Barat Daya. Nah, tentu negara terus mengevaluasi. Nah, kita di daerah itu negara sudah memberikan kebijakan untuk nata kelola satu dana itu dalam bentuk pemberdayaan loh, lewat apa OPD-OPD tertentu. Misalnya dari Kopda, dunia sosial kah atau apa. Nah, saya berharap supaya data-data dari dua institusi OPD ini tidak saling apa ini. Jadi jangan ada dapat di Perindakop, besok ada di dia lagi, dia lagi. Terus yang lain kan.
1: Oke.
2: Okay. Ini yang saya ingin supaya betul-betul tidak mengulangi hal yang sama.
1: Baik.
2: Nah, hal yang terpenting dari saya adalah saya mau sampaikan begini. Bagaimana memanfaatkan bantuan itu untuk perekonomian keluarga kita. Manfaatkan itu secara baik. Fenomena ini atau gambaran ini atau potret ini bukan saya lihat melalui kata. Tidak ada yang kita terpaksa. Ini saya lihat pun juga belum saya katakan. Saya juga bilang di sini itu. Bahkan saat itu ditimika sekali.
1: Oke. Baik Pak Jerry.
2: Ini masukan untuk kedepannya. Kedepan supaya kebijakan ini betul-betul dimanfaat. Apa yang dibuat oleh Pak Fahri untuk implementasi di bawah keterbukaan. Ya.
1: Oke, okay. Baik Pak Jerry.
2: Mengatakan itu. Ya, yeah. Saya pikir itu sementara. Terima kasih kepada
1: yeah.
2: Tetap semangat. Mohon maaf saya berbicara ini tidak bermaksud untuk apa mendiskredit pihak-pihak, tidak.
1: Oke, okay, baik, baik.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Jerry. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya yang nampaknya juga sudah ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Ini coba saya sapa Pak Timo. Halo, selamat pagi Pak Timo.
3: Iya.
1: Silakan nah, Pak Timo.
3: Iya, selamat pagi Danu.
1: Iya, silakan Pak Timo.
3: Mungkin tiga hal saja. Iya, mm-hmm. Pertama mungkin saya coba sengaja tanya Pak Danu, ibu-ibu yang demo itu sudah sebubar kah belum ya? Mm-hmm. Saya tidak begitu tahu apa aksi mereka. Cuma mungkin ini curiga saja. Pasti ada kebijakan pemerintah, terutama menyangkut manajemen pengelolaan dana otsus itu. Ibu-ibu itu memang kita berikan apresiasi, tapi tidak tahu modusnya seperti apa mereka bereaksi. Saya tidak tahu kita punya pemerintah itu nanti merespon apa tidak. Itu tergantung mereka nanti kalau pertimbangannya baik. Yang saya mau sorot itu, kalau mereka sudah sampai ke tingkat itu, apalagi kita bicara soal pendidikan, sampai hari ini saya belum pernah dengar ada narasumber yang bicara benar tentang subsidi dana otsus menyangkut pendidikan. Itu saya belum pernah ketemu satu bicara baik. Mudah-mudahan pihak RRI bisa ke depan itu mereka diajak bicara supaya menjelaskan benar. Jangan terlalu banyak neko-neko dengan alasan propaganda politik, motivasi politik internal, lalu bicara-bicara banyak seolah-olah semua sudah berjalan baik. Mm-hmm. Jadi nanti diajak mereka ngomong supaya mereka tegaskan soal konteks itu. Yang berikut saya mau soroti menyangkut beberapa hal, tapi saya fokus pada rekrutmen kepala sekolah yang sudah direncanakan, sudah dikonsepsikan oleh kepala dinas. Masalahnya begini, dan kalau kepala dinas itu dia mengajukan konsep ke wali kota, itu berarti dia sudah mendapat pemikiran, pertimbangan dari para pengawasnya. Mengapa? Karena para pengawas itu notabene-nya adalah guru. Jadi mereka pasti tahu kepala sekolah mana yang terbaik yang bisa direkrut untuk bisa disahkan menjadi seorang kepala sekolah. Tapi belakangan ini saya ikuti kepala dinas belok kiri, Pak Wali Kota belok kanan. Artinya begini, Pak Wali Kota bisa memberikan pertimbangan kepada kepala dinas, tapi tidak intervensi 100%. Dia hanya bisa mengajukan apa yang dia berkenan, tapi tidak serta-merta ikut maunya saja. Secara pribadi tanpa mempertimbangkan faktor X yang prinsipil sesuai aturan. Saya ikut ya, dan saya tidak dengar orang cerita bual-bual di jalan. Ini saya ada punya data, cuma off the record. Bahwa saya punya catatan khusus bahwa dalam hal tersebut Pak Wali Kota bisa memberikan pertimbangan, tapi bukan yang bersifat politik. Kalau yang menyangkut kebutuhan prinsip, ya itu silakan memberikan pertimbangan kepada kepala dinas. Saya ikuti dia mau merekrut orang asli Papua untuk jadi kepala sekolah. Orang asli Papua yang mana? Karena kita kalau lihat statistik guru-guru OAP di Kota Sorong, aduh, tidak usah persoalkan terlalu banyak soal kualitas dan ini siapa lebih terbaik. Tapi yang jelas bahwa dalam komunitas para guru itu kan guru-guru sudah heterogenis. Artinya bukan OAP saja tapi non-OAP. Perbandingannya 1:5. Oleh karena itu kalau mau pilih orang asli Papua jadi pimpinan, khusus kepala sekolah, itu harus ikut prinsip Permendikbud nomor 7 tahun 2025. Itu sudah sangat jelas bahwa kepala sekolah model apa yang harus. Tapi kalau bersifat politik lalu orangnya tidak tahu kerja, kadang-kadang tidak disiplin, aduh ini parah ini. Tapi ambisi besar untuk merekrut OAP jadi pimpinan guru kepala sekolah, ini yang harus dipertimbangkan dengan baik. Harus diskusi betul dengan kepala dinas dan para pengawas. Kalau serta-merta, itu sekolah banyak yang terberes itu. Saya pernah ikuti bahwa Pak Kajari sudah pernah ingatkan kepala-kepala sekolah untuk gunakan dana BOS dengan benar. Belum lagi kita bicara dana-dana yang lain, termasuk dana OSIS. Jadi kalau dia mau angkat kepala sekolah, angkat kepala sekolah yang benar. Jangan kepala sekolah yang hanya OAP, tapi tidak tahu kerja dan segala sesuatu dengit, tidak punya. Itu yang mungkin saya titip, mudah-mudahan ke depan ada yang bisa bicara barang ini. Yang terakhir, Danu, kalau kita jalan ke kota Sorong ini, lalu lihat di sekitar Alfamart atau Indomart, saya lihat yang di Kampung Baru, di Rufai, di Surya, itu para penjual-penjual makanan, yang jelas ini orang asli Papua ini. Coba otak itu sedikit luas berpikir. Jangan berjualan sampai di depan Alfamart. Ini kan tidak elok. Kalau kita bicara pembangunan kota Sorong ini kan menuju ke smart city. Oleh karena itu, silakan berjualan di tempat yang layak menjadi tempat jualan. Jangan di pinggir-pinggir Alfamart. Ini kan kalau menurut saya, ini bikin kotor saja. Di satu sisi memang mereka juga melakukan pelayanan soal jual beli. Tapi di satu sisi yang lain jangan menghalangi ini. Alfamart dengan Indomart punya bagian. Kalau coba mereka cari pasar di mana yang resmi lalu jualan situ. Jangan tumpuk-tumpuk di jalan raya sampai masuk jaga pintu itu Alfamart. Itu kan bikin kotor namanya. Ini mental yang busuk. Tapi tidak tahu solusinya siapa yang harus melakukan itu. Tapi menurut saya, pemerintah punya kewenangan untuk mengatur, menertibkan semua itu. Silakan nanti cari narasumber supaya bicara hal-hal seperti ini.
1: Baik.
3: Demikian Danu, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berjuang.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Timo Kabarek untuk hasanah pemikiran berbagi berbagai pesan yang disampaikan. Kami tampung apa yang menjadi masukan dari Pak Timo Kabarek ya di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Kita coba sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Novi.
1: Ibu Novi, silakan Ibu Novi.
4: Iya, selamat pagi Pak. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang Bapak Timo bilang masalah pendidikan nih kakak. Coba nanti sekali-sekali nih kasih dari Dinas Pendidikan. Bila perlu provinsi ya kakak. Supaya kami ini betul-betul bisa dengar apa yang disampaikan dari Kepala Dinas Provinsi mengenai pendidikan khusus masalah dana-dana untuk pendidikan khusus buat orang asli Papua ini, dana otsus. Karena kita melihat juga seperti yang saya sudah bicara, saya bosan. Selalu bicara terus tentang masalah pendidikan. Kami anak-anak Papua ini, sekolah tidak bisa untuk ambil ijazah. Karena masalah keuangan ini, baru kan kita bicara masalah otsus ini datang untuk kita punya anak-anak ini kan. Masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan ini, masalah pendidikan ini nih. Yang sampai sekarang ini menjadi menjadi PR karena saya melihat juga bahwa adik-adik saya, keluarga saya belum ada yang mengambil ijazah, ada sebagian berapa orang ya karena kendala ekonomi. Jadi nanti kakak tolong ya hadirkan dari pihak provinsi, pihak dinasnya gitu, pendidikan. Oke kakak, saya lanjut lagi. Saya mau komentari di ini. Kakak, ini saya punya ibu-ibu dari My Brat yang berjualan di Pasar Mu ini. Karena mereka ini kan selalu bawa hasil jualan kebun mereka dari My Brat turun jualan di Kota Sorong. Tapi ini ada pungutan liar yang terlalu melebihi.
1: Itu pungutan jadi, liarnya oleh siapa?
4: Memang sendiri nih,
1: apakah ada informasinya juga? Liar ini,
4: Pungutan liar ini kan Satpol PP sendiri. Satpol PP sendiri, jadi karena kan gini kakak, kalau mungkin ada ya, kalau pajak ada karcis boleh, itu tuh wajar, kan itu retribusi bagi pemerintah. Tapi ini kan kalau macam kita punya mama-mama, ibu-ibu nih pergi jualan, sudah jualan dari pagi, subuh sampai kembali lagi sudah sore jam 6 ke atas, terus jualan mereka belum habis. Wah ini kemarin, ini sudah tadi saya dapat, wah ini tagi, besok lagi tagi, ini jualan belum selesai. Sedangkan bawa jualan dari sana ini sudah bayar mahal, baru untungnya berapa. Terus pungutan liar ini nih kan, ini dia ini kan seorang apa namanya pegawai Satpol PP, tapi kalau tidak dikasih dimaki-maki, dikejar. Wah ini kan kayak bagaimana begitu. Jadi mungkin tolong Bapak nanti sampaikan kepada pihak yang berwajib, pemerintah, mungkin dari dinas-dinas terkait, mungkin tolong turun untuk sidak yang seperti begini. Benar memang mama-mama juga turun jualan ya, sewa-sewa sudah benar. Tapi kalau lakukan seperti kayak gitu, itu di luar batas kewajaran gitu
1: kakak. Terima kasih. Baik, Ian. Baik. Terima kasih Ibu Novi untuk partisipasinya juga di Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong. Satu lagi coba kita sapa pendengar. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum. Lawobok, Madanun.
1: Waalaikumsalam. Lawobok, selamat pagi. Ibu Hartini, silakan. Nah,
5: menambahi dunia pendidikan itu Madanu, mungkin kalau untuk ada ajaran baru begini, Bapak Ibu kita yang terhormat anggota DPR, mohon sidak-sidak di sekolah-sekolah, paling sekolah-sekolah yang menarik, yang melakukan pungli-pungli itu. Terus mengenai Ibu Novi tadi, mengenai pasar itu, kan saya dengar-dengar itu pasar mau direlokasi di dekat Jupiter itu. Kemarin itu mama-mama papa kan banyak yang demo di terminal itu kan. Nah, nanti kalau membuat pasar yang baru itu kalau bisa ya jangan sifatnya sementara seperti itu, karena kalau sementara itu kan dana pembangunan kan sudah besar. Lebih bagus itu cari tempat yang memang benar-benar luas, yang bisa bisa menampung para pedagang itu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang di pasar bersama itu, dulu direlokasi ke situ tidak mau. Terus sekarang di pasar itu peruntukannya apa yang pasar bersama itu? Sepertinya itu malah tempat-tempat pos itu. Terus dana-dana itu masuknya kemana seperti itu? Nggak jelas kan? Karena pasarnya nggak jadi di situ, tetap di pasarmu. Jadi nantinya kalau pembuatan pasar itu jangan bersifat sementara, karena ini kan ada hajat manusia banyak seperti itu. Bila perlu cari tempat yang benar-benar luas, yang bisa menampung para pedagang, mama-mama Papua juga, semua dapat mendapatkan los. Jangan di emper-emperan seperti itu. Nanti akan terjadi seperti di pasarmu, pasang tenda kanan-kiri, ujung-ujungnya seperti itu. Masukan saya nanti kalau membuat pasar yang baru itu, ditingkap, tapi harus ada pintu keluar masuk kanan kiri samping belakang depan itu untuk menyediakan trek-trek sampah yang tiap hari bisa mengangkut sampah-sampah yang berserakan di tengah pasar seperti itu. Nanti suatu saat tidak diminta-minta kalau terjadi sesuatu, damkar pun bisa masuk ke dalam pasar menjangkau apabila ada terjadi yang tidak diinginkan. Jadi pembangunan ini betul-betul harus difokuskan untuk menampung banyak mama-mama Papua maupun non-UAP yang berjualan di situ. Jadi jangan jualan di emper-emper seperti itu. Bisa saja dari saya, Mas Danu.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat pagi. Lawobok. Assalamualaikum.
1: Lawobok, selamat pagi. Terima kasih untuk Ibu Hartini. Satu lagi pendengar, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Kak Danu.
1: Selamat pagi Ibu Bidan Louis, silakan.
6: 5 menit ya Kak Danu, semoga bisa. Oke, baik. Yang saya punya 5 masukan, tapi saya bicara sistematis biar jangan orang bingung untuk saya bicara. Yang pertama adalah 2 masukan untuk pimpinan di Sorong ini. Yang ketiga adalah masukan. Mohon izin ya Kak Danu. Pertama, saya ucapkan selamat hari ulang tahun beberapa hari yang sudah lewat untuk Bayangkara. 1 Juli 2026, hari ulang tahun yang ke-80, yang topiknya adalah memberi pertolongan kepada masyarakat. Dengan hormat kami sebut nama Bapak Kapolda Papua Barat Daya, Bapak Brigjen Gatot Ariwibowo, yang selama 1 tahun, 7 bulan mempunyai prestasi yang baik di negeri ini, begitu juga untuk Kapolres Sorong maupun Kapolres Aimas. Yaitu capaian yang dihasilkan adalah menangkap pendulang emas di Tamrau, kedua penangkapan ganja yang dibawa dari Jayapura ke Sorong masih di kapal sudah ditangkap, yang ketiga pengiriman ganja kepada seseorang juga tertangkap, dan yang terakhir adalah pretelan motor dari anak sekolah yang sudah tertangkap. Kemudian ucapan yang kedua, terima kasih untuk Bapak Wali Kota, Bapak Stephanus Lobat, SA/MPA, yang sudah dengan berupaya memperhatikan rakyatnya, juga staf Bapak Wali Kota maupun Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial, memperhatikan itu yang kena musibah kebakaran. Makan, minum, air bersih semua difasilitasi. Termasuk dokter yang jaga dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai saat ini posko pelayanan itu masih terus dilaksanakan. Terima kasih Bapak Wali Kota dengan jajarannya. Begitu juga yang ini adalah masukan untuk Bapak pimpinan PLN. Terima kasih Bapak, kabel-kabel listriknya yang di depan pelabuhan yang 1 meter dari permukaan jalan sudah ditarik. Cuman ini untuk TV kabel itu masih sedada ya, tolong ditarik, mungkin karena angin kencang sehingga bikin kabel-kabel itu melorot. Terus kemudian untuk Bapak Ketua PLN, Bapak izin ada bonus kah HUT kemerdekaan ini yang ke-81, bayar listrik 50%. Tahun 2024 dijalankan 3 bulan berturut-turut. Tapi kalau tahun ini namanya juga memohon, terserah kasihnya berapa ya Pak. 1 kali kah, 3 kali kah, bonus berturut-turut pembayaran listrik 50%. Masing-masing bervariasi. Ada yang 900, daya 900, 1.300, 2.000. Terima kasih ya Bapak Ketua PLN, mohon diperhatikan ini untuk membantu masyarakat, termasuk juga membantu Ibu Bidan lah. Terus kemudian lukisan tembok yang ada di sekitar Sorong ini, tampak itu sekarang sudah kebanting, tidak kelihatan. Dari 61%, 62,5%, sekarang kota ini cantik 65%, karena saya jalan ke lorong-lorong. Jadi sampah ada sebagian, tapi mereka tutup dengan plastik yang besar, tinggal Bapak petugas kebersihan tinggal mengangkatnya. Jadi untuk tembok, kemarin saya minta Bapak Ibu Lurah, tolong ya Pak, dicetin lukisan-lukisan temboknya itu, penuh sekali membuat kota ini tidak cantik. Nah untuk adik-adik yang remaja, pemuda, jangan lagi dicoret-coret kalau sudah dicat ya. Adik-adik harus pintar dan cerdas. Kalau kita bodoh, kita dijajah orang. Tapi kalau kita cerdas dan pintar, kita yang atur orang. Untuk adik-adik ya, yang lahir di Papua maupun orang Papua, sama saja, dia sudah Papua. Bidan Lois ini kalau boleh merdeka, saya pemegang bendera merdeka ini, Kejora. Saya di sini sudah mau 50 tahun. Oke, itu saja. Terima kasih Kak Danu. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Bidan Louis. Saya coba sapa satu lagi pendengar menelpon yang sudah ingin bergabung juga di 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mas Dan.
1: Selamat pagi Ibu Mary. Ibu Mary, silakan Ibu Mary.
7: Sedikit tentang panitia penerima peserta didik baru. Panitia penerimaan peserta didik baru, bolehkah Mas Danu saya sampaikan?
1: Boleh, boleh, silakan.
7: Terkhusus mungkin di SMP 6. Saya punya penerimaan menukar di situ. Dan katanya aturan sekarang hanya boleh mendaftar satu sekolah. Lalu kalau SMP 6 itu punya kuotanya 332, jangan terima lebih dari itu. Sehingga pada cucuku, ponakanku dia ada di atas 332 dan dinyatakan tidak lolos. Sedangkan hanya boleh mendaftar satu sekolah. Sekarang dia kelelahan mau cari sekolah di mana. Jadi usul saya, kalau kuotanya sekian, terima saja sesuai dengan itu. Jangan diambil lebih.
1: Oh iya, nah, sesuai ya, dengan dengan nomor pendaftarannya ya.
7: Iya, kalau memang cuma terima 300 atau 400, pas di situ stop. Supaya dia pergi lagi mendaftar di tempat lain, ini diterima.
1: Berarti berarti begini Ibu Mary, contohnya ya, misalnya nih sekolah A terimanya 300. Ya. Berarti taruhlah yang mendaftar dapat nomornya nomor 300, sudah jangan dibuka lagi begitu ya.
7: Iya, usul saya seperti itu okay. Supaya sudah diterima lagi, seorang tua pergi cari lagi sekolah lain.
1: Iya, gitu. Okay, baik.
7: Ini kejadian ini sudah memang nyata. Dan sampai sekarang pasti karena sudah terima lagi di sekolah negeri dan tidak larilah ke sekolah swasta, padahal mereka semua rindu ke sekolah negeri. Cuma maksud saya saat itu dibatasi supaya mereka cari lagi sekolah negeri yang lain gitu. Itu aja Mas Danu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu ya. Mary.
7: Selamat pagi ya.
1: Oke, nampaknya kita coba satu lagi pendengar ini, Pak Timo nampaknya kembali lagi, mungkin bisa lebih singkat Pak Timo, silakan Pak Timo.
3: Iya, mungkin singkat, Ibu yang terakhir ya. Memang saya tahu persis mereka pakai aturan apa, tapi kalau bicara konteksnya SMP 6, memang secara internal itu ada problem, tapi tidak apa-apa Ibu Mary, itu bagian dari perjuangan saya, jadi nanti saya telusuri dulu.
1: Iya.
3: Supaya yang macam-macam begini itu kita bicaranya ke atas, supaya jangan sampai di satu sisi mengorbankan anak-anak yang punya visi dan misi untuk bersekolah. Nanti kita bicara, mudah-mudahan ya. Dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo. Jadi penelpon terakhir kita di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi pendengar, dan kami sudahi program siaran Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Anda pendengar yang telah memberikan masukan, menyampaikan saran, kritik Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik, terkait berbagai permasalahan, tentu saja nanti akan kami tampung dan semoga juga bisa dijawab oleh narasumber-narasumber kami nantinya, yang tentu saja akan bisa kami hadirkan, semoga nanti juga bisa kami hadirkan untuk Halo RRI di edisi-edisi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda pendengar, dan jangan bosan-bosannya untuk terus bergabung di program siaran Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, Anda bisa terus sampaikan kepada kami di program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Saya Danusya dan kru yang bertugas di program siaran Halo RRI edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 mohon pamit, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Lawabok, selamat pagi.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Satu Bahasa.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saratul Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Paginya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi